0: Tujuan peringatan ini adalah untuk meningkatkan kesadaran tentang kesehatan mental serta pentingnya upaya mendukung kesehatan mental. Dengan menjadikan tanggal 10 Oktober sebagai Hari Kesehatan Mental Sedunia, WHO juga berharap para pemangku kebijakan di setiap negara menyadari pentingnya isu ini. Lantas, apa saja yang bisa dilakukan untuk merayakan Hari Kesehatan Mental Sedunia? Sobat Kota bisa merayakannya dengan banyak cara, seperti mengikuti kampanye kesehatan mental, ikut serta dalam acara yang berhubungan dengan kesehatan mental, atau bisa juga mengedukasi sekitarmu tentang masalah kesehatan mental. Tak kalah penting, dengan mengingat dan merayakan Hari Kesehatan Mental ini, kita juga bisa lebih aware atau peduli dengan kesehatan diri sendiri untuk menghindari resiko gangguan kesehatan mental lho, Rek.
1: Selamat memperingati Hari Kesehatan Mental!
2: Hei, lapo kok merengut ae, Mbak?
3: Aku gak popo kok.
2: Halah, bujuk arek-arek.
3: Aku gak popo, walah. Tengok no yo, sayur kecipir ditaruh di atas meja. Jangan khawatir, aku baik-baik saja.
2: Yelele, lek ngono tok aku yo iso. Kapal berlayar ono sing nyetir. Haji Gofur tuku klambi ukuran M. Ati ambiar gak usah khawatir. Hibur pasar kota nang kota FM.
4: Nah, untuk sobat kota yang hobi pantun atau parian,
5: langsung aja gabungan di program Pasar Kota. Setiap hari Senin sampai Sabtu jam 7 hingga jam 10 waktu Indonesia Barat.
4: Selain bisa request lagu, sobat kota juga langsung ikut melestarikan budaya parian Suroboyoan lho, Rek.
5: Pasar Kota, parian Suroboyoan.

Walu-walu Komasiji Radio Kota FM Dangdute Surabaya Dolor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Injing, selamat pagi seluruh sobat kota senusantara ya. Kembali hadir Pasar Kota Parian Surabaya Kota FM. Edisi 10 Oktober 2026 ya sobat kota, tanggalnya kembar. Isu iki di kancani nayanika sampai jam sedoso waktu Indonesia Barat. Langsung tak tarik parian pembukaan ya dulur. Wit urengin gosong kena geni, wit pelem akeh woe. Yen kepingin dadi wong sing disegani, ya kudu gelem ngehormati liyane. Tuku gula tebu, imbu ketumbar, budal tukune numpak dokar. Ketemu nang dino Sabtu tanggale kembar. Mugi sobat kota kabare api lan awa bugar.

0: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
1: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
2: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada, tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
1: Apa, Mama?
2: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
1: Wow.
2: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
1: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
2: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
3: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
1: Yeay, aku juara!
2: Tuh kan, pasti

0: 88,7 Radio Kota FM Dangdut Surabaya Dulur. Kembali di Pasar Kota nggih, Parian Suroben Kota FM edisi Sabtu 10 Oktober 2026. Halo, selamat pagi. Wah, enak banget. Sudah diawali dengan dua lagu yang sangat menghentak ria ya, Sobat Kota. Iya. Ya apa sih Mbak Naila, langsung gedruk kabeh Mbak Naila. Iya. Ada lagu enak, lagu Sunda klasik yang berjudul Oncom Gondrong. Mungkin Sobat Kota yang suka bermain sosmed ya, itu kan ada tuh yang lagi viral sekarang, yang jena jena jena jena jen kiliki kiliki, ya oh ya, ya oh ya. Kapan hari ketika Naya ya mengkulak gitu ke Kak Rahma, Kak Rahma aku mau request lagu apa sih Mbak Naya, sambil amas di aneh-aneh iki loh sing jena jena jena jena jen, judulnya Oncom Gondrong Sobat Kota. Enak banget ya, ini lagunya bisa di voting di program Tugu Pahlawan, dibawakan oleh Asmi Z, dan bisa di request di program Pasar Kota sama Digoda ya, dan Dut Etnik Remix. Oh enak banget, kili kili kili ki. Ya oh ya, ya oh ya. Ceritanya apa sih Mbak Naya? Jadi lagu ini lagu Sunda ya Sobat Kota. Kalau ceritanya itu adalah cerita pedagang makanan ringan, jadi oncom, ampiang-ampiang gitu ya, kalau Sobat Kota tadi mendengarkan lagunya. Lalu ada tuh kalimat-kalimat, lebih baik jadi pegawai bisa dapat gaji, kok malah jadi milih jadi pedagang kayak gitu ya. Jadi ada di situ maknanya tentang aktivitas pedagang makanan keliling, kemudian potret sederhana masyarakat Sunda. Lalu kritik dan perbandingan sosial ya. Jadi liriknya membandingkan antara kehidupan pedagang keliling sama pegawai kantoran gitu nih. Tapi di situ ada pesannya tetap semangat gitu dalam mencari nafkah apapun itu, baik lewat pedagang atau yang lainnya, yang penting adalah halal gitu ya Sobat Kota. Oke, 5676923 atau 5611416. Silakan Sobat Kota bisa gabungan di Pasar Kota pada hari ini, atau bisa meramaikan juga di WhatsAppnya Kota FM di 0817505888. Lagu kedua tadi lagu, wah ini pasti sangat familiar di telinga Sobat Kota, dibawakan sangat enak oleh Sinta Gisul dan Syaiba Syaufa ya, sangat menghentak juga nih, ada judul Re Ayo Re. Mumpung dino Sabtu iki, ayo nanti bisa direncanakan sama keluarga ataupun teman-teman mau keluar kemana. Jarene Mbak Sinta Gisul, gak usah dipikir deh kak duwe sangu, pokoknya gelem laku-melaku bareng. Lah nang tunjungan saiki jarang wong dodol tahu goreng, jarang. Ya wah banyak kafe di sana ya. Sudah hits gitu tempat nongkrongnya anak-anak muda Sobat Kota. Bagus juga, dan alhamdulillah sudah lebih tertib daripada sebelumnya yang dulu sempat macet banget karena parkir sembarangan, sekarang sudah bagus, sudah tertata dengan rapi. Oke, kita angkat penelpon pertama, semoga beruntung, ada siapa gerangan? Selamat pagi Pasar Kota.
1: Parian pantunan Suroboyoan, Kota FM, dandutnya Surabaya.
0: Oh, asik.
1: Assalamualaikum. Ya,
0: ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ono Cak
1: Adam. Alhamdulillah, betul sekali. Kabarnya bagaimana ini Mbak Naya?
0: Alhamdulillah, Naya sehat, luar biasa. Nek Cak Adam pripun kabare?
1: Juga alhamdulillah juga sehat ini. Alhamdulillah.
0: Nggih monggo dituwar Mas Adam.
1: Masuk langsung ditarir ya.
0: Nggih monggo.
1: Tuku pepaya kabeh telu, dibuntel setangan warnai biru. Aku ndelok Mbak Naya, sedulur, awake saiki tambah lemu. Jarine nek mangan rawon mbok ping telu. Apa bener ta, Mbak?
0: Lah kok ngerti. Niki wonten salam dugi Mbak Eka Gresikan ya.
1: Wah, Mbak Eka Gresikan. Aku ndelok sampe ojo lemu-lemu. Wong ya amin sing ngene wis iku. Andene yo nek nggo nek lemu-lemu yo tambah delokane ndek ae.
0: Lah iya, nawono salam aku nawono salam namu nang omahe Mbak Siti lho, Cak Adam sampean kok ngerti.
1: Nah, aku ngerti kan delok sampean iku lho, aku delok ae fotone iku. Aku tambah lemu ae, aku bendino wingi gak iso gabungan Mbak, oleh ono undangan.
0: Oh, alhamdulillah.
1: Aku sudah bilang ya, bilang sama Cak Bejo enggak bisa gabungan, Cak Bejo ada undangan, ada manten gitu.
0: Siap, tapi apa-apa, berarti memang jodohnya gabungannya Mbak Naya iki, Cak Adam.
1: Ah, iya, malah betul sama Mbak Naya. Aku nek ndelok ngene iki ya sepeneng anjene ya, biasa Sabtu gak iso gabungan sama Mbak Naya.
0: Nggih. Monggo wonten malah Cak Adam, monggo silakan.
1: sego pecel lawuhe tempe. Duit ranyekel pacaran duwe.
0: Ya Allah, saya tanggal 6 lo iki rek. Saya tanggal 6.
1: Tanggal 6 gak apa-apa jane gak duwe. Ya Allah, pacar ayo gak duwe.
0: Nggih.
1: Aku lo tak salam ya.
0: Nggih, monggo. Oh, lagune dhisik Cak Adam.
1: Lagune ku opo rek? Dalam cinta mawon. Dalam cinta niku Gary Mahesa sama Lala Widi.
0: Sebentar ya, Naya cek terlebih dahulu lagunya. Oke, siap Naya siapkan dulu dari Lala Widi featuring Gary Mahesa. Siap. Iya. Salam-salami buat siapa saja Cak Adam.
1: Salamnya untuk Mang Ujang ini selamat pagi, ada Mas Ali, ada Pak Toto Glodak ini selamat pagi, ada Bu Sutira, terus ada Pak Satrio Basuki, terus Pak Kasian, juga ada Pak Jono Tamrin. Ini lagi pantau biasanya Pak Jono Tamrin sama Mas Ami Wibowo, Miyarsari, Dedere Nistowati, terus ada Abato Yibi, juga ada Mama Eli Agustinche, juga ada Bunda Yanti, ada Cici Aini, terus yang ada di Bandung itu siapa Mbak?
0: Oh, yang di Bandung ya, yang di Bandung kalau saudaranya Pak Jono itu ada Mbak.
1: Oh, bukan,
0: Ami Wibowo bukan,
1: bukan
0: ya? Ami Wibowo, Apsari, Mia Apsari,
1: Bunda Kalista.
0: Oh, Ambu Kalista, iya iya iya. Ya,
1: ya. Ini selamat pagi. Terus ada Bunda Julaika, ada Mbak Ima kedua-duanya, ada Mbak Yati.
0: Oke.
1: Okay. Ini biar yang pantau-pantau ada Mbak Ika, juga ada Mbak Ela. Terus ada Pak Sugeng. Misalnya untuk semua saja untuk Mbak Naya saya doakan sehat ini, wos, beberapa hari terus-terusan ini siaran. Jangan lupa sarapan, sarapan ini gak banyak-banyak, aku ndelok sampe tambah lemu ya. Alhamdulillah. Matur suwun, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngombe jamu, jamune sinom. Nang wono salam oleh-oleh nih bawang. Saya gak ketemu ya, juga ketemu. Sik tanggale baru tanggale 6 ya, iki Cak Adam weh sambatan uang. Nggih, mugi-mugi nggih panjenengan dilancarkan semuanya sobat kota di sini mendapatkan rezeki yang melimpah berkah barokah. Asik. Oke, 5676923 atau 5611416 sudah ya. Satu sabar-sabar. Lu kok cek wah kene iki alhamdulillah rame nih ya. Ada wong kerapu dari pantau langsung di Kimargom Donggi Warkop Jalan Sedayu kula sambil kali ngopi teng pasar kota Parikan Surabayaan. Budal mergawe gak lali mampir nang Warkop Sedayu longgo santai karo nyeruput kopine. Saiki di Indonesia Sabtu wayah mlaku-mlaku tak sambi karo ngenteni cahaya Allah. Hatimu Allah. Libatkan yang lain gitu ya Allahnya itu. Baik, ini salam-salamnya buat semuanya ya, request lagunya Tajamnya Karang. Terima kasih. Ada Mbak Ika Gersikan tadi salam buat Cak Adam, Cak Kadir. Selamat pagi, selamat bergabung. Cak Kadir Sate Bukit. Assalamualaikum Mbak Naya. Waalaikumsalam. Esok nyoling, sore nyoling, solingnya arek Yogyakarta. Esok eling, sore eling, sing di eling ora rumongso. Oke. Salamnya untuk semua fans kota gitu ya. Spesialnya buat ibu yang di Bandung minta lagunya Menunggu. Ada Mas Joko nih Pertegal, selamat pagi. Ada Pak Jumadilas melaku-melaku nang Blauran karo tuku sepatu. Aku tunggu siaranmu di hari Sabtu. Buat Mbak Naya, aku kangen suaramu yang menggelegar. Ini Mbak Naya pake nangek-nangek wong turu kok. Satu lagi ya. Selamat pagi Pasar Kota.
2: Pasar Kota, Parikan Surabaya ini kota FM True Parfum nanggo nih tujuan Plaza. Assalamualaikum Mbak Naina Bila.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah.
2: Asik.
0: Tuku apa lagi? Tuku kluwe mana? Tuku kluwe nang pasar temu. Kluwe ini ditaleni, tapi talinya kok rodok kendor. Suwe gak ketemu, ketemu Cak Ali, pasti wonge dar-dar-dor. Nggih. Beripun pamatosipun panjenengan Cak Ali.
2: Buah cukup manis rasanya. Buah mengkudu pahit di lidah.
0: Asik.
2: Dari Mas Adam Mbak Naya lemu. Tapi di hari Sabtu ketemu Mbak Naya, masih lemu, tapi ayo Mas Adam.
0: Naya lo, mek petong polo, mek petong polo. Tapi tingginya 164 ya Sobat Kota, jadi lumayan lah ya, lumayan.
2: Oh ya, berarti sehat.
0: Menghibur diri ya, oke. Silahkan ditarik Cak Ali.
2: Makanya lagunya sekecewa itu yang Angga Chandra aku pula ada enggak?
0: Sekecewa itu, sepertinya ada ya, sabar ya. Naya cek terlebih dahulu.
2: Lama gak puter itu.
0: Iya, ini enak ini lagunya. Sekecewa itu, sabar, sabar, sabar. Oh ada Angga Chandra.
2: Oh, iya.
0: Angga Chandra featuring Vicky Pras ya.
2: Vicky Pras, ya iya.
0: Monggo, salam-salamnya buat siapa?
2: Salamnya buat Mas Adam tadi ya. Mas Wahid, Mas Olishin, Mbak Aprilia, Bunda Farha, Bunda Mami, Bunda Siti, Mbak Gender TV, Mama Indah, Bunda Uleng, Bunda Mujiati, Cak Boneng, Pak Rusti, makasih Mang Uceng, Cak Satrio, Pak Dianto, Mas Gianto, Serembu. Siapa itu? Pak Sugeng, Pak Jumadi, Mas Wahid, Pak Sarwi, Pak Yanti, Pak Rejo, dan semuanya lah.
0: Iya.
2: Satu patah kecuali buat Mbak Naya Nabila.
0: Asik.
2: Semoga Mbak Naya sehat walau kuat. Rezeki barokah melimpah dan selalu dalam dengan Allah Subhanahu wa taala. Mas Adam.
0: Amin.
2: Mbak Naya lembut tapi ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Cak Adam atau Mas Adam ya, serta Cak Ali di segmen yang pertama luar biasa. Rame nih, ya Allah, meripeni wong turu. Mbak Naya biasa bilang seperti itu ya. Oke, dua lagu sudah terkumpul di segmen yang pertama. Langsung meluncur dulu ya Sobat Kota. Tapi sabar, setelah jeda komersial yang satu ini loh.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Kota Langgin. Follow Kota FM di aplikasi X, Kota FM 881.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit. Dengarnya asik, penyiarnya seru. Lagunya enak buat nemenin aktivitas sehari-hari. Jelas Radio Kota FM Surabaya gak sih? Gak ono liyane. Cikgu.

0: Terima kasih yang acara.
1: Mas Piki.
0: Lagunya tak rusak.
2: Guys, itu Mohan ya?
3: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
4: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya bener.
4: Spill dong.
3: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
2: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
3: Of course. Apalagi sekarang tropical scent-nya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
2: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
3: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
4: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
3: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
2: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
4: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
3: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
6: Iya nih.
5: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
6: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeien wasir, minum ambesir.
8: Jadikan dangdut sebagai pemersatu pemuda dan pemudi Indonesia.

0: Wulu-wulu koma siji Radio Kota FM Dangdut Surabaya dulur. Kembali di Pasar Kota nggih, Parian Surabaya Kota FMI lagi menunggu ya. Menunggu ya, menunggu Naya ya. Di segmennya kedua ini sudah terbuka untuk sobat kota gabungan kembali di 0315611416 atau di 0315676923. 4 lagu langsung meluncur di ruang dengar Anda semuanya. Ada lagu Dalam Cinta, kemudian Sekecewa Itu, Tajamnya Karang, dan ditutup lagu dangdut original klasik Menunggu yang dibawakan Roma Irama featuring Rita Sugiarto. Oh, enak ya. Ini lagunya kayaknya pastilah sobat kota hafal di luar kepala. Kota FM banyak sekali versinya, mau minta yang versi apa, original Roma Irama Rita Sugiarto ada, originalnya Via Valen ada, kemudian originalnya Rido Roma ada, yang koplo wuih kayak sok dihitung ya. Banyak banget. Silakan yang mau bergabung dan 0315611031 081715058881 juga boleh diramaikan ya sobat kota. Kemudian Facebook atau fanspage di sana sudah ada foto Naya terpampang nyata berikut dengan status terbaru dari programnya Kota FM. Jangan lupa diramaikan kolom komentarnya, di like juga bisa ya. Yang punya aplikasi atau punya media sosial X atau dulunya namanya Twitter, nah ini juga ada nih, sudah di-update juga. Jangan lupa di-like ya, di kolom komentarnya juga boleh diramaikan. Baiklah, kita sapa-sapa dulu. Ini rame, sama-sama rame ya. Mbak Eka Gresikan, beli putu dan pepaya ke Sedayu lewat Kelampis. Hari Sabtu ada Mbak Naya, sing ayu dan manis. Alah, kok bisa ya? Kamu diam-diam suka aku. Makan soto dan buah tomat. Cak Gianto sehat selalu. Oh, Cak Gianto semoga sehat gitu ya. Baik. For Mbak Naya, sehat selalu, bahagia selalu, rezekinya berlimpah. Thank you. Aku serius, kamu bercanda loh. Aku serius, tapi bercanda. Aku serius, tapi bercanda. Itu kayak lagu ya. Semua-mua yang aku mau ada padamu. Itu ya sobat kota. Oke deh, kita angkat telepon berikutnya. Selamat pagi Pasar Kota.
1: Dangdute Surabaya.
0: Luar biasa. Ya Allah. Selamat pagi Mak. Mak Ware sing cetar membahana.
1: Nang kali adus kongkom nang jero banyu. Mm-mm. Selamat pagi, assalamualaikum buat penyiar kucing.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ono alat musik, keliru, ono biola, iya ku jenengi alat musik. Bentuk aneh ku mirip-mirip karo gitar. Ya Allah Mak, saiki kabarku tambah uasik. Iya po gak uasik lah wong ketemu pendengar sing tambah cetar. Anak misko tegap. Cak Makrup iki, Cak Makrup.
1: Ya, matur nuwun, Cak. Sore-sore nang tengah latar.
0: Asik.
1: Ya ayo jo kaget, ya iki lho suarane sing getar menggelegar.
0: Ini dapat salam dari Cak Makrup. Kemudian sebentar ya, Mas Adam. Oh ini Mas Adam. Ya Allah.
1: Terima kasih Cak Adam. Cak Makrup juga gak ketemu Cak. Ini nang benowo lo inceng-inceng nang ini galangan sama gak ketok.
0: Loh, ada juga Mas Wahid dari kawasan Penjaringan Surabaya Timur. Cak Wahid.
1: Terima kasih
0: Wahid.
1: Juga Cak Wahid. Terima kasih juga.
0: Siap. Monggo Mak. Iya.
1: Nang teko Jogja ya Mbak, nang Jakarta. Mm-mm. Aku lo mau tanya, mm-mm, Mbak Naya lo kok ayu kuru, apa sih obatnya dan rahasianya?
0: Alhamdulillah Mak, didungak lo wong akeh ya. Anak Cak Abdullah, namanya Abdullah Fakih, ngono ya. Alhamdulillah Mak, Naya ayu gara-gara didungak lo wong akeh.
1: Alhamdulillah.
0: Loh, sampe niku didongakno cetar, Mak. Makane cuwetar suarane iki sok menggelegar ya. Beri bani wong turu pokoke.
1: Temen kok. Loh, wong nek wong akake turu, akake turu godane rezekine. Sampe cengkei gelbangan wong turu ya bali cengkei panganan.
0: Lah iki lho dia pra-pra Mak Waris iki lek tangi. Heeh.
1: Jange atok wong cek amplop lho, mbok kosongan bono isine bali.
0: Ayo.
1: Tak dadi kok melek. Ayam lilin lo.
0: Monggo, Mak, panjenengan mau request lagu apa ini?
1: Wis aku apa ana lagu sak kota FM puteran kabeh, Mbak yo.
0: Oh ya Allah. Sampe iki selain getro-getro koyo ngene, Mak, yo kan.
1: Aku ta. Iya, aku sik jange masak petis tapi tanganku sik kemeng kabeh, tanganku. Yes. Tanganku kemeng kabeh aku, Mbak, kakan
0: ketok bae. Oh, alhamdulillah, aku nular-nular rezekine dulu.
1: Iya. Ketok bati bendino lho, Mbak.
0: Masya Allah.
1: Bati batine peras, batine uyah, batine emi, batine banyu, doro, batine tahu, bek petis,
0: Mbak. Alhamdulillah.
1: Tanganku lo sampai kemeng kabeh lho.
0: Iya Allah. Ini kemeng yang disukai sama Sobat Kota ya, kemeng hitung bati.
1: Iya. Bunda Sutira, Bunda Yati, terima kasih Bunda ya.
0: Iya.
1: Terus ada Bunda Julaika, Bunda Sanipa.
0: Iya.
1: Kak Wahid tadi ya, Mang Ujang, Bapak Rudinya juga terima kasih semuanya juga.
0: Iya,
1: ada Cak Ma'ruf tadi ya.
0: Siap.
1: Pak Biantonya. Kalau ada waktu mbok ngluyu rong wulan kok cak tambangi ngancak aku cek kepengin rucak kepengin kenalan kok tak kenal karo Janoko aku barang ngono lho.
0: Oke.
1: Janoko aku lu padha bakingan iki tonggo dhewe cek ro ngono.
0: Siap, siap, siap.
1: Terus Abato Yibi, Pak Jono Tamrin.
0: Iya.
1: Terus tinggal Fathan.
0: Iya.
1: Terus sing nang ngene mengantiku sapa, Dik?
0: Yang menganti ada Cak Sur.
1: Oh iya Cak Sur.
0: Terus Cak Boneng.
1: Terus pokoknya buat semuanya fans Kota FM semuanya semoga sehat selalu.
0: Iya.
1: Dan buat semuanya semoga bertambah rezekinya ya. Lancar nyambut gaene, lancar sandang pangane ya Cak ya, lancar rezekine. Dan muga-muga kabeh kru-kru Fan Kota FM, Fan Kota FM tak dongakno iso munggah kaji.
0: Amin Allahumma amin. Terima kasih ya, Ma.
1: Terima kasih buat Mbak Nayanya, petugas kalau pulang hati-hati dan semoga bertambah rezeki.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku mudun.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Mak Waris dari kawasan Bibis Tampas sudah bergabung. Seperti biasa suaranya sangat menggelegar ya Sobat Kota. Lagunya yang menggelegar sudah saya siapkan tentunya sesuai dengan karakteristik Mak Waris. Ada Mbak Rika Herlina, selamat pagi, selamat bergabung. Numpak sepur, siap tuku karcis, udah deh saya krimis. Iya. Oke, baik, terima kasih ya. Lagunya Ropang atau Roda Panguripan. Kemudian ada Mas Wahid, Cak Kadir. Cak Kadir sate salami buat Bunda Waris ya, konco lawas Mbak Naya. Ono Cak Gianto Remo dari kawasan Bangkingan Surabaya Barat. Tak tarik parikane Mbak Naya. Nggih, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuku boneka nang Pasar Turi nang Girilaya tuku makroni. Mbak Ika wis rong dino nangis sae gak mari-mari. Tibane Mbak Naya njaluk ditukokno ayam cilik warna-warni. Padahal lho Mbak Ima iku wis biasane nyekel iku nyekele kain. Kaine lho warna-warni sik golek iku APT cilik warna-warni. Nang Girilaya tuku srikaya nang Pasar Turi tuku baki Mbak Naya. Saben dina mlaku-mlaku keliling Surabaya tiba golek kulineran sing lagi ngehit saiki. Nang menganti tuku sarung nang Girilaya tuku gelang Mbak Ima karo Mbak Santi mlaku nending klung ae tak kira kabotan irung. Iya Allah Mbak Naya tiba Dolek duit sing ilang. Oke, lagunya Siapa di Hatimu. Salamnya semuanya saja. Salam seduluran salawase untuk Mbak Naya. Semoga diberikan kesehatan dan dimurahkan rezeki kalau pulang hati-hati. Terima kasih ya untuk Cak Gianto, Mak Waris, Mas Wahid, Mas Adam. Wih luar biasa, terima kasih. Lagune Kereta Malam. Oh iya wes, pas tak lagune tak siapno aniki mau lagune Jambu Alas. Ya Mak, tak ganti Kereta Malam ya. Sabar, ini enak juga nih, cuki-caki-cuki-caki-cuk. Mak Waris budal dodolan gitu ya. Oke, Naya siapkan dulu lagunya Mak Waris, Kereta Malam. Langsung luncur ke ruang dengar Sobat Kota. Yaaah.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Semakin lama, makin saling.
0: Jangan lupa follow Instagram @kotafm881.

0: selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Yeay, ayah pulang.
0: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
0: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
0: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
0: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
3: Lebih hemat.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
0: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
0: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
0: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
0: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
0: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum Ambesir.
0: Wis isu rek. Wae resik-resik iki. Tapi ke afdol lek kayaknya bidang dutan. Loh, iki premium. Iki season premium. Lah, gak mood. Apa sih? Isu-isu rame ae. Iki lho. Kate dangdutan ae premium kabeh.
6: Pengen dangdutan gratis tak? Rungokno radio ae.
0: Radio apa iku, Mbak? Peh, masalahnya aku ndak duwe radio, Mbak.
6: Mbak, ayo, jaman saiki gak kabeh kudu gawe radio.
0: Loh, iya ta? Maksudnya iso streaming ngono, Mbak?
6: Iya, wis ndang setelan 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on ears lho.
0: Wah, iya, suan, Mbak.
7: Radio Dangdut nomor 1, ya Kota FM Surabaya.

0: sore.
1: Hari bubur sedunia. Apakah Sobat Kota suka sarapan dengan bubur? Ya, bubur menjadi salah satu makanan yang mudah ditemukan di mana saja, di seluruh dunia. Bahan pembuatannya bisa bermacam-macam, seperti beras, umbi, maupun tepung. Namun, teksturnya serupa. Karena teksturnya serupa, ringan dan lembut, bubur juga digunakan sebagai makanan di kala sakit. Gak heran jika banyak orang menghargai keberadaan makanan khas dari Skotlandia ini. Tanggal 10 Oktober juga diperingati sebagai Hari Bubur Sedunia lho, Rek. Peringatan ini pertama kali dilakukan pada tahun 2009. Sejarah Hari Bubur Sedunia dipelopori oleh kerjasama Cambridge dan Mary's Mill untuk menyediakan bubur yang kaya nutrisi bagi anak-anak seluruh dunia. Program ini dilakukan di pelosok-pelosok dan memastikan setiap anak yang membutuhkan mendapatkan nutrisi yang baik. Nah, kalau Sobat Kota sukanya bubur apa nih dari Indonesia? Main Kota sih sukanya bubur ayam.
0: Selamat Hari Bubur Sedunia!

0: 88,1 di Radio Kota FM Dangdute Surabaya Dulur. Ada dua lagu dangdut, kemudian dua lagi lagu etnik sudah mewarni ruang dengar Sobat Kota ya. Ditutup sama lagu Anak Lanang yang dibawakan Arboy Gang. Ini sepertinya cocok banget dengan pembahasan yang akan saya bacakan pada hari ini Sobat Kota pada pagi ini gitu ya. Seperti biasa tentunya Pasar Kota tidak lengkap kalau tidak memberikan informasi-informasi yang bermanfaat buat Sobat Kota. Nah, kali ini datangnya dari informasi dunia kerja ya Sobat Kota. Ini dari laman memorandum.diswe.id /Jatim. Nah, ini ada informasi update per kemarin 9 Oktober 2026 hingga pukul 13:46 waktu Indonesia Barat. Jadi gelombang PHK di Jawa Timur ini mencapai 5.400 kasus hingga September 2026. Termasuk tiga besar nasional ya gelombang PHK di Jawa Timur ini Sobat Kota. Jadi gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK masih menjadi perhatian di Jawa Timur sejak Januari hingga 1 September 2026. Ini sudah tercatat sekitar 5.400 kasus PHK di wilayah ini, Sobat Kota. Jumlah tersebut menempatkan Jawa Timur sebagai provinsi dengan kasus PHK tertinggi ketiga secara nasional. Ini posisi pertama ditempati oleh Jawa Barat sekitar 10.880 kasus, disusul Banten sebanyak 6.303 kasus, Sobat Kota. Kepala Bidang Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Disnaker Trans Jawa Timur, Bapak Sugeng mengatakan angka tersebut mengacu pada data pekerja yang menjadi penerima manfaat program jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP. Seperti itu ya. Jadi menurut Bapak Sugeng, sektor manufaktur dan jasa menjadi industri yang paling banyak terdampak. Kondisi ekonomi global yang belum menentu ikut memberikan tekanan terhadap biaya produksi perusahaan. Seperti itu Sobat Kota. Salah satu persoalan yang dihadapi industri adalah meningkatnya harga bahan baku. Di saat yang sama, produksi asal Cina juga semakin kompetitif sehingga membuat sejumlah produk industri dalam negeri kesulitan untuk bersaing. Untuk mengantisipasi PHK yang meluas ini, Disnaker Trans Jawa Timur mengaku aktif berdialog dengan perusahaan yang mengalami tekanan produksi maupun biaya, Sobat Kota. Pemerintah mendorong perusahaan mencari alternatif efisiensi tanpa langsung memangkas tenaga kerja. Salah satunya dengan melakukan efisiensi proses produksi hingga menekan potensi kerugian perusahaan. Disnaker Trans juga berupaya menjadi fasilitator bagi perusahaan dalam penyelesaian sejumlah persoalan yang dapat mempengaruhi keberlangsungan usaha. Seperti itu ya Sobat Kota. Lanjut, secara nasional hingga awal September 2026, penerima manfaat JKP akibat PHK tercatat sudah 50.000 orang. Program JKP yang disalurkan oleh BPJS Ketenagakerjaan memberikan manfaat berupa uang tunai sebesar 60% dari upah terakhir setiap bulan selama maksimal 6 bulan. Selain bantuan finansial, pekerja yang terdampak juga mendapatkan akses pelatihan untuk membantu kembali masuk ke dunia kerja. Bapak Sugeng menilai tingginya penerima JKP di Jawa Timur tidak sepenuhnya menunjukkan kondisi PHK yang lebih buruk dibanding di daerah lain. Justru tingginya angka penerima JKP disebut menjadi salah satu indikator keberhasilan sosialisasi program perlindungan bagi pekerja yang terdampak PHK. Seperti itu. Karena memang ada, kalau melihat fenomena PHK yang akhir-akhir ini ya marak sekali di dunia kerja. Baik, ini menurut Naya pribadi yang pernah mengalami hal yang sama. Jadi PHK-nya bukan karena pengurangan karyawan ya, tetapi karena kantornya pindah. Jadi dulu Naya memang bekerja sebagai call center di salah satu provider di Indonesia yang pakai warna merah gitu ya, di Surabaya gitu. Karena memang ada wacana-wacana akan ada kenaikan upah minimum kota sekian juta gitu ya. Dengan biaya beban sewa gedung yang sangat tinggi, akhirnya kantor Naya fokus untuk pindah ke daerah Bandung gitu. Naya sebagai orang Naya pada saat itu memang ditawar apakah mau ikut ke Bandung ataukah tidak. Nah, karena tidak ikut itu ya akhirnya ya otomatis PHK atau pemutusan hubungan kerja. Pada saat itu Naya memang sudah terlanjur nyaman ya dengan gaji yang alhamdulillah cukup gitu dengan menjadi call center, tidak memiliki side job gitu Sobat Kota. Jadi Naya tidak memiliki kerjaan lain ya, atau istilahnya penopang, kakinya cuma satu aja di tengah. Tidak ada kaki-kaki meja yang lain. Akhirnya apa Sobat Kota? Kolaps gitu. Makanya ini jadi bukannya mendoakan yang buruk-buruk ya, karena kita memang masih stabil, mempunyai pekerjaan yang cukup mapan, bolehlah kita alokasikan dana-dana darurat untuk mencoba hal-hal yang baru, misalnya membuat usaha baru yang sesuai dengan kemampuan sobat kota. Misalnya jual makanan yang bisa masak, jual makanan. Yang bisa jahit-jahit misalnya bisa buka jasa untuk jahit-jahit itu dan lain sebagainya sobat kota ya. Nah pada saat itu memang sebetulnya ada kemampuan Naya untuk melakukan mengajar anak sekolah itu ada ya. Dulu masih ada side jobnya gitu, jadi ya jadi call center kemudian ngeles-ngelesi gitu ya. Tapi karena mungkin karena banyak sekali terbelah-belah fokusnya akhirnya cuma jadi call center aja. Nah yuk kita sebagai mumpung masih memiliki pekerjaan yang alhamdulillah mampan dan mumpuni, bisalah dialokasikan untuk misalnya yang uangnya cukup bisa les apa gitu ya. Les masak, les apa, les ini, nanti ilmunya biar untuk membuka usaha yang baru gitu ya. Seperti itu, semoga apa yang Naya alami ini tidak dialami oleh Sobat Kota dan bisa Sobat Kota lebih baik lagi. Seperti itu. Oke, 567-6923 atau 561-1416 silakan yang mau bergabung. Ada siapa yang tadi sudah kelap-kelip lampu disco, yang kiri atau yang kanan Mbak Naya? Oh yang kiri ternyata, 567 juaranya ya. Selamat pagi Pasar Kota.
1: Pantunan Bari Ansura Poyoan, ya kata FM dan Surabaya.
0: Asik.
1: Tegukan dengan Surabaya. Assalamualaikum Mbak Naya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Joko iwak bandeng, Joko iwak bandeng, nyero iwak bandeng nang jero sendang. Sendange nang daerah Sirapan. Pak Sugeng, tak rungok-rungok no, suarane kok saiki wis tenang. Napa panjenengan sampun sarapan? Oh, ini tenangnya tuh bukan karena kenyang Mbak Naya, tenangnya malah luwe iki, tenagane entek.
1: Luwe ne wong meneng jare. Iwak bandeng tekane liwet Mbak Naya.
0: Cakep.
1: Mbak Sugeng berwaras selamat.
0: Alhamdulillah astagfirullah Pak. Naya lo mau nulis Pak Sugeng jadi Pak Bandeng iki apa rek? Ya Allah. Gak fokus iki ya nulis buku enteng-enteng Pak, Pak Sugeng. Kok iso Pak Bandeng ya? Monggo ditarik Pak, pariane.
1: Apa tarikane lali ya.
0: Nggih monggo Pak.
1: Wis dua kata wae ya.
0: Napa Pak?
1: Sing dijaluk kabeh wa. Godhong laras gawe bonto cengkeh Mbak Naya.
0: Asik.
1: Awak waras duit oke.
0: Amin. Luar biasa ini memang doanya seluruh umat gini ya, seluruh penduduk Indonesia.
1: Semua umat semuanya.
0: Oke. Monggo Pak, panjenengan sama ya, Bunda Nurul apa tuh?
1: Doa ya apa wae gelem, Pak.
0: Wah, tak kayak gedruk ya, Pak ya. Heeh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kota dimanapun berada.
0: Luar biasa.
1: Pokoknya tentunya. Ismatur nuwun Mbak Naya, ngono ae ya.
0: Sami-sami Pak, sehat selalu.
1: Dari ning kelompok cekap semanten atur kula. Nggih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak Sugeng. Ini kayaknya sudah dipanggil sama Bu Nurul. Pak, Pak kira sekore seadem no monggo nang sarapan. Oke, terima kasih satu lagi penelpon. Selamat pagi Pasar Kota.
2: Pari Ansura Poyoan, Kota FM, Indang Jute Surabaya.
0: Asik, enak ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ano apa ini? Mbak Melili nyanyi lagu judulnya Tajamnya Karang.
2: Cakep.
0: Sabtu iki nek gak ono Bunda Sutira rasane ono sing kurang. Ngawur apa dino iki nek gak disapa karo Bunda Sutira rasane ono sing kurang. Ngono lah maksudnya ya.
2: Sama.
0: Ini dapat salam dari Bunda Waris langsung. Mak Waris, salam Bunda gitu ya.
2: Iya, Mak Waris ngitung duit terus.
0: Alhamdulillah. Aku lari kok. Lah iya tangannya kesel Mbak Naya ngitung pati, kurung pati ini kulo, pati ini tau buat. Oh, pembayarannya menggunakan kris sobat kota ya, sinut langsung teko HP. Nah, aku ngerti, kalau duit tapi duit digital kape. Monggo ditarik Bunda.
2: Lupa pepaya.
0: Cakep.
2: Dit tarik mbak saya.
0: Wah, sek.
2: Beli sirup, bonusnya permen. Beli kenitu, manis sekali.
0: Asik.
2: Hidup, muka-muka hidup lebih baik dari yang kemarin. Karena waktu tidak bisa terputarkan kembali.
0: Asik, luar biasa ya. Betul sekali, Bunda. Jadi memang kita harus lebih baik meskipun cuma selangkah gitu ya dari sebelumnya. Jadi ada progres lebih baik seperti itu, Sobat Kota.
2: Iya. Ya baik segalanya, ibadahnya, akhlaknya, okay. Ya Mbak.
0: Betul sekali.
2: Okay. Mbak Naya masih ingat foto 4 orang?
0: Foto 4 orang?
2: Yang tanggal 19 Desember dulu.
0: Nggih.
2: Mbak Naya, aku, Bunda Mutiati, Mama Inja.
0: Iya.
2: Tinggi yang samping-samping sama tinggi. Aku ndelep.
0: Mboten napa-napa, Bunda. Nggih, iki jenenge imut manjalita,
2: ya. Apa sih aku kene? Ya Allah, aku kok ndelep dhewe, Putu.
0: Imut manjalita iku namine, Bunda. Ya Allah. Ya Allah.
2: Apa ngomong mang Mbak Naya, Mbak Naya iki pendek. Ya Allah, wong dukur.
0: Naya ini bongsor to.
2: Aku sampai wedi sampinge kundanga.
0: Ya ya ya. Monggo panjenengan mau request lagu apa ini, Bunda, pagi-pagi ini?
2: Tolong cariin ya Mbak Naya ya, aku kok setengah ngidam to lagu iki.
0: Apa tuh?
2: Sakitnya rindu tapi dari sisi Rosalita.
0: Sebentar, sakitnya rindu?
2: Sakit rindu.
0: Oh, sakit rindu.
2: Ya, orinya itu punyanya Dalaila, tapi aku pingin yang koplo, yang dari sisi Rosalita.
0: Sebentar ya, Bunda ya.
2: Kalau nggak ada nanti tak ganti, Mbak.
0: Sakit rindu ini, sabar. Naya punya banyak ya, ada... Oh, mohon maaf, adanya ini dari Adela gitu, Bunda.
2: Iya, itu duet kan, cowok.
0: Iya, betul.
2: Campur sari, ya
0: oh,
2: kan?
0: Oh, bukan. Oh, sebentar. Ada atau Bunda mau yang versi original aja, Ida Layla sama ini? Mau yang Ida Layla atau yang lainnya, monggo? Atau bisa diganti judul yang lain, silakan.
2: Aku pingin ini yang koplo aja,
0: iya, Mbak. Ini masih adanya ini. Tuh... Happy Asmara, Fendi, gitu ya, seperti ya. Itu.
2: Yang dari Ayu sama itu Mbak, duetku Mbak, sampai lali Mbak, gak fokus Mbak.
0: Apa? Judul lagunya apa, Bunda? Saya cekkan terlebih dahulu.
2: Judul lagu Sopir Taksi aja.
0: Sopir Taksi dan Gadis Desa ya?
2: Iya, okay. Ayu sama siapa Mbak, duetnya Mbak?
0: Sebentar. Oh, Sopir Taksi dan Gadis Desa. Sabar Bunda ya. Wah, kemen iki.
2: Yang koplo yang terbaru dari
0: Sabar. Dapat miss call dari Mas apa Ahmad Syamsuri ya?
2: Iya, Cik Talabah Jakarta.
0: Oke.
2: Cik golek lagu, Pak.
0: Oke. Salam-salamnya buat siapa saja, Bunda?
2: Dari siapa?
0: Kalau ini sementara dari Lilin Herlina, Bunda ya.
2: Loh. Enggak, bukan. Yang dari Laila Ayu.
0: Oh gitu, atau mungkin dicoba yang lain dulu gitu, Bunda. Semonggo-monggo, silakan. Oh, iya. Ya. Sebetulnya ada gitu ya, tapi harus ada proses ini request dulu ya. Seperti itu. Iya, silakan.
2: Nada-nada cinta aja yang duet ya.
0: Oke, salam-salamnya buat siapa saja?
2: Ada Syamsuri. Berapa kali, Bah? 50 kali aja ya. Jangan 100%, Bah. Ada tadi ada bunda warisnya juga ya.
0: Oke.
2: Ada Bunda Yanti, ada Cak Adam, ada juga Pak Wahidnya juga, ada Pak Kosim, ada Mbak Tanti Pumpungan juga, ada Mbak Santi Salala, Mbak Ima, Bunda Imanya juga, Pak Kasian, Mbak Ella. Istabai, Mbak.
0: Iya.
2: Ya. Lagu dari siapa, Mbak?
0: Kalau ini single solo ya, Bunda ya, solo lagunya dari Evi Tamala, Nada Cinta.
2: Tidak, yang duit, yang koplo, Mbak.
0: Iya, iya. Nanti Naya sondingkan ke Kak Rahma Imaniar ya, untuk pilihan-pilihan lagu yang tadi Bunda inginkan seperti itu ya.
2: Iya. Lagi kalau gitu, aku suka koplo, Mbak, yang duit.
0: Iya, iya, iya. Iya.
2: Pakai lagu singgah aja.
0: Baik. Iya, iya. Baik, Naya siapkan terlebih dahulu ya, Bunda. Oke.
2: Matur suwun.
0: Siap.
2: Tunggu lagi Mbak Naya.
0: Oke, alright.
2: Ini kan nanti malam aku 40 harinya kakak Mbak. Jadi aku ini di Kupang Timur, bukan di Kupang.
0: Iya, iya. Baik, terima kasih Bunda.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Sutira dari kawasan Kupang Gunung.

0: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pak.
2: Yeay.
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
3: Tapi jadi kotor, Pa.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
7: Duh, macet nih. Enaknya ngapain ya?
8: Gimana kalau kita dengerin lagu dangdut aja? Mau?
7: Mau. Tapi dengerin di mana?
8: Di 88,1 Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air mineral sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: Ojo lali rek, follow TikTok Kota FM 881.

0: sebagai ideologi Indonesia.
1: Makna kesaktian Pancasila. Tanggal 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Makna dari Hari Kesaktian Pancasila adalah untuk menegaskan kekuatan dan keberhasilan Pancasila sebagai ideologi negara dalam menghadapi ancaman, baik dari luar maupun dalam negeri. Peringatan ini juga menjadi ajang untuk menghormati para pahlawan yang gugur dalam peristiwa G30S. Selain itu, Hari Kesaktian Pancasila mengingatkan masyarakat Indonesia untuk terus mempertahankan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
0: Mengenang sejarah bersama Kompas FM.

0: guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Pil dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Pasar Kota, Parian Surabayaan.

0: 88,7 Radio Kota FM Dangdute Surabaya Dulur. Kembali di Pasar Kota Nggih Parikan Surabaya Kota FM. Luar biasa ya. Tadi Naya sudah mengecek loh. Jadi saat lagu masih berkumandang gitu sudah kelap-kelip lampu disco ya. Ayo tambah Naya. Ya Allah Mbak Naya, Kak Uman manik sedih aku. Oke, kita angkat telepon yang ke-6. Bismillah. Selamat pagi Pasar Kota.
1: Pasar Kota Parikane wong Surabaya. Kota FM dangdutnya Surabaya.
0: Luar biasa. Bertemu dengan Mas Aditya Maesa dari kawasan Kedamaian hadir. Istimewa. Budal nangkarang geneng. Lewat Surabaya aku longgo anteng. Iya. Dinaiki aku sumeneng. Disopo Mas Aditya sing enggak anteng. Oke, selamat pagi, selamat bergabung Masku. Gimana punya kabar?
1: Alhamdulillah sehat, baik Mbak Naya.
0: Alhamdulillah Naya istimewa. Dia mengulum senyum Sobat Amin. Kota. Dia mengulum senyum kepin gue tapi ditahan ya. Oke, ditarik Masku, monggo ditarik.
1: Nang kantor desa arep njaluk surat. Asik. Surate arep dilamaran kerja. Oh, dino iya. Sabtu iki lur ya terus arep kerja, lek kerja ya tetap semangat.
0: Alhamdulillah, betul apalagi di

0: kancannya sama pasar kota nggih Mas nggih tambah jos jis ya. Oke, Masku monggo, mau request lagu apa?
1: Dari Maggie Z.
0: Iya, boleh.
1: Ingat waktu susah.
0: Alah, ingat waktu susah. Baik. Yeah. Kayak ane ki arep ngelingno sapa sih Mas yo, ono sing anu iki yo. Utang ya. Utang budi iki. Oh, saya ingat waktu susah. Sabar ya. Nah, ya masih cek dulu. Iki lho no, salam tok Mbak Serintir lho. Mbak
1: Serintir.
0: Ingat waktu
1: pagi, susah. Pagi jalan siang.
0: Sabar ya. Posisi di mana Mbak Serintir kali ini? Oke, ya ini masih loading Masku, monggo bisa diganti dengan yang lain selain ingat waktu susah, monggo. Napa lagu yang lainnya?
1: Dalam cinta aja.
0: Dalam cinta tadi sudah, dalam cinta sudah, oh, di request sama Mas Adam dari Waru, dalam cinta sudah. Nggih, monggo, yang lainnya?
1: Kutulis cinta di langit.
0: Kutulis cinta di langit iki lho Pak Serintil. Tanggone Pak Serintil iki rek, rek. Oke. Nah, siapkan dulu salam-salamnya buat siapa aja, Mas?
1: Ya, ada Mbak Serintil, Mbak Ima, Mbak Santi.
0: Iya.
1: Mbak Ella, Mbak Ika.
0: Siap.
1: Ada Bunda Patona. Bunda Sangkar.
0: Iya.
1: Semuanya aja fan kota, tempat kecuali. Oh, oke. Okay. Serawasi.
0: Siap.
1: Bantanya, terima kasih.
0: Dengan senang hati.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk Mas Aditya dari kawasan Kedamaian jare Mbak Sentil Dor. Ngono ya. Wingi iki lho Kak, telepon-telepon dhewe, ngupuhi wong telepon ae lho ya. Ada Lia Ristia, halo selamat pagi Mbakku. Cak Gianto Rembo, terima kasih Mbak Nay lagunya. Kemudian ada Juragan Kapal Keruk Cak Zainal. Ning Naya aku mantau aja ya. Mudah-mudahan Ning Naya sekeluarga diberikan kesehatan. Amin, Masya Allah. Semoga Cak Zainal dan keluarganya tansah pinaringan seger waras, rezeki lancar, barokah, hati gembira, ria. Kita angkat telepon ketujuh. Wow, ketujuh. Selamat pagi, Pasar Kota.
2: Selamat pagi, Pasar Kota, Pantunan Parian Surabayaan. Assalamualaikum Mbak Naya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, langsung nyawes ngerasani atiku Mbak Ella.
2: Mbak Naya sehat ya Mbak Naya ya.
0: Alhamdulillah Naya, istimewa Mbak. Nek sampean yo apa kabar iki?
2: Alhamdulillah, udah sarapan barusan ini selesai ini Mbak Naya.
0: Aku kelingan ono Parian si Ciki cocok kayak ini kayak sampean yo. Oh, apa lagi? Isu-isu ngombe kopi. Kopi ini lagi rasane yo cappuccino. Akhirnya aku iso krungu Mbak Ella sing ayu iki. Mugi uripe tambah-tambah mulia. Asik. Amin. Ya apa gak mulia isu-isu sarapan no, wis kari ngrungokno ka Pasar Kota lah, sampai buyar.
2: Aku Mbak Naya gak ngerti Mbak Naya yo habis cuci-cuci, habis pokoknya segala kalanya perutnya kerucuk-kerucuk
0: tadi. Ngene iki. Iki lho ono sing paling seneng ngelingno sarapan iki lho Mas Rizal Pratama, jangan lupa makan.
2: Iya, Mas Rizal Pratama itu pasti itu Mbak Naya. Iki pokoknya selalu mengikat. Lu kok kabeh aku yo.
0: Mas iki lho jadi kupuwi ta lah. Ya Allah Mbak Ela iki lho jadi kupuwi Mas Rizal iki.
2: Lah Mas Rizal iki opo sing garae aku bengong iku ta lah. Nggih. Memang Mas Rizal iku suka mengingatkan temannya. Jangan lupa makan.
0: Siap. Monggo, mau mau request. Parian itu turun ditarik. Ya Allah, langsung request lagu. Kok cek enak. Ayo. Parian sik.
2: Tuku tahu Mbak Naya karo walo. Nanti malam Minggu Mbak Naya aku galau.
0: Alah, alah. Mas Rizal ayo lah dijak mangan iki wengi. Oke. Okay. Silakan. Lagunya ada lagi Mbak Ella atau ada langsung request
2: lagunya
0: lagu?
2: Satu aja lah Mbak Naya. Ada siapa di hatimu lagunya?
0: Loh, barusan diputer ke lo siapa nana di hatimu gitu sudah. Tante yang lain. Sudah.
2: Oh gitu. Kalau gitu penipu halus aja Mbak Naya.
0: Alah, sopo iki penipu halus ya Allah. Wes tak siap no sik wes pokok rahasia.
2: Oke, salamnya Mbak Naya ya. Mas Aditya, Bunda Sutira, Bunda Bunda Farha, Bunda Ima, Mbak Shanti,
0: Iya.
2: dan juga Bunda Waris, dan juga Mas Ada, Mas Rizal, Kak Gianto, Mbak Ika,
0: Iya.
2: dan juga siapa ya lagi ya, Bunda, Bunda, Bunda, Mami, dan juga Mbak Diandra, dan juga Mas Supri, Adi, dan kesemuanya. Oh iya,
0: Apa?
2: Pak
0: Iya.
2: Toto yang punya sampai jumpa.
0: Iya.
2: Semoga selalu sehat. Mbak Nayanya sehat selalu, barokah umur, barokah rezeki selalu
0: Amin
2: mengalir.
0: Allahumma amin. Terima kasih ya Mbak Ella.
2: Ani, ada ya Mbak Naya lagunya ya?
0: Ada penipu Allah sudah saya siapkan, gih. Nanti tinggal
2: Oke
0: ditunggu.
2: oke, tak
0: Ya.
2: tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ella dari kawasan Kota Dingin Tretes Prigen Pasuruan ya. Berikan izin. Ayo mohon izin Sobat Kota untuk menyapa yang sudah merapat lewat Facebooknya Kota FM. Ya, cain onok pepatah bilang. Apa maknanya kok pepatah sih? Onok parian enteng-entengan. Notifnya Facebook, udine mak kelunding. Asik, tak kira deh sing sibuk ternyata aku sing gak penting. Allah. Alah-alah Mbak Naya, layah-layah. Oke, sabar ya Sobat Kota ya. Memang sesuatu tuh harus ada prioritas. Sibuk ya tak areknya. Ada Bobo, selamat pagi dari kawasan Medan Sumatera Utara. Mas Monggo Prasetyo, halo selamat bergabung. Bobo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bobo, terima kasih. Mas Ripto Swasono Pakal. Ini mau nitip salam hangat ya untuk semua Sobat Kota, untuk Mbak Naya, selamat bertugas. Sehat selalu, amin. Bobo, Reni Rentina, terima kasih. Ada Koming Suwerti dari Sibang Gajah Bali. Lagi pakai baju biru-biru, siapa seiki? I, oh Bakong. Ditarik pantunane ya, tuku banner karo kue nang undaan. Tuku sego nang pasar sanan, oke. Pancen bener Mbak Naya, nek kepingin disegani wong ojo sampai sok-sokan. Mergo urip. Nang dunia iku butuhe kerukunan. Wes mantap. Terima kasih Mbak Kung Pewinter lho. Mbak Kung ini kio anu lho Mbak, telepon lho Mbak. Jadi dikenal oleh seluruh masyarakat Kota FM ya. Iya, terima kasih Mbak Kung, sukses selalu. Ada Aba Waisa dari kawasan Gianyar Bali. Yeni Kartika, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Kori Hartono dari kawasan Pademangan Jakarta Utara hadir. Ada Rahman Diski dari kawasan Kampung Banten Diski Medan. Tumium Virgo, Mas Amiruddin, Budi Prasetyo dari Lampung absen Mbak Naya. Dumayanti lah dari kawasan Sumatera Utara. Ferry Sutarjo, Umi Naya yang selalu sensitif. Jadi kok sensitif sih Naya iki? Naya ini hatinya lembut kayak tepung terigu. Joko Speed selamat pagi. Kemudian Dewi Sinta, pinjam dulu 100 buat beli bunga kaktus. Berprasangkalah baik dan tulus agar rencana hidupmu mulus. Asik. Pinter Mbak Dewi. Ya Allah, telepon Mbak Dewi kini lah Tante ini ya. Ada Neng Winda si milik itu. Ya, Neng Winda yang kemarin ya. Tuku lumpia Semarang cacahe mung 5 yen tingkah lakune saben dina judes. Lah ya apa? Ngelakui sembahyang 5 wektu Sobat Kota tetap sumringah mesti urip tasik penuh perjuangan. Oke, lawan ujian sing kuoso. Si Walan Kerto netep lagu Mbak cuma 5 wektu. Kemudian ada Cak Sugianto. Terima kasih ya. Si, cukup tak kayak gini wajah, oh cukup. Nang girilah ya tuku ketan, tuku pare nang pasar krian, sampai dino Mbak Naya, hobinya sobo kulineran, awak ibu gar, pipinya nyempluk, dadaan. Salam, oh dadaan. Salamnya Pak Popisang, Cak Samsul Hadi, Cak Miskan, Cak Abah Samsuri, Ferliando, Ambo Kalista, dan lain sebagainya. Lanjut ada Tumir Idawati, selamat pagi, Mbak Lisa Ambiar, netep senggol, salam rahayu aktivitas tur, batur. Fans kota pari, fans parian kota Ningnaya, kalau sampun mangan sego lawe, mangan sego lawe tempe bacem, jangan kates gurih rasane. Oke, terima kasih. Ada Linda Wati di Tonga, Kelomang Suci, terima kasih ya. Kemudian ada Silvana Imaniar, Bangil Pasuruan hadir. Mbak Risma, Pasar Kota Pantunan Parian Suro, Boyen Kota FM Risma, Balongsari Praja. Tuku jambu regane 5.000, tuku jeruk rasanya kecut. Ayo lor nyambut gawe, cok dem. Oke. Oh tadi sudah ya, baik. Tadi yang request lagu Irfan Hakim ini ada Mbak siapa tadi ya? Mohon maaf, sabar. Oh, Risma Suciati, Sobat Kota. Itu ya. Gawe keluarga tadi sudah ada ininya. Pari Ani. Oke deh, langsung saja nih Nayi luncurkan ke ruang dengar Sobat Kota, sebuah lagu dari Gary Maesha featuring Lala Widi, Kutulis Cinta di Langit. Tapi sabar ya, setelah jeda komersil yang satu ini loh Sobat Kota.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

0: pasar kota.
1: Info harga pasar.
2: Delapan satu Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Saatnya Naya menyampaikan harga sembako Sobat Kota. Update per 10 Oktober 2026 hingga pukul 9.40 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan laman siskaperbapo.jatimprov.go.id, /harga/tabel Sobat Kota. Kali ini Naya mau menyampaikan harga dari harga beras ya. Yang pertama beras premium. Kemarin per kilogramnya ini rata-rata Jawa Timur berada di harga Rp15.098 per kilogram. Hari ini sedikit mengalami kenaikan Rp62 menjadi Rp15.161 per kilogramnya. Kemudian disusul dengan harga beras medium. Kemarin di harga Rp13.019 per kilogram, hari ini juga mengalami sedikit kenaikan Rp29 menjadi Rp13.048 per kilogramnya Sobat Kota. Semoga informasinya bermanfaat.
3: Blusu ani wis mari rek, regane wis cocok gak?

0: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
1: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
2: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
1: Apa, Mama?
2: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
1: Wow.
2: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
1: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
2: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
3: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
1: Yeay, aku juara!
2: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
4: Dari Wings Food.
5: Warna koro angin.
6: Lagi pusing, lagi galau, lagi sakit kepala karena pikiran kacau, obatnya dengerin Kota FM Surabaya.
5: Sem-

0: Kok asik banget? Kalian lagi dengerin apa?
1: Lagi dengerin Radio Kota FM nih.
0: Radio Kota FM?
1: Iya, radio dangdutnya anak-anak muda.
2: Bener tuh.
3: Kota FM, dangdutnya Surabaya.

Hoa 88,1 Kota FM dangdutnya Surabaya, sobat kota luar biasa ya. Ada Mbak Wahyu Jivana, Mas Sukaryanto, Bunda Yanti Lontar, Mas Lizal Pratama, siapa yang belum tersapa ini, Mas Li, Mbak Lia Ristia dan lain sebagainya. Terima kasih. Ada juga Bunda Sulastri Tubukpo dari kawasan Krikilan, luar biasa ya. Langsung tak tarik mawon parian panutuping ya dulur. Golong-golong nandukur kloso di sini ini Mbak Rita, mergo klosone bolong-bolong telung jam dulur, siaran gak kroso mergane dikancani sobat kota sing baik hati dan tidak sombong. Nah ya, dan Pasar Kota pamit undur diri dari edisi 10 Oktober 2026 ya. Yaudah, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Love you full, sobat kota.

0: Eh, bentar deh. Apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air mineral sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Jadikan dangdut sebagai pemersatu pemuda dan pemudi Indonesia.

0: dikenal sebagai ideologi Indonesia.
1: Sejarah Hari Kesaktian Pancasila. Sobat Kota sudah tahu belum bahwa Hari Kesaktian Pancasila selalu diperingati setiap tanggal 1 Oktober untuk mengenang peristiwa G30S yang terjadi pada tahun 1965, di mana sekelompok anggota Partai Komunis Indonesia atau PKI melakukan upaya kudeta dengan menculik dan membunuh 7 perwira tinggi TNI Angkatan Darat. Peristiwa ini menyebabkan krisis politik yang berujung pada pembubaran PKI dan penumpasan unsur-unsur komunis di Indonesia. Tanggal 1 Oktober ditetapkan sebagai Hari Kesaktian Pancasila melalui Keputusan Presiden Nomor 153 tahun 1967 oleh Presiden Soeharto untuk menegaskan bahwa Pancasila tetap menjadi ideologi negara yang kuat dan tak tergantikan.
0: Mengenang sejarah bersama

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
0: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

0: selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Yeay, ayah pulang.
3: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
3: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
3: Untung ibu sudah beli Supersol Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Supersol Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
3: Supersol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya, ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Supersol kemasan Rp4.000.
4: Lebih hemat.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
5: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.
7: Jadikan dangdut sebagai pemersatu pemuda dan pemudi Indonesia.

0: sebagai ideologi Indonesia.
1: Sejarah Hari Kesaktian Pancasila. Tanggal 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila, sebuah momentum yang lahir dari peristiwa kelam di masa lalu. Peringatan ini tidak sekadar menghadirkan cerita sejarah, melainkan juga mengandung pesan yang mendalam mengenai betapa berharganya dasar negara. Akar dari Hari Kesaktian Pancasila berawal dari peristiwa gerakan 30 September 1965 atau dikenal sebagai G30S. Malam itu, sejumlah perwira tinggi Angkatan Darat menjadi korban penculikan dan pembunuhan. Jenazah mereka kemudian ditemukan di Lubang Buaya, Jakarta Timur. Para tokoh yang gugur seperti Jenderal Ahmad Yani, Mayjen R. Suprapto, Mayjen M.T. Haryono, Mayjen D.I. Pandjaitan, Mayjen Sutoyo Siswamiharjo, serta Kapten Pierre Tendean yang kemudian dikenang sebagai pahlawan revolusi.
0: Mengenang sejarah bersama Kop

0: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
1: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
2: Pasti bisa dong, Bjorka. Potensi kamu tuh udah ada, tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
1: Apa, Mama?
2: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
1: Wow.
2: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
1: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
2: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
3: Giliran Bjorka masuk ke lapangan. Ya, Bjorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
1: Yeay, aku juara!
2: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
4: Dari Wings Food.
5: Wis isuk rek. Wayah resik-resik iki. Tapi ke afdol gak nyambi dangdutan. Loh, iki premium. Iki season premium. Lah, gak mood.
6: Apa ae sih? Isu-isu rame ae.
5: Iki lho. Kate dangdutan ae premium kabeh.
6: Pengen dangdutan gratis tak? Rungokno radio ae.
5: Radio apa iku, Mbak? Peh, masalahnya aku ndak duwe radio, Mbak.
6: Bu ayo. Jaman saiki gak kabeh kudu gawe radio.
5: Loh, iya ta? Maksudnya iso streaming ngono, Mbak?
6: Iya, wis ndang setelan 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on airs lo.
5: Wah, iya suwun, Mbak.
7: Radio Dangdut nomor 1, ya Kota FM Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Duwe Facebook, ojo lali. Like dan follow fanpage atau halaman.

0: sebagai ideologi Indonesia.
1: Fakta tentang Hari Kesaktian Pancasila. Pasca tragedi 30 September, Angkatan Darat menetapkan sebuah peringatan khusus untuk mengenang para perwira yang gugur. Langkah itu kemudian diperluas menjadi kewajiban bagi seluruh angkatan bersenjata. Dilansir dari laman detik.com, akhirnya melalui keputusan Presiden nomor 153 tahun 1967, Soeharto menetapkan tanggal 1 Oktober sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Sejak saat itu, setiap elemen masyarakat diwajibkan untuk memperingatinya. Hari Kesaktian Pancasila berfungsi sebagai penghormatan kepada para perwira yang rela mengorbankan nyawa demi mempertahankan dasar negara. Tanpa pengorbanan mereka, jalannya sejarah mungkin akan berbeda. Hal ini juga menjadi pengingat bahwa Pancasila pernah berada dalam posisi genting. Ancaman ideologi yang mencoba menggantikannya bisa saja datang kembali dalam bentuk berbeda. Karena itu, kesadaran kolektif diperlukan agar Pancasila tetap kokoh sebagai pedoman hidup bangsa. Pancasila bukan hanya simbol, melainkan panduan moral dan etika kehidupan sehari-hari. Nilai-nilainya mulai dari ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, hingga keadilan sosial harus tercermin dalam sikap warga negara.
0: Mengenang sejarah bersama Koma FM.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Semakin lama, makin saling.
0: Jangan lupa follow Instagram @kotafm881.

0: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pak. Yeay.
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
2: Tapi jadi kotor, Pak.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
3: Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeyen wasir, minum Ambesir.
6: Jelali Rek, follow TikTok Kota FM, Kota FM 881.

0: sebagai ideologi Indonesia.
1: Makna kesaktian Pancasila. Tanggal 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Makna dari Hari Kesaktian Pancasila adalah untuk menegaskan kekuatan dan keberhasilan Pancasila sebagai ideologi negara dalam menghadapi ancaman, baik dari luar maupun dalam negeri. Peringatan ini juga menjadi ajang untuk menghormati para pahlawan yang gugur dalam peristiwa G30S. Selain itu, Hari Kesaktian Pancasila mengingatkan masyarakat Indonesia untuk terus mempertahankan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
0: Mengenang sejarah bersama Kota FM.
2: Loh, kenapa ini siang-siang kok nangis?
3: Aku overthinking.
2: Loh, overthinking kenapa?
3: Ternyata pacarku masih digoda sama mantannya.
2: Oh, digoda. Aku juga suka kalau digoda.
3: Hah? Apaan sih? Kok malah suka? Gak jelas.
2: Jangan salah. Digoda yang ini bisa bikin happy tahu.
3: Maksudnya gimana sih?
2: Digoda yang aku maksud itu Digoyang Dangdut. Program yang muterin lagu dangdut koplo dan etnik ambyar. Jadi kita bisa happy-happy balikin mood kalau kita dengerin digoda.
3: Aku ya mau juga kalau digodain yang itu.
4: Pancene bener, Rek. Menemani istirahat siang, siap menghibur di segala suasana hati. Ya digoda solusinya. Gabung setiap hari jam 12 sampai 15 waktu Indonesia Barat hanya di Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya.

Halo, selamat siang Sobat Kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Digoda, digoyang dangdut kembali hadir untuk Sobat Kota. Siang hari ini jam 12 sampai nanti jam 3 sore. Bareng Irsyad, digoda, digoyang dangdut. Wah, zik lore.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Anda sedang mendengarkan Digoda, digoyang dangdut

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Sobat Kota masih bareng Irsyad Didi Goda di Koyang Dangdut. Wah, sik lore. Selamat bergabung untuk Sobat Kota yang baru menyatu di 88,1 3 jam Sobat Kota. Sampai nanti jam 3 sore kita bergoyang bersama. Memang Sobat Kota dalam kehidupan ini tidak ada hal yang membutuhkan perjuangan. Iya ta? Hidup ini Sobat Kota mengajarkan kita bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang tangguh begitu ya. Karena apa Sobat Kota? Karena ketangguhan yang kita miliki akan membuka jalan, akan membuka kesempatan untuk meraih sesuatu yang kita inginkan. Dan pastinya sesuatu itu Sobat Kota yang bernilai untuk kehidupan kita. Makanya Sobat Kota biar tetap semangat terus menyatu di 88,1. Bareng Irsyad sampai nanti jam 3 sore. Digoda digoyang dangdut. Wah, siklore.

0: Guys, guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
3: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum ambesir.
6: Lagi pusing, lagi galau, lagi sakit kepala karena pikiran kacau, obatnya dengerin Kota FM Surabaya.

0: Koplo memang gak kerasa gitu ya sobat kata kalau sebenarnya lagu ini adalah lagu yang cukup galau begitu. Sebenarnya bukan lagu yang romantis tapi sebuah refleksi tentang menerima rasa hampa, lelah secara emosional atau bahasa anak serama kayak burnout gitu ya. Dan fase mati rasa dalam kehidupan karena ya lagi-lagi kembali karena cinta. Barang Indonesia 3 Fama sore hari ini sobat kata siang hari ini di program Digoda Digoyang Dangdut. Asik lore. 561-1416-567-6923. Selamat siang Digoda.
1: Asik lore.
0: Asik lore.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat
1: Alhamdulillah.
0: Ketemu mana ya. Ayo.
1: Enggak apa-apa Mas, jauh ini aku jauh
0: iya. Alhamdulillah. Ya apa iki? Citan duwe panas ya apa maru iki panas ta iki?
1: Duh, podo emang lho maru apa panas ini iki. Podo ae. Tapi sampean enak adem saiki nang jero.
0: Adem banget.
1: Ya Allah, tempat.
0: Lagunya apa ini?
1: Lagunya mentahnya lewong.
0: Lewong, dadi lewong atiku. Ayo siap. Oke, salamnya buat siapa ini?
1: Salamnya ada Pak Diandra TV. Terus ada Pak Dianto, terus ada Pak Sutoyo, ini selamat siang, terus ada Cak Edo, Kang Uco, terus ada Bu Selamat, ada Mas Fahid, ini selamat siang, terus ada Pak Jono Tamrin, ada Mas Ami Wibowo, Miam Sari, terus ada Abato Yibi, terus ada Mama Eli Agustinca, juga ada Mbak Ima. Mbak Ima itu kedua-duanya. Ini selamat siang ada Mbak Ika, terus ada Mbak Ela.
0: Siap.
1: Wis karis itu iki Mang Ujang. Ayo Mang. Ya gak tahu lali ya jadi ya konco iku wis eling Mang Ujang karo Mas Ali iku. Heeh. Ya atuh mudah-mudahan wis kuwape koncone kabeh salami tapi kebanyakan. Cekak suwe-suwe.
0: Kita aja siap.
1: Untuk matur suwun.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas ada maru terus bergeser ke mana ini? Selamat siang di Goda.
2: Selamat siang di Goda, di Goyang Dangdut. Wasik lore.
0: Wasik lore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
2: Selamat siang dari Mas Wahid Penjaringan.
0: Apa kabar Mas Wahid?
2: Alhamdulillah baik Mas Ikat.
0: Alhamdulillah. Ya apa Penjaringan sisi Pandogo ta?
2: Ya dekat dengan Panduka, kok tahu Mas Ikat.
0: Ya tak kira wis pindah. Tak kira wis pindah Penjaringan nih. Lagunya apa ini?
2: Lagunya Cincin Putih, Mas.
0: Cincin Putih sayang. Siap.
2: Ya, yang bisa masuk tadi siapa ya?
0: Mas Adam.
2: Oh, Mas Adam ya. Masuk terus ini. Ya. Salamnya ya. Salamnya untuk Bunda Titira, Bunda Parsa, Bunda Wari, Mbak Yati Aprilia, Mbak Putri Wijayanti, Mbak Ela, Mbak Ika, bersihkan Mbak Ima kedua-duanya, Cak Dianto Rimbu, Cak Solikin, Cak Edo, Cak Adam, Cak Ali, Cak Samsul Hadi, Cak Kasian, Cak Rohim, Ning Rara, Pak Jumadi, dan semua fan kota FB.
0: Baik, siap.
2: Buat Mas Irisatnya sehat selalu, sukses selalu.
0: Amin, amin, salam mendoakan. Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Adit kedamaian lho, kemarin udah masuk ya mas. Ya apa, tau gak nih dilu ta? Selamat siang Digoda.
3: Digoda ya wasik.
0: Asik lore. Di siang bolong lho iki, di siang bolong lho iki. Harusnya tengah malam. Lho kok di siang bolong udah keluar ya apa iki? Gak ngono. Lho kok siang-siang keluar nanti kecantikanmu lontur ya apa?
3: Gak apa lontur gak apa-apa kan make up kok bingung.
0: Ya Allah, gak repot ta iki, gak repot ta.
3: Lho iki lah sama tangan dari aku lo ngedepur aku lan nyoblak yo wajan wajan teluk
0: gede gede ya Allah re repot re tak siap nang lagu apa iki
3: Talak Tilu
0: Talak Tilu heeh ngenese sakno sakno
3: Saya gol aku rai wajan. Pokoknya buat semuanya pun kota FM yang lagi mendengarkan di kota ya, semoga sehat selalu.
0: Amin, saling mendoakan.
3: Muka-muka, dulur-dulurku kabeh iso naik haji.
0: Amin, amin, amin.
3: Terima kasih buat penyiarnya, petugas,
0: okay,
3: kalau
0: pulang
3: hati-hati dan semoga bertambah rezeki.
0: Amin, amin, matur nuwun. Saling mendoakan ya, nge-nge.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah,
0: Waalaikumsalam. Yo, makasih. Selamat siang di Goda. Asik Lore. Asik. Apa kabar ini? Alhamdulillah sehat baik. Sebaliknya gimana ini? Alhamdulillah, lagi istirahat atau lagi apa ini?
4: Itu ada orang meninggal di sholat di masjid ada aku di Singgitan.
0: Oh, pelan-pelan aja kalau gitu ya. Mau disiapin lagu apa ini?
4: Lagu yang rancak aja terserah.
0: Yang rancak terserah, bebas.
4: Bukan terserah.
0: Oke deh. Salam buat siapa? Oke, heeh. Matur nuwun, Mbak Ima.
4: Monggo ajeng kalau tadi.
0: Baik.
4: Kesehatan kalau minum air putih yang banyak.
0: Oke, deh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Adi lho wingi kan wis gabung sih Mas Adi. Tahu Mas Adi ya? Halo. Kan wingi wis gabung Mas Adi tanggal 9 wingi.
5: Oh, ya terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kemarin udah gabung, hari ini libur dulu. Satu lagi boleh sebelum lagu ya. Selamat siang, Digoda.
6: Digoda, asik Lore.
0: Asik Lore. Halo.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
6: Mas Irsyad.
0: Mbak Ella.
6: Gimana kabar ini?
0: Alhamdulillah sehat, baik. Mbak Ella gimana?
6: Udah makan apa belum?
0: Oh sudah dong, hari ini makan siang berdua sama Naya Nika.
6: Mantap.
0: Masih di studio gimu soalnya tadi kita ya wes berjanjian makan berdua. Disapa langsung lo sama Pak Sugeng dari Jombang. Mbak Ella.
6: Pak Sugeng, sehat selalu sekeluarga.
0: Amin.
6: Ini Mas Irsan gak tanya, Pak. Aku udah mama, Pak.
0: Enggak tak takok. Wes mesti ini ya, Mini, Rek.
6: Enggak, aku cuma makan bakso aja, bikin sendiri sampai meleker bakso ini Mas Irsan.
0: Kok tumbenan, kok lagi rajin masak, biasanya kan keset.
6: Iya, nanti iming-iming Mas Irsan.
0: Oke deh, lah iya, gaya pentol sak monokean lo diiming-imingi tok. Belas kota FM gak dibagai re, ya apa iming-iming.
6: Ayo tala teko-teko nih tala.
0: Iya, ya apa iku mek pamer-pamer tok iku. Tak catet pokoknya Gusti Allah iki sing ngerti. Salamnya buat siapa Mbak El?
6: Ya, salamnya buat Bunda Waris yang barusan turun. Dan juga Kak Adam, Kak Wahid, dan juga Mas Aditya, Mas Alinya juga, Kak Edo juga, dan Mbak Ima, Mbak Santi, Bunda Ima juga, Bunda Mami, Mbak Ainun, Mbak Aini, Mbak Diandra Tiwi, dan kesemuanya.
0: Mas Aditya gak disenggol tadi.
6: Siapa ini?
0: Mas Aditya itu loh.
6: Oh iya, Mas Aditya. Mas Aditya.
0: Wis bengok-bengok kayak mau. Mbak El. Ngono wisan ki mau. Ya apa Mbak El lali ki.
6: Iya.
0: Mbak El, terima kasih Mbak El ya.
6: Lagunya ini Mas, lagunya.
0: Kak si Deming iming.
6: Itu kan iming-iming itu kan cuman bakso. Lagunya. Lagunya jaga perasaanku.
0: Gah, males lapes sih. Tukang iming-iming lho.
6: Matur nuwun Mas.
0: Sami-sami Mbak El.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak El dari Prigen sudah bergabung siang hari ini. Sabar dulu ya. Yang mau kembali bergabung di On Air nanti bisa di segmen berikutnya. Waktu kita masih cukup panjang kok sama nanti jam 3 sore. Sembari Sobat Kata siang hari ini menikmati santapan makan siang. Menunya bakso kayak Mbak Ella. Atau kan menu-menu yang lain Sobat Kata siang hari ini masih ditemui sama Irsyad. Saya sapa dulu, selamat siang untuk Inako yang ada di Malang. Ada Ami Wibowo, Rini Setiawati, Mbah Toyibi, selamat siang. Mia Absari di Bandung, Cak Agung WB, Pak Jono, Bu Lilik Margo, kemudian ada Pak Wiyoto, Pak Sugeng, Mas Aditya, selamat siang di Kedamaian. Cak Heru di Kedamaian juga bergabung siang hari ini. Dan Wong Keren dari Kerapu. Cak Wayu Supri juga siang hari memantau di On Air Sobat Kota. Kalau biasa dengerin radio analog bisa langsung di 88,1. Yang streaming bisa klik aja di Google Kota FM Surabaya.id. Lebih praktis Sobat Kota kalau juga bisa download aplikasi namanya On Air. Cari aja di Google Store atau di Play Store ONEARS. Silakan di download, di install. Nanti dicari Kota FM Surabaya. Jadi setiap waktu Sobat Kota yang lagi galau, lagi sendiri bisa menyimak program-program atau lagu-lagu yang selalu hadir di 88,1 Radio Kota FM dan Dunia Surabaya. 46 menit lepas dari jam 12 siang, kebersamaan kita sampai nanti jam 3 sore. Pastikan terus menyatu di 88,1 bareng Irsyad Gofama Sobat Kota untuk edisi hari ini Sabtu 10/10/2026 atau 10 Oktober 2026. Digoda, digoyang dangdut, wasik loh.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Sobat Kota lagi jatuh cinta, lagi terbayang-bayang sama seseorang, pasti pernah mengalami lewong gitu dalam kehidupannya ya. Ada perasaan bingung, kacau, pusing gitu ya. Ya karena memang ini sebuah cerita yang menggambarkan tentang gelora cinta ketika pertama kali bertemu sama seseorang yang disukai gitu ya.

0: Eh, bentar deh. Apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air mineral sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: Jadikan dangdut sebagai pemersatu pemuda dan pemudi Indonesia.

0: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pa. Yeay.
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
1: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh.
2: Tapi jadi kotor, Pa.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
0: Ideologi bangsa tetap kokoh di bawah naungan Garuda.

0: berbagai ideologi Indonesia.
1: Fakta tentang Hari Kesaktian Pancasila. Pasca tragedi 30 September, Angkatan Darat menetapkan sebuah peringatan khusus untuk mengenang para perwira yang gugur. Langkah itu kemudian diperluas menjadi kewajiban bagi seluruh angkatan bersenjata. Dilansir dari laman detik.com, akhirnya melalui keputusan Presiden nomor 153 tahun 1967, Soeharto menetapkan tanggal 1 Oktober sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Sejak saat itu, setiap elemen masyarakat diwajibkan untuk memperingatinya. Hari Kesaktian Pancasila berfungsi sebagai penghormatan kepada para perwira yang rela mengorbankan nyawa demi mempertahankan dasar negara. Tanpa pengorbanan mereka, jalannya sejarah mungkin akan berbeda. Hal ini juga menjadi pengingat bahwa Pancasila pernah berada dalam posisi genting. Ancaman ideologi yang mencoba menggantikannya bisa saja datang kembali dalam bentuk berbeda. Karena itu, kesadaran kolektif diperlukan agar Pancasila tetap kokoh sebagai pedoman hidup bangsa. Pancasila bukan hanya simbol, melainkan panduan moral dan etika kehidupan sehari-hari. Nilai-nilainya mulai dari ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, hingga keadilan sosial harus tercermin dalam sikap warga negara.
0: Mengenang sejarah bersama Koma FM.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Jadikan dangdut sebagai pemersatu pemuda dan pemudi Indonesia.

0: Sobat Kota, separuh perjalanan siang hari ini di program Digoda Digoyang Dangdut Wasik Lore. Sudah separuh perjalanan yang baru menemukan frekuensi 88,1 yang baru gabung juga Irsat ucapkan selamat siang hari ini di program Digoda sampai nanti jam 3 sore. Selamat siang Digoda.
1: Digoda, asik lho Rek, bersama Mas Irsat.
0: Halo Bunda.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ini?
1: Iya, kabarnya baik. Mas Irsat gimana, Pak? Sehat juga.
0: Baik, alhamdulillah. Teman-teman Kota FM juga sehat semuanya.
1: Iya, alhamdulillah sehat semuanya, Mas Irsat.
0: Kalau begini gini, dinasnya jam berapa?
1: Iya, nanti jam 4.
0: Oh, jam 4 sore terus berarti.
1: Iya. Iya. Tadi itu mau masuk di Mbak Naya enggak bisa.
0: Oh.
1: Iya.
0: Siap.
1: Itu Mbak Naya. Ini alhamdulillah. Alhamdulillah di Mas Irsat kok bisa masuk.
0: Siap. Itu Mbak Naya masih di depan juga itu. Belum balik.
1: Oh iya, salam buat Mbak Naya, belum balik.
0: Belum.
1: Hati-hati di jalan Mbak Naya ya.
0: Mau lagu apa ini?
1: Iya, lagu si kecil Mas Irsat.
0: Si kecil, siap. Salamnya buat siapa?
1: Ya, bisa Mas Irsat.
0: Bisa dong.
1: Oh iya, salamnya buat Mas Irsat. Semoga dikasih kesehatan, keselamatan, rezeki yang halal dan barokah.
0: Amin.
1: Apa yang diinginkan bisa tercapai.
0: Amin.
1: Ya, salamnya tadi Bunda Waris ya yang masuk tadi. Iya, Bunda Waris. Terus siapa aja Mas Irsat?
0: Wah, banyak tadi.
1: Iya, Bunda Waris, Bunda Sutira, Bunda Ani Bohe, Bunda Repin, Bunda Iin, Bunda Wulan, Bunda Ruju, Mbak Aini, Mbak Ainun, Mbak Kiyuti, Mbak Ella, Bunda itu, Bunda Mami, Bunda Gileka. Iya, Bunda Fatona enggak pernah masuk ya.
0: Iya, belum ini.
1: Ya, Bunda Fatona, Bunda Sanita, Pak Rusdi, terus Pak Kasian, Pak Cak Gianto Rembo, Cak Sur Menganti, Ya Adam, Abah Kosim, Pak Bu Gedang, Mas Hari Sambi Keret, Mas Hari Citralen, Mas Aditya, Cak Prato, terus itu Pak Sutoyo, Cak Jo, sama Cak Makruf, ya, ya Bunda Ima dua-duanya, Mbak Santi. Ya, semua fan Kota FM semoga dikasih. Oh ya, Mbak Yati Randu Tejo, Mbak Ika Gersian. Ya, semoga semuanya fan Kota FM diberi kesehatan, keselamatan, rezeki yang halal dan barokah.
0: Amin amin.
1: Terima kasih Mas Irsat. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Lontar. Terus kita kemana ini? Selamat siang di Goda.
2: Asik
0: lho Re.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
2: Siang juga.
0: Apa kabar ini? Iya bodoh. Ini tandu ya puanas ini.
2: Iya. Sampai silo lho nang tembok.
0: Loh, cemlorot. Kabar baik ya. Alhamdulillah baik sehat. Teman-teman Kota FM juga sehat semuanya. Sebaliknya gimana ini? Oh sudah dong.
2: Alhamdulillah.
0: Disiapin lagu apa ini?
2: Tegar.
0: Tegar?
2: Iya.
0: Aku yang dulu bukanlah yang sekarang. Tegar toh iku?
2: Iya iyalah.
0: Si tegar yang apa ini? Tegar yang mana ini?
2: Sengaja ya.
0: Namanya
2: tegar. Judulnya.
0: Oh si tegar tuh ada cupi-cupita ini tegar.
2: Ya si sequel,
0: kau
2: kan?
0: Iya. Oke, okay. UB Sister ya onok tegar ya.
2: Siapa?
0: UB Sister.
2: Sister apa sih?
0: Yubis istri ku lho, ya Allah.
2: Enak iki.
0: Aduh, arek itu lho kono lho, Yubis istri ku lho.
2: Sing arek kupan, Pak.
0: Cantik-cantik iku lho. Ha. Salam buat siapa ini?
2: Salam untuk yang barusan turun ke Dayanti. Tak pikir, untung aku gak masuk manggung. Pas di rumah lho kok bisa teko. Ada benda warisnya juga tadi ya. Ada juga Abah Samsuri, ada juga Pak Wahid, ada juga Bang Asili, Pak Sugeng, Pak Punya juga, ada Bunda Farha, ayo masuk pun, ini putuwe loh siaran pun. Ada semuanya foto yang lagi mantau ya. Sakno yang di sebelah nanti sebelah keblok aja.
0: Oh iya, sakno.
2: Aku mau lukur ping 4.
0: Loh, wis ping 4 ta? Ya Allah, si tongkas ping 5 kalau payung.
2: Elon
0: Pak
2: ya untuk menutupi panas.
0: Terima kasih atas dukungan
2: kita.
0: Baik, ya. Siap, saling
2: mendoakan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bopor dari Krikilan. Ya apa sih data gak iki? Terima kasih Bunda Sira dari Kupang juga sudah bergabung siang hari ini. Ke Malang ada Bang Inako. Terima kasih selalu setia di 88,1 Kota FM Surabaya. Ami Wibowo, selamat siang. Rini Setiawati juga selamat siang dari Bandung. Buat Mi Amsari, Ami Wibowo, Mbak Toibi, Agustin Che, Pak Juno Tamrin, terima kasih. Mbak Toibi, wasik lore. Selamat siang. Salamnya buat Mi Amsari, buat Rini Setiawati, Putri Widayanti, buat Ami Wibowo, Cak Samsul Hadi, Pak Juno Tamrin, Pak Wiyoto. Yang tugas, terima kasih kembali. Selamat siang di Goda.
3: Di Goda, asik lho re.
0: Asik lho re. Halo Bu.
3: Gimana kabarnya Marisa?
0: Sehat baik. Sehat dong, jenengan gimana? Halo.
3: Alhamdulillah sehat Mas Israt.
0: Yang belakang
3: panas pol nggih.
0: Waduh, citandu ya panas. Bu, yang belakang kecilin dulu Bu lagu anu volumenya. Ngobrolnya dari handphonenya aja biar enggak telat nanti ngobrolnya. Ya, belakang kecilin dulu ya.
3: Iya.
0: Dah. Aman.
3: Aman.
0: Oke deh. Ya apa iki lagu ya apa iki?
3: Wah, panas-panas sih lagune. Helikopter turun dari Padang masih saat bisa.
0: Aduh, re tekan Padang iku lho. Oke, siap. Salamnya buat siapa?
3: Ambil jalan-jalan Mas Isat.
0: Berdua ya. Jemputan aku nanti tanduin
3: kok. Oke.
0: Salamnya buat siapa?
3: Salamnya wis buat semua pendengar Kota FM. Sehat selalu nggih.
0: Baik,
3: Buat semua penyiar Kota FM sehat semua, selamat beraktivitas. Mas Isat kalau pulang hati-hati di jalan.
0: Baik, siap-siap.
3: Sudah makan nih tadi?
0: Sudah dong, wis ping 2.
3: Sudah dong. Makan apa ini tadi?
0: Makan nasi, bendino loro ati, rek.
3: Jangan lah, Mas.
0: Bercanda, bercanda. Makasih, Bu Per ya.
3: Makasih, Mas.
0: Baik.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Pur dari Krikilan sudah bergabung juga siang hari ini di program Digoda Digoyang Dangdut. Wasik lho rek. Ada Mia Absari, terima kasih. Selamat siang dari Bandung. Salamnya buat Ella Gustinca, Pak Juno Tamrin, terus juga Ami Bower, Yunis Tiawati, Mbak Toibi, Pak Wiyoto di Pandaan, dan Yeni ini. Terima kasih Cik Agung Bebe, Kali Santri. Waalaikumsalam. Selamat siang, wasik lore. Mau anak kampung dari Simpatik Music, baca Ambon Service. Terus random iki yo, ada Pak Suyoto, ada Bang Halim, Mbak Wiji, terus ada Pak Anto, ada Cici Aini, Cak Miskan, dan semuanya yang bergabung di program Digoda. Selamat siang, Digoda.
4: Asik lore.
0: Asik lore.
4: Mantap gak putus aku, Bang.
0: Sehat, apa kabar? Bang, alhamdulillah bang sehat. Baik, Bang Uco
4: ya
0: gimana ini?
4: Ya itu yang Uco harapkan setiap saat, setiap malam, rinolan mengino, ano bangir saya selalu sehat.
0: Amin, amin, amin, saling mendoakan.
4: Kita kan selalu manusia masih hidup bang ya, betul. Masih hidup, masih punya napas, harus saling mendoakan yang
0: betul,
4: baik.
0: Betul, betul,
4: jangan doakan jelek, nanti cepat bongko bang.
0: Ya betul, jangan gitu dong.
4: Gak suka sama orang itu cepat bongko.
0: Gak dibongkos bang. Ya jangan gitu dong, gak enak taruh ngono bahasa.

0: Mandul yang dikoblokan adalah, Bang.
1: Siap. Salam buat siapa?
0: Ya, salamnya Derek Mbak Ika, Derek Pak Sugeng, Derek Pak Sugianto Rimbom, Derek Bunda Farha.
1: Oke,
0: Dek. Untuk Bang Irsyad, terima kasih.
1: Sama-sama. Terima kasih Bang Ojo sudah bergabung di Goda siang hari ini. Sabar po Bang, gak seneng juga seneng tapi gak usah dilampiaskan di on air. Apa saya urusan pribadi digoy-goy nang on air gitu ya. Terima kasih Pak Jono Tamri juga selamat siang bergabung siang hari ini. Mau sekuntum mawar merah buat Ami Wibowo, De Putri Widayanti, Ali Agustin Cic, Samsul Hadi. Ada Lili Ferliando, ada Pak Miskan, ada Mbah Toyibi, Pak Wiyoto, dan Nini Setiawati di Bandung. Bu Lili Margomulyo, wasik lore. Bunda Lili dari Sentong, Margomulyo hadir mau wasiat cintaku. Buat Mbak Putri, Adik Widya, Mbak Ima, Ambu Kalista, Mbak Mi Absari, Pak Jono, Cia Samsul Hadi, Pak Gianto, kemudian Cak Rizal Pratama dan Cak Hari Sambi Kerep. Semua teman-teman di Sentong Margomulyo, salam kompak persahabatan selalu buat penyiarnya. Terima kasih dan selamat bertugas. Terima kasih. Selamat siang juga buat semuanya ada di Sentong Margomulyo. Pak Wiyoto juga selamat siang. Buat Ning Rara, Eli Agustin, Cem, Mbak Mia di Sampang, Putri Udayanti, Pak Jono, Bunda Fatona, Mbak Toyibi di Tanjung Sari, selamat siang. Mau kunang-kunang aja siang hari Mas Irsyad. Terima kasih ya sudah bergabung siang hari ini di program Digoda. Sampai nanti pastikan terus gabung sampai jam 3 sore.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Semakin lama, makin saling melukai.
3: Jangan lupa follow Instagram @kotafm881.
2: Cintaku pada dirimu.
3: Eksklusif single Kota FM.
4: Sobat Kota, Brian Suparta adalah penyanyi dan penulis lagu asal Kepulauan Aru, Maluku, yang kini berdomisili di Surabaya, merilis single yang menangkap momen ketika ketertarikan disampaikan lewat tatapan dan isyarat sederhana. Lagu ini menampilkan sisi Brian yang ringan, hangat, playful, dan mudah diterima oleh pendengar yang ada di Indonesia. Ini dia eksklusif single Kota FM, Kode-Kode Mata, Brian Sparta.

Jangan lupa dengerin dan request lagunya terus hanya di 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya.

0: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
1: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
2: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada, tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
1: Apa, Mama?
2: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
1: Wow.
2: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
1: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
2: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
3: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
1: Yeay, aku juara!
2: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
4: Dari Wings Food.
5: Ideologi bangsa tetap kokoh di bawah naungan Garuda.

0: sore.
1: Hari Kesehatan Mental Sedunia. Bukan hanya fisik, kesehatan mental sobat kota juga harus diperhatikan. PBB lewat WHO juga menyadari pentingnya pengetahuan tentang kesehatan mental bagi seluruh manusia. Oleh sebab itu, tanggal 10 Oktober kemudian ditetapkan sebagai Hari Kesehatan Mental Sedunia. Tujuan peringatan ini adalah untuk meningkatkan kesadaran tentang kesehatan mental serta pentingnya upaya mendukung kesehatan mental. Dengan menjadikan tanggal 10 Oktober sebagai Hari Kesehatan Mental Sedunia, WHO juga berharap para pemangku kebijakan di setiap negara menyadari pentingnya isu ini. Lantas, apa saja yang bisa dilakukan untuk merayakan Hari Kesehatan Mental Sedunia? Sobat Kota bisa merayakannya dengan banyak cara, seperti mengikuti kampanye kesehatan mental, ikut serta dalam acara yang kesehatan mental, atau bisa juga mengedukasi sekitarmu tentang masalah kesehatan mental. Tak kalah penting, dengan mengingat dan merayakan Hari Kesehatan Mental ini, kita juga bisa lebih aware atau peduli dengan kesehatan diri sendiri untuk menghindari resiko gangguan kesehatan mental lho, Rek.
2: Selamat memperingati Hari Kesehatan Mental!

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air mineral sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
0: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
2: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.

Sobat Kata, hidup itu penuh semangat tentunya, bukan hanya soal semangat bekerja keras gitu ya, tapi juga tentang tahu kapan kita harus beristirahat, kemudian kita juga harus tahu siapa orang-orang yang layak di sekitar kita gitu Sobat Kata. Nah, tentunya di tengah-tengah kesibukan kita Sobat Kata, jangan sampai kita terlalu sibuk untuk mencari penghasilan gitu ya, sampai lupa untuk menikmati waktu bersama keluarga, bercengkrama sama teman, atau juga menikmati sore sambil ngopi-ngopi cantik gitu ya. Jangan lupa luangkan waktu untuk tidur yang cukup Sobat Kota, makan dengan baik, berolahraga, dan melakukan hal-hal yang membuat kita berbahagia tentunya. Salah satu contoh ya, menikmati lagu yang hadir di 88,1 Kota FM Surabaya. Kita berjalan-jalan gitu ya, terbang naik helikopter, turunnya ke Padang katanya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. 15 menit lepas dari jam 2 siang Sobat Kota, terima kasih masih gabung sama Rishad sore hari ini di program Digoda Digoyang Dangdut. Wasik lore. Nanti boleh kembali bergabung Sobat Kota, tapi setelah lagu yang udah Irsad siapin siang hari ini menemani istirahat siang Sobat Kota, atau masih berkutat dengan berbagai aktivitas di kebersamaan kita siang hari ini. Mandul.

Siang hari ini cuaca di Citanduy cukup terik Sobat Kota. Kalau ada di perjalanan siang hari kayaknya juga cukup padat gitu ya. Dan aktivitas yang begitu banyak kadang punya tantangan tersendiri gitu ya. Berangkat macet. Nanti pulang macet. Belum lagi ngejar target. Terus apa lagi? Ya banyak lah ya persoalan atau berbagai masalah kehidupan gitu. Gimana nih Sobat Kota biar kita tetap rileks, biar kita tetap santai gitu. Dan bisa nih kita coba untuk mengawali dari pagi banget Sobat Kota ini. Bisa mulai dengan hal-hal yang cukup positif gitu ya. Kadang banyak kok yang bilang gitu bahwa apa yang terjadi adalah apa yang kita pikirkan gitu lah, dan terjadilah apa yang kita pikirkan gitu. Makanya mikirnya harus yang baik-baik Sobat Kota. Nah setiap pagi ini kan sebuah kesempatan yang baru Sobat Kota untuk berbenah, untuk memperbaiki hal-hal yang mungkin kemarin gak oke gitu kan. Kalau kita udah berangkat kerja aja udah cukup padet gitu ya. Amat Yani, Darmo, wis pokoknya pol macet gitu ya. Kadang capek gitu ya, lelah gitu kan, udah capek duluan sebelum kita memulai gitu. Tapi Sobat Kota, kalau kita setiap hari mengeluh aja gitu ya, kadang seharian penuh juga jadi nggak asik harinya gitu. Nah diawali dengan bersyukur, diawali dengan berpikiran yang cukup positif gitu, pasti nanti setidaknya bisa mengurangi hal-hal yang membuat kita nggak enak dalam sehari itu gitu. Ya alhamdulillah masih bisa beraktivitas, alhamdulillah masih sehat, masih bekerja gitu ya. Dan banyak peluang untuk membahagiakan keluarga kita Sobat Kota. Ya daripada menganggur. Memang sih Sobat Kota, kita nggak bisa selalu mengatur keadaan gitu ya. Karena itu kan di luar kontrol kita gitu. Tetapi kita bisa pilih bagaimana untuk menyikapi, berpikir secara positif. Bukan berarti hidup kita nggak ada masalah, tapi juga berani untuk tetap melangkah meskipun keadaannya kadang nggak sesuai harapan gitu ya. Nggak pingin lah sendirian.

0: memang belum terlalu malam ini Sobat Kota, bahkan masih sore gitu ya, jam 2 lebih 31 menit, jam setengah 3 lah ya sore hari ini. Sore apa siang ini Sobat Kota kalau Citan Dwi? Di saat ini sore udah cukup pantas lah ini. Udah gak sepanas tadi soalnya. Terima kasih yang masih setia di 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Masih di teman sama Nesha sore hari ini di program Digoda Digoyang Dangdut. Wasik lore. Cak Heru Kedamaian, terima kasih. Neng Rara juga terima kasih. Selamat siang menyapa Pak Wiyoto, Pak Bogadot. Ada Mas Samsul Hadi, Pak Wahid Penjaringan, Mbak Putri Widayanti, Mbak Tanti Pumpungan, buat Mama Ella Gustinci, Mbak Mia Ramadhani, buat Diandra TV, Bunda Farha, dan Mas Irsyad, terima kasih. Selamat bertugas, terima kasih. Agianto Wasik Lore, waalaikumsalam. Nitip salam aja siang hari ini buat Bunda Sutira, Bunda Waris, Mbak Diandra, Bunda Yati Aprilia, Bunda Lili Verliando, ada Mbak Wiji, Mbak Ima, Mbak Santi, Mbak Ika, Mbak Putri, Adik Widya, Adik Prigen, Mbak Ella, Cece Aini, dan semuanya. Seduluran salawasi masih sehat. Semoga diberikan kesehatan, dimudahkan rezeki kalau pulang. Hati-hati. Siap, matur nuwun, Cak. Kemudian siang hari ini juga ada Tante Herlin, Wasik Lore, Jauh Sebelum Kamu, boleh dong. Sinta Arsinta featuring James AP. Buat fans kota, Bu Yati Randu Tejo, ada Om El Mustaqim di Legundi Sidoarjo, Cak Satrio Basuki dan kawan-kawan. Salam kenal dari Kenjeran, tetap semangat, bahagia selalu Bang Irsyad. Terima kasih. Ada Koko Heri Citralen, selamat siang, waalaikumsalam. Mau Cuma Kamu, siang hari ini salam buat semua fans Kota FM, buat FKS beres aja, matur nuwun. Selamat bertugas ya, selalu bahagia, amin. Kemudian juga ada Misael, terima kasih. Ada Lia Ristia juga bergabung siang hari ini. Cak Wahyu Supri, masih gabung sama Rashad kah? Selamat siang. Bergeser dulu ke fanpage Facebook Kota FM Surabaya. Yang belum follow Instagram atau Twitter boleh dicari aja @kotafm881. Terus juga di fanpage Facebook Kota FM Surabaya. Biar Sobat Kota nggak ketinggalan nih update informasi-informasi menarik seputar dangdut tentunya Sobat Kota, dan juga lebih dekat dengan Kota FM Surabaya. Oke. Siang hari ini ada Rohyanto hadir. Salam buat semua pendengar Kota FM, mau jaran goyang. Ada Ferry Sutarjo, Wasik Lore, Cinta Tak Bersyarat. Dari Gita Yubi yang di request, ada Sukip Tahu. Juga terima kasih, Sukip Tahu Tek. Dari kawasan Lamongan, Nina Absen, lagunya Dara Ayu, duet Bajil Danu. Apa ini? Kenanglah Aku. Senggol Cak Ning yang setia di gelombang Kota FM Surabaya, dikancani Bong Ersyad, Ceng Henzem. Woy, mantap teman. Ada Nyai Nagaronting. Rahayu Aktivitas, Bong Ersyad dari Singaraja, Surabaya. Wes Nusantara melipir. Mau apa ini? Zapin. Bikin melayang dari Hari Putra. Kayaknya bisanya di dendang itu ya. Terima kasih. Ada Ibu Ningrum. Wasik Lore. Menyapa Mas Ersat. Enter lagu Cinta-Cintaku. Buy One Get One. Dari Rito Sasono. Waalaikumsalam. Selamat siang juga dari Pakal hadir. Salam bahagia untuk semua Sobat Kota. Selamat bertugas Mas Ersat. Ada Randy Rentina. Waalaikumsalam. Dari Medan ini Bang Ganteng hadir. Selamat bertugas. Mas Adit matur nuwun. Ayu Iriani juga bergabung, waalaikumsalam. Dari warga Medan Amplas hadir. Selamat bertugas. Ada Cak Tukiran dari Jogja juga merapat. Ada Bang Soja, Banjarnegara, Jawa Tengah. Ada Yeni Kartika, Mama Kori dari Medan, Wasik Lore. Kemudian ada Bunda Tuti Tri Rahayu, Wasik Lore dari Batu Raja, Palembang. Ada Opah Nur Zaildi, warga Semarang juga hadir, matur nuwun. Ada Cak Mro Is Jombang bareng GBP Group, bahagia bersama. Kapan ini Taman Bonggol ya kira? Sapra Syidin juga selamat sore dari Tembung Medan. Ada Berita Kekembaran hadir dari Medan. Selamat bertugas. Terima kasih. Ada Saat Budiono, matur nuwun. Ada Bawaisel Samplangan Gianyar Bali. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ada Berita Kekembaran lagi yang selalu setia di 88,1. Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya.
1: Laila Ayu.
2: Mas

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
0: Ideologi bangsa tetap kokoh di bawah naungan Garuda.

0: Guys, huh? Itu Mohan ya?
1: Hi guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
3: Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum Ambesir.
6: Jadikan dangdut sebagai pemersatu pemuda dan pemudi Indonesia.

Sebelum Medhat pamit, Sobat Kota, mau ucapin selamat siang dulu buat Risma Suciati yang baru saja bergabung siang hari. Terima kasih banyak, Wasik Lore dari kawasan Balongsari Praja. Mata nuan Bunda Mami, Wasik Lore. Gak mau Bunda, maunya Oma sekarang yang satu. Terima kasih Oma sudah bergabung sore hari ini ya. Waktunya Irsat pamit dari program Dikoda Dikoyang Dangdut Wasik Lore. 10 Oktober 2026 Sobat Kota. Hidup mah bukan hanya tentang mengejar kesuksesan Sobat Kota, tapi juga tentang menjaga kesehatan dan menikmati setiap prosesnya Sobat Kota. Sesibuk apapun kita, jangan lupa Sobat Kota beristirahat dan bersyukur, karena kesehatan adalah harta yang tidak ternilai. Nanti akan terasa kalau kita udah jatuh sakit gitu ya. Tetap jaga kesehatan, bahagiakan hati dan jalani hari dengan penuh semangat Sobat Kota. Jalani hobinya, hobi belanja, silahkan belanja. Hobi renang ya, berenang ke Laut Kidul boleh. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Yeay, ayah pulang.
0: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah?
3: Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
0: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
0: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Ini ekonomi kan harus hemat.
0: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
4: Lebih hemat.
5: Follow Kota FM di aplikasi X, Kota FM 8.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.
3: Guys, hari ini aku mau nge-gym bareng pacar aku.
4: Yo, iya pacar aku. Aku mau potek dan kuat biar bisa jagain pacar aku.
3: Ayo, mari.

0: lho, Rek.
1: Hari Kesehatan Mental Sedunia. Bukan hanya fisik, kesehatan mental sobat kota juga harus diperhatikan. PBB lewat WHO juga menyadari pentingnya pengetahuan tentang kesehatan mental bagi seluruh manusia. Oleh sebab itu, tanggal 10 Oktober kemudian ditetapkan sebagai Hari Kesehatan Mental Sedunia. Tujuan peringatan ini adalah untuk meningkatkan kesadaran tentang kesehatan mental serta pentingnya upaya mendukung kesehatan mental. Dengan menjadikan tanggal 10 Oktober sebagai Hari Kesehatan Mental Sedunia, WHO juga berharap para pemangku kebijakan di setiap negara menyadari pentingnya isu ini. Lantas, apa saja yang bisa dilakukan untuk merayakan Hari Kesehatan Mental Sedunia? Sobat Kota bisa merayakannya dengan banyak cara, seperti mengikuti kampanye kesehatan mental, ikut serta dalam acara yang berhubungan dengan kesehatan mental, atau bisa juga mengedukasi sekitarmu tentang masalah kesehatan mental. Tak kalah penting, dengan mengingat dan merayakan Hari Kesehatan Mental ini, kita juga bisa lebih aware atau peduli dengan kesehatan diri sendiri untuk menghindari resiko gangguan kesehatan mental lho, Rek.
2: Selamat memperingati Hari Kesehatan Mental!

0: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pa. Yeay.
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
1: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh,
2: tapi jadi kotor, Pa.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Facebook, ojo lali, like dan follow fanpage atau halaman

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: sebagai ideologi Indonesia.
1: Makna kesaktian Pancasila. Tanggal 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Makna dari Hari Kesaktian Pancasila adalah untuk menegaskan kekuatan dan keberhasilan Pancasila sebagai ideologi negara dalam menghadapi ancaman, baik dari luar maupun dalam negeri. Peringatan ini juga menjadi ajang untuk menghormati para pahlawan yang gugur dalam peristiwa G30S. Selain itu, Hari Kesaktian Pancasila mengingatkan masyarakat Indonesia untuk terus mempertahankan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
0: Mengenang sejarah bersama Kompas FM.

0: Cadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Jelali rek, follow TikTok Kota FM 881.

0: Guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
3: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum ambesir.
6: Follow Kota FM di aplikasi X, Kota FM 881.

0: sebagai ideologi Indonesia.
1: Peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila biasanya dilakukan dengan upacara bendera, di mana bendera dikibarkan setengah tiang sebagai bentuk penghormatan kepada para pahlawan yang telah gugur. Masyarakat juga diingatkan untuk merenungkan nilai-nilai luhur Pancasila yang menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, kesaktian Pancasila bukan hanya sekedar peringatan sejarah, tetapi juga merupakan pengingat akan pentingnya ideologi Pancasila dalam menjaga keutuhan dan persatuan bangsa Indonesia.
0: Mengenang sejarah bersama Kota FM.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Duwe Facebook, aja lali. Like dan follow fanpage atau halaman.

0: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
1: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
2: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada, tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
1: Apa, Mama?
2: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
1: Wow.
2: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
1: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
2: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
3: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
1: Yeay, aku juara!
2: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
4: Dari Wings Food.
5: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

0: sebagai ideologi Indonesia.
1: Makna kesaktian Pancasila. Tanggal 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Makna dari Hari Kesaktian Pancasila adalah untuk menegaskan kekuatan dan keberhasilan Pancasila sebagai ideologi negara dalam menghadapi ancaman, baik dari luar maupun dalam negeri. Peringatan ini juga menjadi ajang untuk menghormati para pahlawan yang gugur dalam peristiwa G30S. Selain itu, Hari Kesaktian Pancasila mengingatkan masyarakat Indonesia untuk terus mempertahankan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
0: Mengenang sejarah bersama Kota FM.
2: Kok mantep gini lagu ini? Seneng aku.
3: Walah, enakan lagu senenganku iki lah. Coba rungokno.

0: Loh, sik. Lagu dangdute kok enak-enak ngene sih, Rek? Ngrungok nang ndi ku?
1: Aku iki ngrungokno tekan radio.
0: Oh, jaman saiki sih ono ya radio sing keren.
1: Jelas ono, tapi cuma nang radio Kota FM Dangdute Surabaya. Nang kono pasti lagu e update, Rek. Aku yo lek dukung lagu favoritku lho nang acara Tugu Pahlawan, 17 lagu dangdut paling menawan. Ya wes, ndang setelan radione saiki, mumpung wes wayahe, iso ngrungokno lewat analog 88.1 atau streaming nang website Kota FM dan juga aplikasi On Ears.
2: Sobat Kota, jangan lupa dengerin terus Tugu Pahlawan, 17 lagu paling menawan. Setiap hari Senin sampai Sabtu, jam 5 sampai jam 7 malam. Di sini, Sobat Kota bisa pilih playlist lagu dangdut yang sudah disediakan. Dari urutan 1 hingga ke 17, hanya di Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

Hai, selamat sore Sobat Kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Sore hari ini jam 5 sampai jam 7 malam Sobat Kota bisa vote lagu jagoannya di 17 lagu paling menawan. Bisa melalui WhatsApp 081-750-58881 atau juga bisa DM Instagram dan juga X Sobat Kota at Kota FM 881 dan fanpage Facebook Kota FM Surabaya. Yang ketinggalan 17 lagu yang bisa di-vote sore hari ini, silahkan cari update yang terbaru bareng Iris Chatego Fama. Inilah 17 lagu paling menawan hari ini.

Gimana nih Sobat Kota, udah vote apa belum? Ayo deh, sekarang langsung merapat ke Facebook Kota FM Surabaya. Bisa langsung komentar di postingan terbaru 17 lagu yang bisa di vote sore hari ini. Kalau nggak punya Facebook Sobat Kota, bisa kok di Instagram. Langsung aja DM, di replay postingannya Sobat Kota. Oh, di story-nya Sobat Kota, vote lagu jagoan nomor berapa. Terus juga bisa di Instagram, udah. Dan di X atau Twitter Sobat Kota juga bisa. Atau satu lagi, Sobat Kota bisa melalui WhatsApp. Silakan ketik TP spasi nomor jagoannya yang mana, 081750588881. Karena Sobat Kota, semakin banyak vote, nah nanti lagu jagoannya bisa masuk dalam jajaran 17 lagu dangdut paling hit selama sepekan di 88,1 Kota FM Surabaya, yang Sobat Kota bisa ikuti hari Minggu jam 5 sampai 7 malam. Jadi segera vote sebelum jam 7 malam.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Duwe Facebook, ojo lali, like dan follow fanpage.

0: selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Yeay, ayah pulang.
3: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah?
4: Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
3: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
3: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Ini ekonomi kan harus hemat.
3: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus.
5: Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya.
3: Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
6: Lebih hemat.
7: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
8: Iya nih.
7: Kok duduknya mepet aku banget sih?
8: Sorry, malu sih mau bilang.
7: Hailah, santai aja.
8: Gini, aku lagi gejala wasir.
7: Oh, wasir. Coba minum ini.
8: Hah? Ambesir?
7: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
8: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
9: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Pancasila sebagai ideologi Indonesia.
1: Peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila biasanya dilakukan dengan upacara bendera, di mana bendera dikibarkan setengah tiang sebagai bentuk penghormatan kepada para pahlawan yang telah gugur. Masyarakat juga diingatkan untuk merenungkan nilai-nilai luhur Pancasila yang menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, kesaktian Pancasila bukan hanya sekedar peringatan sejarah, tetapi juga merupakan pengingat akan pentingnya ideologi Pancasila dalam menjaga keutuhan dan persatuan bangsa Indonesia.
0: Mengenang sejarah bersama Kota FM.

0: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pa. Yeay.
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
1: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh,
2: tapi jadi kotor, Pa.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emangnya aman?
3: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
3: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
3: Yoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
5: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Sobat Kota, grup musik asal Yogyakarta, Tembang Gula kembali menyapa para pecinta musik tanah air dengan merilis karya terbaru mereka yang penuh emosi berjudul Dua Cincin. Dirilis di bawah naungan TG Records, lagu ini membawa kita menyelami pahitnya pengkhianatan dalam sebuah komitmen sakral, Sobat Kota. Dua Cincin sebelumnya pernah dipopulerkan oleh Hello Band yang rilis pada tahun 2012 lalu. Dan kini hadir kembali dengan versi yang lebih fresh, Sobat Kota. Tembang Gula, Dua Cincin.

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air mineral sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
0: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
2: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
3: Kota Langgin. Follow Kota FM di aplikasi X, Kota FM 88.

0: sebagai ideologi Indonesia.
1: Sejarah Hari Kesaktian Pancasila. Sobat Kota sudah tahu belum bahwa Hari Kesaktian Pancasila selalu diperingati setiap tanggal 1 Oktober untuk mengenang peristiwa G30S yang terjadi pada tahun 1965, di mana sekelompok anggota Partai Komunis Indonesia atau PKI melakukan upaya kudeta dengan menculik dan membunuh 7 perwira tinggi TNI Angkatan Darat. Peristiwa ini menyebabkan krisis politik yang berujung pada pembubaran PKI dan penumpasan unsur-unsur komunis di Indonesia. Tanggal 1 Oktober ditetapkan sebagai Hari Kesaktian Pancasila melalui Keputusan Presiden Nomor 153 tahun 1967 oleh Presiden Soeharto untuk menegaskan bahwa Pancasila tetap menjadi ideologi negara yang kuat dan tak tergantikan.
0: Mengenang sejarah bersama Kota FM.
2: PP 17.

Sobat Kota mengawali kedekatan sejak menjalani masa karantina dalam kompetisi Dangdut Akademi 7. Cantika, Della, Dinda, dan Suci, Sobat Kota, akhirnya membentuk sebuah girl group bernama Dara Muda. Mengikuti perkembangan musik kekinian dengan memilih hipdut sebagai genre yang akan menjadi warna utama dalam karya-karya mereka. Perpaduan musik hip-hop dengan nuansa dangdut dinilai sesuai dengan karakter keempat member yang energik, playful, dan memiliki kepribadian yang berbeda-beda. Bersama 3D Entertainment sebagai label musik, Dara Muda kini resmi memulai perjalanan mereka di industri musik dengan merilis single perdana bertajuk Alasan. Ini dia Sobat Kota, Dara Muda dengan single teranyar mereka, Alasan.

0: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
1: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
2: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Eh, Mama punya yang baru nih buat kamu.
1: Apa, Mama?
2: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
1: Wow.
2: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
1: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
2: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
0: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
1: Yeay, aku juara!
2: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
3: Dari Wings Food.
4: Jadikan dangdut sebagai pemersatu pemuda dan pemudi Indonesia. TP 7.

0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya. TP 16.

0: Islam sebagai ideologi Indonesia.
1: Sejarah Hari Kesaktian Pancasila. Tanggal 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila, sebuah momentum yang lahir dari peristiwa kelam di masa lalu. Peringatan ini tidak sekadar menghadirkan cerita sejarah, melainkan juga mengandung pesan yang mendalam mengenai betapa berharganya dasar negara. Akar dari Hari Kesaktian Pancasila berawal dari peristiwa gerakan 30 September 1965 atau dikenal sebagai G30S. Malam itu, sejumlah perwira tinggi Angkatan Darat menjadi korban penculikan dan pembunuhan. Jenazah mereka kemudian ditemukan di Lubang Buaya, Jakarta Timur. Para tokoh yang gugur seperti Jenderal Ahmad Yani, Mayjen R. Suprapto, Mayjen M.T. Haryono, Mayjen D.I. Pandjaitan, Mayjen Sutoyo Siswamiharjo, serta Kapten Pierre Tendean yang kemudian dikenang sebagai pahlawan revolusi.
0: Mengenang sejarah bersama

0: Sobat Kota 3 tahun memilih menepi dari hiruk-pikuk perilisan musik demi keluarga, Danang akhirnya kembali menyapa penikmat musik Indonesia. Sang genius of dangdut membuka babak baru perjalanan musikalnya melalui LDR, Langgeng Dayaneng Rasa. Lagu ciptaan Denny Chanan ini Sobat Kota yang menjadi single perdana sekaligus gerbang pembuka menuju album serial Langgeng Volume 1. Ini dia, Danang LDR, Langgeng Dayaneng Rasa.
1: PP 15.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
0: Ideologi bangsa tetap kokoh di bawah naungan Garuda.

0: Guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Pil dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
0: Iya nih.
3: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
0: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
0: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
0: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
0: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum ambesir.
5: Facebook, Ocholali, like dan follow fanpage atau halaman

0: sebagai ideologi Indonesia.
1: Fakta tentang Hari Kesaktian Pancasila. Pasca tragedi 30 September, Angkatan Darat menetapkan sebuah peringatan khusus untuk mengenang para perwira yang gugur. Langkah itu kemudian diperluas menjadi kewajiban bagi seluruh angkatan bersenjata. Dilansir dari laman detik.com, akhirnya melalui keputusan Presiden nomor 153 tahun 1967, Soeharto menetapkan tanggal 1 Oktober sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Sejak saat itu, setiap elemen masyarakat diwajibkan untuk memperingatinya. Hari Kesaktian Pancasila berfungsi sebagai penghormatan kepada para perwira yang rela mengorbankan nyawa demi mempertahankan dasar negara. Tanpa pengorbanan mereka, jalannya sejarah mungkin akan berbeda. Hal ini juga menjadi pengingat bahwa Pancasila pernah berada dalam posisi genting. Ancaman ideologi yang mencoba menggantikannya bisa saja datang kembali dalam bentuk berbeda. Karena itu, kesadaran kolektif diperlukan agar Pancasila tetap kokoh sebagai pedoman hidup bangsa. Pancasila bukan hanya simbol, melainkan panduan moral dan etika kehidupan sehari-hari. Nilai-nilainya mulai dari ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, hingga keadilan sosial harus tercermin dalam sikap warga negara.
0: Mengenang sejarah bersama Koma FM.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Terima kasih nih Sobat Kota yang udah vote sore hari ini di program Tugu Pahlawan 17 lagu paling menawan. Udah Facebook, udah Instagram, udah WhatsApp semuanya. Dan di penghujung program kita sore hari ini Sobat Kota, kira-kira siapa yang jadi jawara kita di hari ini?

Dan selamat buat Avan. Jangan ungkit-ungkit Sobat Kota. Lagu ini mengangkat tema yang sangat dekat dengan kehidupan berpasangan. Jangan terus membawa kesalahan atau luka masa lalu ke dalam hubungan yang sedang dijalani Sobat Kota. Kalau sebuah masalah sudah diselesaikan, jangan terus diungkit karena justru bisa membuka kembali luka yang seharusnya sudah sembuh. Pesannya jelas Sobat Kota, kalau mau melanjutkan cinta, belajar berdamai dengan masa lalu. Selamat buat Avan, jangan ungkit-ungkit. Oke, terima kasih semuanya Sobat Kota. Jangan lupa terus gabung di program Tugu Pahlawan, 17 lagu paling menawan hari Senin sampai dengan hari Sabtu, jam 5 sampai 7 malam, hanya di 88,1 Radio Kota FM, Dangdutnya Surabaya. Irsyad pamit, terima kasih semuanya. Bye.

0: Hari Bubur Sedunia. Apakah Sobat Kota suka sarapan dengan bubur? Ya, bubur menjadi salah satu makanan yang mudah ditemukan di mana saja, di seluruh dunia. Bahan pembuatannya bisa bermacam-macam, seperti beras, umbi, maupun tepung. Namun, teksturnya serupa. Karena teksturnya serupa, ringan dan lembut, bubur juga digunakan sebagai makanan di kala sakit. Gak heran jika banyak orang menghargai keberadaan makanan khas dari Skotlandia ini. Tanggal 10 Oktober juga diperingati sebagai Hari Bubur Sedunia lho, Rek. Peringatan ini pertama kali dilakukan pada tahun 2009. Sejarah Hari Bubur Sedunia dipelopori oleh kerjasama Cambridge dan Mary's Mill untuk menyediakan bubur yang kaya nutrisi bagi anak-anak seluruh dunia. Program ini dilakukan di pelosok-pelosok dan memastikan setiap anak yang membutuhkan mendapatkan nutrisi yang baik. Nah, kalau Sobat Kota sukanya bubur apa nih dari Indonesia? Min Kota sih sukanya bubur ayam.
1: Selamat Hari Bubur Sedunia!

0: Pemirsa, saat ini musik dangdut menjadi sarana healing di semua usia, tidak hanya dewasa. Termasuk di kalangan anak muda, semakin menggandrungi musik dangdut dengan semua genre seperti dangdut koplo, etnik ambyar, dangdut Melayu klasik, hingga dangdut remix. Irama dangdut yang khas dan ritmis yang kuat membuat para pendengar dan penikmat musik dangdut ingin bergoyang dan bernyanyi. Hal ini yang menjadikan musik dangdut sebagai salah satu cara paling ampuh dan paling mudah bagi mereka untuk meningkatkan mood dan melepaskan stres.
1: Benar. Aku yo seneng musik dangdut.
2: Aku yo. Tapi favoritku dangdut hip hop cindir remix sedek-sedek iku loh.
1: Loh. Sama mbok gawe horek, Davin. Lek aku seneng iki dangdut asli alias original. Mulai sing lawas sampai sing terbaru.
2: Emangnya lek kate krungokno dangdut original biasa nang ndi? HP ta? Mau aku lek aplikasine berbayar.
1: Duh, ya opo sih? Krungokno radio Kota FM Surabaya dong.
2: Zaman saiki sik radioan.
1: Loh, ojo salah. Radio saiki wis modern, mengikuti digitalisasi lewat streaming on ears. Langsung klik nang website kotafmsurabaya.id yo iso. Dan di radio Kota FM iki, awak dhewe iso request lagu lho. Jadi sekalian bisa interaksi karo penyiare.
3: Dendang Surabaya hadir setiap hari pukul 7 hingga 9 malam waktu Indonesia Barat. Hanya di 88,1 Radio Kota FM Surabaya. Memutar lagu dangdut original dari zaman baheula sampai zaman kekinian. Ojo lali, rungono terus jore. Dendang Surabaya, syahdu banget.

Di 88,1 Radio Kota FM Dengdutnya Surabaya. Selamat malam Sobat Kota. Ketemu sama Rahma Imaniar kali ini di program Dendang Surabaya yang akan menemani malam minggu Anda di tanggal 10 bulan 10 2026. Tanggal cantik di bulan Oktober, kira-kira mau diputarkan lagu apa? Request sekarang juga.

0: satu lagu enak di program Dendang Surabaya. Ini adalah lagu dari Tensi featuring Jemsi, Sobat Kota. Ada sentuhan hip hop dangdutnya yang bisa juga Anda request di program Dendang Surabaya setiap harinya ya. Tidak hanya lagu hip dut saja. Kalau Sobat Kota ingin bernostalgia dengan lagu-lagu lawas, Sobat Kota juga bisa bergabung bersama Rahmai Maniar. Juga nanti Rama bakal kasih lagu-lagu yang enak untuk hari ini, supaya Sobat Kota tuh makin semangat buat menjalani aktivitasnya. Yang malam mingguan tapi tetap kerja, angkat tangan. Siapa, hayo coba absen juga. Yang lagi santuy, yang lagi istirahat juga, gabungan sama Rahmai Maniar ya semuanya di 0315676923 atau 0315611416 WhatsApp 0817505881, fanpage Facebook Kota FM Surabaya X Kota FM 881, dan juga sekalian di follow ya Instagram dan TikToknya Kota FM juga di @kotafm881. Sepertinya sudah pada enggak sabar mau ikutan on air, kita angkat telepon dulu, kira-kira ada siapa. Selamat malam Dendang Surabaya.
1: Selamat malam Dendang Surabaya, sahdu banget.
0: Selamat malam, Nadi, siapa ini?
1: Dari Menganti, Mbak.
0: Menganti.
1: Ayo, masih ingat tak?
0: Menganti. Ada ya. Siapa Menganti?
1: Ya Allah.
0: Dari Menganti.
1: Yanti Aprilia.
0: Mbak Yanti, kok iso cak boneng lho?
1: Cak boneng aja. Ya alamatnya sama, boteng juga, boteng Menganti. Ya sama-sama cak boneng.
0: Oh, tanggoan, rek. Ya Allah.
1: Ya, Mbak Yanti. Yanti Aprilia. Yanti, bukan Yanti.
0: Oh ya, iya, Yanti. Yanti gak pakai N.
1: Gak pakai N.
0: Mbak Yanti sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat, Mbak Rama juga sehat, Ge.
0: Alhamdulillah. Ini malam mingguan.
1: Kan biasanya, biasanya kan ini hari Minggu.
0: Tukeran sama Irsyad jadwalnya.
1: Oh, iya, Kak.
0: Iya. Mbak Yanti mau dengerin lagu apa?
1: Saya pengen lagunya Ayu Soraya yang anu, Cinta Berpayung Bulan.
0: Cinta Berpayung Bulan. Kenapa suka sama lagu itu kalau boleh tahu?
1: Apa?
0: Kenapa suka sama lagu itu?
1: Ya ini lagu ini kan ini, Mbak. Apalagi malam minggu sekarang ini kan bulannya lagi bulan ini ya. Bulan sabit tapi enggak bulan purnama
0: kan. Bulan sabit tapi enggak bulan purnama.
1: Iya.
0: Bulan Oktober ini.
1: Iya, tapi kan anu bulannya kalau bulan Jawa ini bulannya masih anu masih tanggal 1 mungkin.
0: Oh iya iya iya. Salamnya buat siapa?
1: Salamnya buat Cak Poneng ya, tetangga sendiri juga Cak Ido, ini juga tetangga.
0: Oh ya, ya
1: okay. Gading Batu ya. Mm-hmm. Terus untuk ini Cak Wahid, terus untuk ini anu Pak Gianto Rimbu, juga untuk Mas Ali yang ada di Benowo ya. Terus untuk ini siapa? Mas Adam, Mas Rijal, juga untuk ini Pak Samsul Hadi. Juga buat Cak Satrio, Pak Kasian, Mbak Ella, terus Mbak ini apa, Mbak Ima kedua-duanya, terus untuk Bu Farha, juga untuk Bu Sutira, juga untuk siapa lagi Mbak?
0: Buannya.
1: Mas Ujang. Mbak anu ya Pak Ujang sama ini yang ada di Bali itu Pak Sugeng ya.
0: Oke.
1: Okay. Terus untuk semuanya aja ya, Mbak. Tanpa terkecuali. Salami persaudaraan aja buat Mbak Rama, mudah-mudahan sehat selalu nggih.
0: Amin.
1: Rezekinya banyak dan berkah.
0: Amin.
1: Jadi, kalau pulang ke DJ nggih, Mbak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa iki? Tunggu pahlawan, nek kira ono sing siaran Mbak Rahma, yuk fotoku. Kira kita pergantian jadwal Sobat Kota, iya. Jadi enggak apa-apa. siapa ya kan. Meskipun fotonya Rahma kalau dengerin radio pasti tahu yang siaran siapa, seperti itu. Apa bet, ya kan dapet iki lho. Ontong vote ya kan, yang kok dicatat vote-nya ya. Kalau sekarang jam 7 malam ya, waktunya Sobat Kota request lagu-lagu dangdut original di program Dendang Surabaya. Kalau tadi Mbak Yati requestnya adalah Cinta Berpayung Bulan dari Ayu Soraya. Ada lagu apa lagi nih yang mau didengerin malam minggu ini? Terputus, coba lagi ya. Selamat malam Dendang Surabaya.
2: Sahdu banget.
0: Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lek tak inceng iki ya, iki wong Darjo. Betul atau tidak?
2: Betul apa tidak?
0: Betul apa tidak ini?
2: Buharkar ya betul.
0: Iya ya, iya kan kanda nih. Madam mau ngerti lah.
2: Ngerti ya. Iya. Jangan dilupakan. Kalau marah sama sehat ah.
0: Sehat alhamdulillah. Tapi kadang tuh penyiar juga lupa, bukan karena dilupakan Bunda ya kan. Suaranya itu mirip-mirip.
2: Suaranya agak lupa.
0: Sobat kotanya tuh dari Sabang sampai Merauke.
2: Iya, wong satu terus yang diingeti wong banyak ya.
0: Jadi boleh nanti
2: diingetin. Salamnya ya, langsung salam.

0: kamu tak balik no, eleng itu cak apa bang ujang.
1: Oh ya.
0: Ini bang ujang. Terus
1: Terus.
0: alamnya terus Pak Samsi lagi, Kak Siti, terus Pak Suwanto, Mas Ali, terus Mas Agung, Bang Rasuli, terus Pak Gianto, Cak Sur, Kak Kasian, Abah Kosin, Cak Hairi, Cak Ege, Cak Toto, Pak Dianto, Pak Solihin, Deloser, sama Pak Rudi, sama Mas Hafid, terus Pak, kasihan Bang Uja, terus Pak Satrio, sama Bang Ujang, Bang Uco, terus itu, apa Nardi, Cak
1: Terus.
0: Heru, Pak Wahid, Pak Wahid ya, Pak Rofit. Pak Rofit tak Pak Wahid ya, terus Wahid.
1: Bengong, bengong arek-e.
0: Bengong, wis. Eleng, sing eleng ya. Bunda Sutira, Bunda Ima, Bunda Mami, Bunda Cece Aini, Bunda
1: Terus.
0: Ella, Pak Po, Bunda Mama Eli Agustin, ke Aprilia, Pak Yati, Tandu Tejo, Mbak Tanti, sama lagi saya sitok jangkas, Mbak Mukri, sama Bunda Rara, Umi Hamidah, serta semuanya dari lagu. Salam semuanya.
1: Iya Bunda.
0: Selalu sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cakam gak lali loh.
1: Ya Allah Embo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Farha. Terima kasih juga buat sobat kota yang sudah pada gercep WhatsApp ke nomor Kota FM. Ini ada Yoko Sipar dari kawasan Tegal. Zulkifli. Malam Zulkifli. Mau request apa Zul? Ada Cik Adam juga tadi sudah disampaikan salamnya ya. Agung WB. Waalaikumsalam. Surabaya syahdu banget Denang Surabayanya. Iya dong, request lagunya Sekecil Rita Sugiarto. Kita mau dengerin lagunya Ayu Soraya dulu boleh ya. Cinta Berpayung Bulan.

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air mineral sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
4: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
6: Kota Langgim. Follow Kota FM di aplikasi X, Kota FM 88.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Lagu yang barusan aku putarkan berjudul Memori Daun Pisang dari Ine Shintya featuring Solid AG. Itu juga salah satu requestan dari Sobat Kota yang tadi juga sempat bergabung ya di WhatsAppnya Kota FM 081 75 05 8881. Sudah dibuterin sama Rahma, semoga mendengarkan dan suka pastinya. Masih ada banyak sekali waktunya, jadi silakan aja merapat sekarang juga di program Dendang Surabaya tanggal cantik. Tanggal 10 bulan 10. Ayo Sobat Kota, ada belanja apa di tanggal kembar ini ya? Udah kalap kalau Rahma kayaknya besok mau puasa. Kita sambil apa belanja online dan sambil request lagu aja biar makin semangat untuk hari Sabtu malam minggunya, yes. Selamat malam Dendang Surabaya.
1: Syahdu banget. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
1: Selamat malam Mbak Rahma.
0: Selamat malam juga. Ini dari siapa?
1: Dari Solihin di Bangladesh, Mbak.
0: Solihin Bangladesh, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah kabar baik, sehat dan kuat. Mbak Rahmanya?
0: Alhamdulillah, Rahma juga sehat juga.
1: Alhamdulillah.
0: Ini kalau malam minggu, tanggalnya tanggal kembar. Biasanya orang-orang tuh belanja. Solihin juga suka belanja juga kalau tanggal
1: enggak,
0: kembar.
1: Enggak
0: suka.
1: Enggak, aku enggak suka belanja, dibelanjain iya.
0: Hey.
1: Hey.
0: Kalau itu Rahma juga suka. Oh,
1: suka ya, suka dibelanjanya.
0: Gitu. Oh, iya kan.
1: Ya udah lagunya deh.
0: Apa deh?
1: Taubat.
0: Taubat. Wis taubat are-are.
1: Alhamdulillah wis taubat.
0: Ikilah requestnya 10% curhate sisane.
1: Aduh iya, ada aroma.
0: Taubatnya dari siapa tuh kalau boleh tahu?
1: Siapa ya ini, lupa penyanyi siapa?
0: Bayu Arizona bukan?
1: Boleh, tapi original bukan wa. Bayu Arizona ini ya.
0: Ada. Ini ada versinya Ali Usman, Bayu Arizona.
1: Oh Ali aja.
0: Ali, oke boleh. Buat siapa?
1: Kalau Bayu boleh ya diputer ya.
0: Yang mana?
1: Yang Bayu boleh diputer.
0: Yang Bayu Arizona sepertinya masih aman sih. Kalau di Dendang.
1: Aman ya. Kalau aman ya nggak apa-apa. Kalau nggak aman ya punyanya Ali gitu aja.
0: Oh gitu. Ya udah tak terlanjur yang Ali aja. Yang udah tak siapin.
1: Iya yang nggak apa-apa.
0: Nggak apa ya. Tau. Oke. Buat siapa salamnya?
1: Ya salamnya ada Mas Ali juga ada. Ya Toto. Siapa itu? Mbak Ella. Bunda Farham. Bunda Wulan. Ya Cak Sugeng. Cak Selamat. Cak Arjuli. Cak Sucul Hadi. Cak Hari. Cak Wahid. Juga ada Cak Boning. Juga ada Mbak Jainal. Mbak Ima dua-duanya. Juga ada Mbak Santi, Yanti. Selalu happy. Juga ada Mbak Diandra TV. Dan kesemuanya tanpa terkecuali.
0: Ini loh katanya. Salam kenal Cak Solihin.
1: Yuk langsung pamit gelosor. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Salam dari Cak Adam tuh loh. Ya Allah. Buru-buru ara-ara. Ya Allah. Pengen dibelanjain katanya. Rama juga pengen dibelanjain. Tapi kelamaan ya. Mending belanja sendiri. Kayak sabaran soalnya kalau ngomongin tentang belanja ya. 0315676923 atau 0315611416. Selamat malam Dendang Surabaya.
1: Dendang Surabaya, sadu banget. Assalamualaikum Mbak Rahma, apa kabar?
0: Waalaikumsalam, sehat alhamdulillah. Udah makan kayaknya ini ya, semangat banget.
1: Belum.
0: Oh, belum. Kenapa, poso dah?
1: Apa kabar Mbak Rahma?
0: Kenapa kok belum makan?
1: Alhamdulillah. Loh. Soalan pedet Mbak Rahma.
0: Ya ampun, pantesan kok.
1: Halo.
0: Halo. Scroll juga iki suaraku.
1: Lagune itu Mbak Rahma.
0: Apa-apa.
1: Tua mawon ye.
0: Oke, salam.
1: Salame beran turun. Delosor, Cak Sulikin, Delosor, Kak Bunda Aprilia, Mbak Yati Aprilia, ye, Cak Jumadi, ye, Cak Wakit, ye, Cak Agam, Pak Gianto, Cak Jumadi,
2: Ye Pak Sugeng, Pak Gianto, ye Nyak Subari, ye Pak Zainal, ye Samsul, ye Mbak Eka Gresian, Mbak Santi, Mbak Ima, ye Mbak Yati, Mbak Yati Aprilia, Bunda Marha, Bunda Mami, Bunda Culaika, Bunda Yanti, Bunda Bunda Adela, semuanya matur suwun. Mbak Rahma.
0: Ya.
2: Assalamualaikum Mbak Rahma.
0: Waalaikumsalam. Buru-buru teh nih Cak. Siapa tuh namanya? Cak kasihan ya Allah. Ada siapa selanjutnya? Selamat malam Denang Surabaya. Udah. Sahdu banget. Iya, ada siapa ini?
3: Punya kabar Pak Rahma.
0: Sehat, Rahmanya.
3: Ada Cak Rohim dari Bangkalan.
0: Cak Rohim dari Bangkalan, punten. Ini boleh minta tolong volume radionya dimatikan dulu. Kayaknya lebih keras volume yang belakang itu soalnya.
3: Ya udah.
0: Sudah. Siapa tadi?
3: Cak Rohim.
0: Cak Rohim. Iya, soalnya itu loh, suara yang belakang tuh lebih buanter. Cak Rohim. Iya.
3: Request lagu, Mbak.
0: Boleh. Yang koplo, yang koplo yang ori ya.
3: Iya.
0: Apa?
3: Request lagu Keramat.
0: Keramat. Coba Rahma cek dulu, ini suaranya mirip-mirip loh, suara Cak Rohim, suaranya siapa tadi, Solihin gitu kan.
3: Iya, mungkin itu sama dari Madura.
0: Iya, logatnya mungkin ya, karenanya ya. Keramat, keramatnya Roma Irama?
3: Iya.
0: Boleh, buat siapa?
3: Aman.
0: Ya,
3: salamnya ya buat ada April, ada Solihin Gloso.
0: Yo.
3: Terus ada Mas Wahid, ada Bunda Farhan, Bunda Tifah, ada Pak Sugi, Mas Toto, terus ada Mas Samsul Hedi, Bang Hafid, Jarimbu, Ali Imron, terus ada Mbak Ella, Bunda Hamida, Bunda Abu Halim, Kak Jainal, Mbak Ella, terus ada Mbak Yanti Aprilia, ada Mas Adam, Bunda Sutira, ada Pak Ropi, terus ada Mbak Diandra Dewi. Ya, ketemunya salam kompakan aja, Mbak.
0: Oke. Okay.
3: Ya, udah gitu aja ya, Pak.
0: Ya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ada di fanpage Facebook Kota FM Surabaya The Bobo, halo dari kawasan Kota Medan, Sumatera Utara hadir. Hartono dari kawasan Jakarta Utara hadir. Salam sehat semuanya, Mbak. Oke. Okay. Ripto Suasono, sebentar. Sebentar, tahan. Ripto Suasono, selamat malam juga. Hadir dari kawasan Pakal. Salam buat Emra Isyobang, Pak Po Gedang, Mbah Kung, Fajar Yulianto, Syaifuddin, Pak Ijono Tamrin, Taufik Tas, Eli, Britiki, Aditya Mahesa, Umi, Terbang Tretes. Buat Rahmanya semoga sehat selalu aja. Terima kasih. Nanti kita bakal sama-sama lagi ya. Untuk di segmen berikutnya, sahabat kota yang mau ikutan on air boleh di segmen berikutnya. Oke, okay? Kita dengerin lagunya Taubat dulu. Kita harus bertaubat sahabat kota ya. Seperti lagunya Ali Usman yang siap untuk diputarkan di program Dendang Surabaya.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
3: Ibu, adek, ayah pulang.
4: Yeay, ayah pulang.
2: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
4: Iya, kotor.
2: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
3: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
2: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
3: Ih, ibu tahu aja sih. Ini ekonomi kan harus hemat.
2: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
5: Lebih hemat.
6: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
6: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
6: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
6: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
6: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Ada lagunya terkesan dari Lesti, Sobat Kota. Auto kayaknya ya, bikin orang yang dengerin lagu yang satu ini makin jatuh cinta sama suaranya Lesti. Setuju gak? Suaranya enak banget, seperti tagline-nya Dendang Surabaya yang syahdu banget. Seperti itu ya. Masih ada kesempatan dan waktu juga untuk Sobat Kota yang mungkin baru dengerin Kota FM, atau bahkan aku tadi barusan aja berburu jajanan di Sabtu malam minggu ini, terus langsung balik ke rumah sambil dengerin Kota FM. Ada yang juga lagi santai duduk-duduk, ada yang lagi cangkruan, yang lagi ngopi. Pokoknya kalau dengerin radio tuh bisa sambil apa aja sih Sobat Kota. Bahkan apakah ada yang lagi bekerja? Semangat kerjanya ya. Kita mau sapa-sapa dulu untuk Sobat Kota yang sudah gak sabar mau mendengarkan atau request lagu dangdut originalnya. Selamat malam Dendang Surabaya.
1: Selamat malam Dendang Surabaya. Syahdu banget. Assalamualaikum Mbak Rama.
0: Waalaikumsalam. Dari siapa?
1: Dari Mas Wakil yang ada di Penjaringan.
0: Oh,
1: saya ini
0: iya.
1: Barusan pulang dari tahlil, Mbak Rama.
0: Oh, jenengan pulang dari tahlil.
1: Iya, dapat undangan gitu.
0: Oh, oke.
1: Okay. Saya nomor berapa ini?
0: Nomor 6. Kan?
1: Nomor 6, iya.
0: Iya, Mas Wahid nomor 6 ya.
1: Iya, biasanya nomor 2, nomor 1 gitu.
0: Soalnya tadi habis ada undangan itu apa?
1: Ada undangan, kan jatahnya on air 2 hari sekali.
0: Iya, betul. Iya. Ya, jenengan mau dengerin lagu apa emangnya Mas Wahid?
1: Lagunya Secawan Madu ada ya Mbak Rama?
0: Ada dong. Iya. Mau yang itu?
1: Iya.
0: Boleh.
1: Salamnya ya, yang barusan masuk tadi salam untuk semua. Terus salamnya Bunda Sitira, Bunda Farsa, Bunda Waris, Mbak Yati Aprilia, Mbak Putri Widayanti, Mbak Ella, Mbak Ika, Gersikan, Mbak Ima kedua-duanya, Cak Dianto Rimbo, Cak Solikin, Cak Edu, Cak Adam, Cak Ali, Cak Samsul Hadi, Cak Kasian, Cak Rohim, Ning Rara, Pak Jumadi, dan semua fan Kota FM.
0: Yeah.
1: Buat Mbak Rahma Imaniar.
0: Hadir.
1: Sehat selalu, sukses selalu.
0: Makasih.
1: Lancar rezekinya kalau pulang hati-hati.
0: Amin.
1: Terima kasih Mbak Rahma Imaniar.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Secawan madu dari Christina, ada dong. Terima kasih yang versi barunya ya, yang sudah di remake sama Christina sendiri Sobat Kota. Jadi biar lagunya makin segar, kan dari tadi Rama lihat Sobat Kota lebih suka, lebih sering requestnya adalah lagu-lagu dangdut nostalgia ya. Gak apa-apa yang pengen nostalgia. Selamat malam Dendang Surabaya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Selamat malam.
2: Kok tumben Mbak Rahma malam minggu?
0: Iya, udah kangen sama Sobat Kota.
2: Biasanya kan hari minggu.
0: Iya.
2: Jadi mau aku lagi, apa itu? Nyetel Kota FM loh, tak rungok loh. Kok Mbak Rahma ya?
0: Ini. Iya, Pak Rofiq.
2: Karena aku langsung melebuai Mbak.
0: Mulai
2: yo, todok kangen karo jenengan nih.
0: Kandani kok.
2: Sak mingguan Mbak gak kerungu suara jenengan nih, rasanya kayak petung dino Mbak.
0: Oh temen ya ampun, ini. Temen dah.
2: Temenan
0: ya ampun,
2: Mbak.
0: Temenan, temenan. Sak noere, makanya aku muncul ki lo ya.
2: Iyo. Itu tadi mau nyetel radio, kayak si. Apa ada bakso lewat terus gak sido wis bakso lontong Mbak enak ngono Mbak.
0: Ya ampun untung wingi wis mangan bakso.
2: Bakso lontong ada tahunya, ada gorengan.
0: Pakai sambal enggak? Pakai
2: sambal
0: enggak? Oh, dikit. Iya. Makannya sudah, requestnya belum.
2: Oh, request. Requestnya ini Mbak. Pestamu Dukaku kalau tidak salah judulnya.
0: Boleh, buat siapa?
2: Itu nanti dulu, itu yang nyanyi siapa Mbak?
0: Bentar ya, Rahma cek ya. Pestamu dukaku itu adalah yang nyanyi Yulia Citra.
2: Oh iya, Yulia Citra.
0: Nang itu? Yeah. Oke, buat siapa salamnya?
2: Salam-salamnya usahakan Mbak Seng. Oh enggak mau ya.
0: Jenengan yang ketujuh.
2: Barusan siapa?
0: Yang barusan ada Mas Wahid.
2: Mas Wahid, okay. Salam kenal Mas Wahid. Selamat malam dari Pak Rofik Manuan Wetan.
0: Oke. Okay.
2: Terus, wakil ya Wesan ya?
0: Iya, cepetan.
2: Iya, wes kakean aku selalu kapten. Paling anu biasae. Biasae yang pasti itu anu Mbak Yati Aprilia. Ada ya, tadi sudah naik.
0: Ada. Mbak Yati ada. Menganti bukan?
2: Yati Aprilia ya Yanti Menganti om jenenge wake Mbak.
0: Iya. Ada yang kembar namanya ya.
2: Ada Yati, ada Yanti, ada Yati Aprilia.
0: Iya.
2: Ada Aprilia.
0: Aprilia ada yang ada di Madura. Ada yang di sini, di situ.
2: Iya.
0: Suasana,
2: suasini.
0: Suasitu, iya. Udah salamnya.
2: Semuanya saja.
0: Udah.
2: Semuanya saja. Okay. Yang lagi pantau suaranya Mbak Rahma ini tetap 134.
0: Gak ada duanya emang Rahma.
2: Gak ada duanya Rahma, temenan Mbak. Tapi paling Mbak Rahma kepingin tak iming-iming Mbak semua. Mbak Rahma.
0: Ya Allah, pengen banget aku.
2: Mbak Rahma pernah tahu makanan namanya Jipang.
0: Jipang iya, udah pernah makan.
2: Ah iya, itu kan makanan ja-

banget dari Kalsen Margo Mulia, request lagunya Luka Hati Luka Diri. Salamnya buat Mbak Putri Udayanti, Adek Widya, Bunda Sotira, Aprilia, Ambu Kalista, Miap Sari, terus juga ada Cak Samsul, Cak Gianto, Pak John Tam, ada Mas Rizal Pratama, Cak Adam, Mang Ujang, dan semua fans Kota FM AI tanpa terkecuali. Lanjut ada Mbak Toyibi. Halo Mbak Toyibi, selamat malam. Salamnya bersama ya. Terima kasih ikutan bergabung. Pak Jono request lagunya Piyum Bandung. Salamnya buat Cak Miskan, Ana Aimana, Ami Wibowo, Mbak Toyibi, Pak Wihata Pandaan, Rini, dan juga semua juga. Oh, Rini, halo. Mau dikirin lagunya Magizet yang Benang Biru. Pak Wiyoto, Pak Wiyoto, salamnya buat Ding Rara, Adi Agustin, Putri, Samsul, Pak Jumadi, Mbak Toyibi, dan semuanya aja selamat beristirahat ya. Request lagunya Nur Halimah, Nasib Bunga. Kita mau dengerin lagunya Kerama dulu ya, dari Roma Irama. Terus juga ada lagu Secawan Madunya Kristina, lagu-lagu yang lainnya. Setelah lagi Rama bakal siapin. Jangan kemana-mana, tetap di program Dendang Surabaya.

0: gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.
5: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

0: Pestamu Dukaku ini adalah lagu dari Yulia Citra yang tadi sempat request lagu ini. Semoga masih mendengarkan Kota FM ya. Pokoknya sehat selalu semuanya. Kalau katanya Rena, yang penting tuh sehat, ya kan? Cari cowok yang provider harus itu, amin. Supaya kalau malam minggunya, malam satu, malam Senin, malam-malam berikut. Ya, itu tuh tidak fuzzing seperti itu. Iya, sobat kota ya. Jadi harus semangat buat cari cuan-cuan-cuan juga buat sobat kota yang lagi bekerja untuk di hari Sabtu ini tanggal 10 Oktober 2026. Semangat kerjanya, ya kan? Yang lagi berkumpul bersama dengan orang-orang tersayang, sahabat, keluarga. Ini mau diputarkan lagu apa? Ini masih ada waktu sedikit lagi ternyata. Mau diputarkan lagu apa? Coba bisikin Rahma. Selamat terputus siapa lagi. Selamat malam Dedang Surabaya.
1: Yahdu banget.
0: Selamat malam.
1: Iya, selamat malam Mbak Rahma yang cantik.
0: Iya, dari Madura ini ya.
1: Iya.
0: Umi Latifah bukan?
1: Dari Dahlia, Mbak.
0: Oh, Dahlia. Tuh kan suaranya orang Madura tuh persis-persis itu loh. Dahlia.
1: Ini fan baru.
0: Fans baru.
1: Baru gabungan di acaranya Mbak Rahma ini.
0: Oh iya, terima kasih loh Dahlia.
1: Iya.
0: Dahlia Madura mananya?
1: Bangkalan, Mbak.
0: Oh, di Bangkalan.
1: Iya.
0: Iya, iya. Tapi udah dengerin Kota FM dari sejak kapan kalau boleh tahu?
1: Baru aja.
0: Oh, baru aja.
1: Baru ya, mungkin ada satu mingguan lah.
0: Oh, dengerinnya satu mingguan. Tapi gabungannya baru aja gitu, ta?
1: Iya, ini.
0: Oh, alah.
1: Enggak, di acara-acara yang lain sempat gabungan juga, Mbak. Cuma acaranya Mbak Rahma baru kali ini.
0: Oh iya, baru kita ketemu di malam ini
1: iya.
0: Ya. Dahlia iya, mau Mbak. Request lagu apa, Dah nggak tuh?
1: Jera, Mbak.
0: Apa?
1: Jerah.
0: Lo kenapa toh malam minggu kok jerah toh?
1: Jerah ini enggak, Mbak, cuma lagu aja. Cuman suka aja.
0: Suka
1: gitu.
0: Aja. Lo kirain lagi jerah lo, ya ampun.
1: Enggak lo.
0: Khawatir
1: hatinya
0: aku.
1: Lagi cerah, lagi bahagia.
0: Jerah lagunya. Sebentar ya, Rahma cek dulu lagunya. Boleh sambil salam-salam buat siapa? Risa Umami betul?
1: Iya betul.
0: Buat siapa salamnya?
1: Buat Cak Rudi, buat Bang Hafid, ada Umi Latifah juga, ada Cak Solihin, terus ada Mbak Ella.
0: Oke. Okay.
1: Aprilia.
0: Uh-uh.
1: Ada Cak Sinar.
0: Mm-hmm.
1: Ada semuanya ya Mbak ya.
0: Yeah.
1: Pokoknya fan Kota FM, salam sehat semuanya.
0: Amin.
1: Untuk Mbak Rahmanya, sehat selalu. Okay. Panjang umur.
0: Amin.
1: Banyak istrinya.
0: Amin.
1: Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih dari Kalsun Madura. Rena mau request lagu apa Rena? Oh terserah Mama aja. Oke, nanti Rahma carikan lagunya. Gitu, mau salamnya buat siapa? Siapa sih jendengnya ku? Sony, oh iya Sony, dicari Rena ya kan? Endang-endang Sony. Sama lagi, satu penelpon lagi ya. Terakhir, selamat malam Dendang Surabaya.
2: Dendang Surabaya sadu banget. Assalamualaikum Mbak Rahma yang cantik.
0: Waalaikumsalam. Selamat malam juga.
2: Mana punya kabar?
0: Sehat, Mbak Ima gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah barisan tadi tahlilan masuk terus sampai HP kok langsung masuk.
0: Oh, banyak yang dari tahlilan ya sobat kota ternyata. Iya, mau dengerin apa Mbak Ima lagunya?
2: Kalau lagunya nutut ada nada cinta dari Evita Mala.
0: Buat siapa?
2: Salamnya sudah semuanya beli saja nanti pagi ini tidak nutut.
0: Seneng aku lek sobat itu pengertian ngono ya.
2: Tak mau jaga kesehatan, jangan lupa minum air putih. Kalau pulang hati-hati, mati pun gila.
0: Iya.
2: Kalau Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Nada-nada cinta. Ini Rahma, coba carikan dulu lagunya ya. Sobat Kota yang lagi di WhatsApp Kota FM, ada Rika Herlina, selamat malam. Dari Surabaya, warga Kenjeran ikutan hadir. Ah, apa ini? Ini gileh-leh aja. Dek, capek Ton Shanghai. Oh, Captain Shanghai Park PTC. Request lagunya. Apa sih? Apa? Jangan disingkat-singkat lah, Pak Sobat Kota. Apa ini? Dasar kamu kepiting. Apa sih? Gak tahu, serius gak tahu ya. Ya Allah, gak ngerti, Rek. Gak ngerti. Ketangan. David, halo Mbak Rahma, putri lagi Evita mana lu kan? Lagi nih lo enak jelas kayak David kan lo, Rek. Ya kan? Apa anak kepiting-kepiting bareng nari aku luwe ya. Ya kan? Pak Matai, Bulak Penteng. Selamat malam, Rikas lagunya benar lu cinta. Buatan Rahma yang sangat bertugas. Makasih ada Muhammad Yasin. Halo, dari kawasan Ploso Jombang. Jangan disingkat-singkat langkahnya ya. Jerah dari Rizal Umami, ini dia lagunya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Duwe Facebook, ojo lali. Like dan follow fanpage atau halaman.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Oh alah, lagu itu toh, siapa namanya, Mbak Rika, ya tahu-tahu. Makasih David ya, udah kasih tahu. Soalnya Rahma belum pernah muterin lagu yang itu gitu kan. Mungkin di pasar kota kali ya bisanya. Pasar kota aja, requestnya di pasar kota ya Mbak Rika. Itu soalnya lagunya disco dangdut. Nah, tapi jangan kemana-mana Sobat Kota. Kalau Sobat Kota tuh suka sama lagu-lagu campur sari ya, saat lagi ada program Cak Ning Campur Sari Koplo Gending Kota FM yang akan menemani malam minggunya Sobat Kota, ditemeninnya sama Naya Nika. Ternyata wajib stay tune dan request lagu-lagu dangdut etniknya juga ya. Kalau gitu Rahma Imanar harus pamit. Terima kasih banyak buat Sobat Kota yang sudah dengerin Rahma dari jam 7 malam sampai jam 9 malam di malam minggu ini. Semoga hari-harinya menyenangkan ya. Rahma pamit, happy weekend, bye-bye.

0: sebagai ideologi Indonesia.
1: Makna kesaktian Pancasila. Tanggal 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Makna dari Hari Kesaktian Pancasila adalah untuk menegaskan kekuatan dan keberhasilan Pancasila sebagai ideologi negara dalam menghadapi ancaman, baik dari luar maupun dalam negeri. Peringatan ini juga menjadi ajang untuk menghormati para pahlawan yang gugur dalam peristiwa G30S. Selain itu, Hari Kesaktian Pancasila mengingatkan masyarakat Indonesia untuk terus mempertahankan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
0: Mengenang sejarah bersama Kota FM.
2: Mbak Uti kepingin ngrungokno lagu Langgam Campursari terus koyok tayup-tayup ngono iku nang radio apa ya sik ana tanduk.
3: Lho, ana Mbak. Sing ngene iki sih lagune.
2: Kok iki lagu ndok? Oh. Wong tuwek digawe dolanan.
3: Yo yo Mbak iki lagune.

0: Loh, gayeng ngene rek. Eleng-eleng jaman nom-nomanku karo Mbah Kungmu mbiyen.
1: Halah-halah, kemayune. Nek aku yo seneng lagu sing ngene iki, Mbah. Campur sari modern, lagu-lagu ambiar kekinian.

0: Ya enggak apa-apa, Nduk. Kita itu kan juga harus mencintai lagu-lagu campur sari, langgam, tayub, lan sak panunggalani sebagai cara untuk nguri-nguri budaya Jawa dan lagu-lagu daerah lainnya dari seluruh Nusantara. Ngono.
1: Wah, lek iku jangkep. Ana nak program Cak Ning campur sari koplo gending, Mbah.
2: Monggo Sobat Kota, langsung gabungan setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam waktu Indonesia Barat di Radio Dangdut nomor 1 Kota FM Surabaya di program Cak Ning campur sari koplo gending Kota FM. Hiyo iki, hiyo iki.

0: wayahe wayahe adicara caning campur sari koplo gending Kota FM Surabaya.
1: Walu-walu koma siji radio Kota FM Dangdute Surabaya dulur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu sedaya pamidanget radio Kota FM ya. Selamat datang, selamat bergabung di program Cak Ning Campur Sari Koplo Gending Kota FM. Yoiki dalu niki sobat kota dingkajani nayanika sampai jam 11 wengi waktu Indonesia Barat langsung merapat nggih dulur.

0: warai sayang. Eh kok sayang? Eh tak warai ya. Iya.
1: Sumpah hengati hati.
2: Salah.
0: Se, jajal. Kamu di sini.
2: Ya.
0: Ji, ro, elu.
1: Sumpah hengati hati sayang.
2: Se salah.
0: Se salah. Aduh. Ya mas, jajal sampai.

0: 98,1 di Radio Kota FM Dangdut Surabaya Dolor. Cak Ning, campur sari, koplo gending, Kota FM. Iya iki, iya iki. Ih, suaranya Ning Tari ya sangat manjalita membahana Sobat Kota. Selamat malam Sobat Kota seluruh Nusantara. Ya apa kabar iki? Malam minggu di rumah saja kah? Idem. Nggak masalah Sobat Kota ya. Siapapun Sobat Kota dimanapun Anda berada di malam minggu ini di tanggal kembar 10-10 ya, semoga salam semoga dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Bahagia selalu Mbak Naya, alhamdulillah iya. Apalagi malam minggu ini menemani Sobat Kota hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat. Tentunya dengan lagu-lagu etnik sing enak-enak. Baru saja Sobat Kota dengarkan bersama-sama lagu yang lagi naik daun ya. Sumanding, sudah ada berapa versi ini Kota FM? Banyak sekali. Sumanding kali ini dibawakan oleh Happy Asmara featuring Zio Zandi. Sumpai hati-hati gitu. Salah dek. Lagu Sumanding ini Sobat Kota bisa request di program Pasar Kota bisa. Kemudian digoda tentunya boleh. Cak Nengah otomatis boleh ya. Silakan yang mau bergabung 567-6923 atau 561-1416. Kemudian di 0817-505-8881. Gimana ini Sobat Kota temponya? Tempo suara Naya mau yang seperti biasa dar-dader atau temponya agak diperlambat? Nanti kalau diperlambat hilang aku Mbak Naya gitu ya. Tapi memang kalau menjelang tidur atau istirahat malam itu harus temponya dikendalikan Mbak Naya. Agak lambat gitu ya. Mangga Sobat Kota. Nang merapat ngono ya. Duk. Sapa iki penghuni yang pertama? Bismillah. Selamat malam Sugeng Dalu Cak Ning.
1: Campur sari koplo gending Kota FM. Yo iki
0: Cak Adam.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kepingin gabungan rek ngono campur sari.
0: Alhamdulillah Cak Adam yo ketemu ngarep. Iki jenenge ketemu ngarep ambek mburi lho Cak Adam yo. Mau nang Pasar Kota saiki nang Cak Ning pembuka ambek penutup alhamdulillah.
1: Wis gak apa-apa pokoke sing penting iso pas kopi.
0: Betul sekali.
1: Yo iki.
0: Monggo. Panjenengan purun ala guna apa niki? Nah ya carikan, silakan.
1: Iku Mbak Naya, sampean tolehno aku kudu piye?
0: Aku kudu piye?
1: Nggih.
0: Sebentar, Naya pilihkan dulu nggih. Monggo sambil Naya pilihkan lagune, Cak. Sampean bisa salam-salam.
1: Salame wonten Mang Ujang, wonten Mas Ali, terus wonten Pak Toto, wonten Bu Sutira.
0: Nggih.
1: Kali wonten Bunda Waris.
0: Siap.
1: Terus wonten Pak Jono Tamrin. Mugi-mugi midhangetaken Pak Jono Tamrin wonten Cak. Oh Pak Sutoyo.
0: Amin Allahumma amin.
1: Nggih. Terus wonten Bunda Julaika, wonten CCI ini,
0: iya.
1: Mbak Ima kedua-duanya.
0: Siap.
1: Terus wonten Mbak Yati, wonten Mbak Ika kali Mbak Ela.
0: Oke.
1: Okay. Pun salame kangge sedoyo lagune wonten nggih, Pak.
0: Wonten, Mat, aku kudu piye ana ya?
1: Nggih. Aku kudu piye? Malah aku kudu guyu dhewe.
0: Nggih. Matur suwun Cak Adam.
1: Nggih, matur suwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cak Adam dari kawasan Ngingas Waru Sidoarjo. Tadi di Pasar Kota juga penelpon pertama. Kali ini di program Cak Adam juga penelpon pertama kena ngarep mbek mburi ya. Cak Adam luar biasa istimewa iki. Kita angkat telepon yang kedua, Sugeng Dalu Cak Ning.
2: Cak Ning campur sari koplo gendeng. Yoiki.
0: Yoiki. Suara radionya bisa dikecilkan dikit jadi biar tidak double gitu ya suaranya. Silakan. Sampun.
2: Kalau begini bagaimana?
0: Nah, ini sudah lebih baik. Mohon maaf dengan Bapak atau Mas siapa ini? Sepertinya Naya agak asing ya, atau baru pertama kali ini menerima sepertinya?
2: Sebetulnya kalau sama Mbak Naya kayaknya udah 2 kali, tapi udah lama.
0: Baik, belum. Dengan siapa? Di mana?
2: Mbak Zainal Bangkalan Madura.
0: Oh, Mbak Zainal, iya lama pol, Mbak. ini baru ya, maksudnya gabungan maju. Lagi sama saya. Nggih, nggih. Ya, alhamdulillah Mbak Zainal sehat ya, Mbak.
2: Alhamdulillah, harapan dari Mbak Zainal mudah-mudahan semuanya
0: iya.
2: tetap dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin.
2: Lebih-lebih nih Naya, keluarga juga kru
0: iya. Amin, Allah, amin. Terima kasih Mbak Zainal. Doa terbaik akan kembali kepada yang mendoakan, ge?
2: Mudah-mudahan begitu. Allahumma amin.
0: Amin. Silakan Mbak. Mau request lagu apa ini?
2: Neng.
0: Silakan.
2: Aku pingin ke Madiun terus ke Ngawi.
0: Oh, terminal Madiun Ngawi itu tambah. Ge. Gondolanku ya, oke, yen aku kangen. Oke, Naya siapkan. Salam-salam kagum sinten mawon iki, Mbak.
2: Halo, selamat malam untuk Bang Kobar ya.
0: Nggih.
2: Juga ada Cak Sugeng, Sugeng Dalu.
0: Iya.
2: Juga Cak Selamat, tentunya selamat malam.
0: Mm-mm.
2: Ada Cak Ali, Cak Toto sak glodake.
0: Nggih,
2: Cak Janto, selamat malam. Ning Sutira, Sutien, Ning Dian, juga nih kalau monitor Pak Jono Tamrin ya.
0: Siap.
2: Selamat malam. Ada Cak Edo, Cak Divia, yang selalu damai. Cak Kasian,
0: iya.
2: Ning Ella, Ning Suyati, juga Cak Wahid.
0: Baik.
2: Yang ada di penjarinya.
0: Nggih. Okay.

0: wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ono ala ono ali-ali digawe teko beling cerene Mbak Zainal biyen lali saiki gak eling. Kenapa bisa lali atau enggak eling? Karena memang jarang gabungan Sobat Kota. Jadi kan jarang mendengar suaranya, jarang mendengar namanya. Jadi lupa, itu memang sangat manusiawi, nggih. Jadi kalau misalnya Sobat Kota mau menowo, niki mboten disenggol kali kancane sing sedang ber-on-airan sama Nae begini, nggih mohon di ngapura. Ngono, kaya Cak Gianto iku lho, biasanya on-air iku ya wis nyiapno buku, sak lembar iku ya. Ditulis kabeh sak siji sampai 20. Bu Nova Rahay, wuh, nggo catetan duwe apa wis ya. Iki catetan jenenge kanca apa catetan utang-utangan ini. Oke, terima kasih di segmen yang pertama dua penelpon sudah. Ada Cak Adam, ada juga Mbak Zainal. Ah, waktu ini meluncur lagu ini ya. Jadi ini Mas Adam, aku kudu piye sih Mbak Naya, aku kudu piye. Oke, aku kudu piye.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Jadikan dangdut sebagai pemersatu pemuda dan pemudi Indonesia.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Pendengarnya asik, penyiarnya seru. Lagunya enak buat nemenin aktivitas sehari-hari. Jelas Radio Kota FM Surabaya gak sih? Gak ono liyane.

0: 88,7 siji Radio Kota FM Dangdut Surabaya dulur. Cak Ning campur sari koplo gending Kota FM. Yo iki. Sudah 3 lagu dulu ya sobat kota yang meluncur di ruang dengar Anda semuanya. Ono lagu Nivita KDI Aku Kudu Piye Cak Adam. Kemudian Madiun Ngawi yang dipopulerkan oleh Mas Sony Jos, ini enak banget ya. Lagu yang terbarunya dibawakan secara duet oleh Mbak Yeni Inka featuring Denny Caknan. Ditutup sama lagu Kembang Pungkasan Anggun Pramudita yang direquest oleh Cak Gianto atau Cak Rainbow Rainbow dari kawasan Bangkingan Surabaya Barat. Ini Cak Gianto dari kawasan Bangkingan, nitip salam buat Mbak Yati Aprilia, Bunda Lili, Ferliando, Mbak Diandra Tiwi, Mbak Ika, Mbak Putri, Adi Widya, Mbak Wici, Mbak Ella, dan semuanya salamnya seduluran saklawase ngining naya. Semoga diberikan kesehatan dan bukan rezekinya, dan kalau pulang hati-hati. Terima kasih. Kita angkat penelpon yang ketiga dan siapa yang beruntung pada malam hari ini. Nomor 3. Cewek belum ada sama sekali ya, cowok-cowok ini, para pemuda-pemuda yang sudah meluncur. Oke, Sugeng Dalu, Cak Ning.
1: Sugeng Dalu, Cak Ning, campur sari, koplo gending, kota FM, yoiki,
0: luar biasa. Kali Cak Satrio, kawasan Sidoarjo, Sugeng Dalu.
1: Sugeng Dalu, Mbak Naya.
0: Sekarang pantau di daerah mana nih, Cak? Kalau pagi kan, aku saiki nama Jokerto, Ning, saiki nang di ngono. Nah, kalau niki sekarang sudah di rumah.
1: Wonten dalem, minjang badi kesa mereka lho. Pesisiran Sarangan mereka lho, Mbak Naya.
0: Oh, baik. Kok Cak ado, nih? Dalem?
1: Ibu-ibu STKW ini lho. Kesenian ini lho, Mbak Naya.
0: Nggih Cak Satrio, via Manila nggih, hati-hati di jalan, pulang pergi dengan selamat nggih.
1: Amin.
0: Monggo, dalu niki Cak Satrio mau request lagu apa?
1: Lagune Kunci Sak Gemboke, Naya.
0: Niki dapat salam dari Mas Adam.
1: Oh, nggih Sugeng Dalu Mas Adam.
0: Nggih. Monggo, niki lagune Kunci Sak Gemboke sudah Naya siapkan salam-salamnya buat siapa?
1: Niku wau enten Mbak Jainal nggih.
0: Mbak Jainal.
1: Madura mriko
0: nggih.
1: Nggih. Dulur-dulur kabeh sing wong Madura, Sumenep, Sampang, Pamekasan, Kabres kabeh dulur. Nggih. Enten mali Pak Sugeng sing wonten Denpasar, Bang Arjuni nyebrang laut. Terus enten mali Pak Pupisang.
0: Iya.
1: Pak Jono Tamrin. Mang Ujang, enten mali Mas Ali, Bunda Farka, Bu Lili, Bu Yanti Lontar, Bunda Julaika, Bu Mami, terus enten mali Mbak niku Mbak Ika,
0: sing Mbak Ika Gersian, betul.
1: Gersian, Mbak Ima, Ngesong. Pun dan semuanya mawon.
0: Semuanya
1: Mbak
0: ya, nggih, matur suwun.
1: Sehat. Duun Mbak Naya, keluar tengok lagunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kagem Cak Satrio Basuki, kawasan Sidoarjo. Jadi besok mau traveling ya, menuju ke daerah Sarangan mengantarkan ibu-ibu dari STKW. Nggih. Via Manila nggih Cak Satrio bersama dengan rombongan besok pagi berangkat, kemudian pulangnya dalam keadaan sehat dan selamat, lancar sakabehane. Amin. Kita ngapain telepon yang keempat, bismillah. Aduh, mohon maaf belum beruntung ya. Coba Naya cek terlebih dahulu. Sabar. Iya. Sugeng Dalu, Cak Ning.
2: Cak Ning, campur sari, gending. Ya iki cari Mbak Naya.
0: Oke, ada Mbak Ima dari kawasan Ngesong, Surabaya. Sugeng Dalu, selamat bergabung.
2: Aku tadi pagi itu loh, Mbak Naya.
0: Iya.
2: Kok masuk.
0: Iya, Allah, awak ke WA wake.
2: Tadi di sebelah Pak Sugeng lho.
0: Pak Sugeng tak gedruk mau isuk tak jam bolas langsung.
2: Iya,
0: lho. Ya apa gigi supaya istirahat apa sih lanjut aja lah jelek gigi Mbak Ima.
2: Istirahat tadi itu dari taklilan.
0: Heeh.
2: Itu apa mete HP?
0: Nggih.
2: Mbak Rahma tadi.
0: Betul. Jadi hari ini ada beberapa kombinasi ya, yang TP Mas Risat, yang napa niku Dendang Surabaya Dik Rahma. Cak Ning diisi karo Naya gitu.
2: Siang itu pas aku on FDN Mas Irsat itu di sholat di masjid. Karena aku on air lu sudah ada orang yang meninggal lewat. Kita sudah orang yang lewat.
0: Nggih, monggo. Kalau malam ini Mbak Ima mau request lagu apa?
2: Apa itu Among Rasa Kangen ae.
0: Among
2: Rasa Kangen.
0: Sik, tak kok iki ana salam toko Cak Gianto Rembo, salam kawin Mbak Ima ya. Sebentar Among Rasa Kangen. Sik, cok judule kok ngene rek, sabar. Nggih, nong. Napa ada yang lainnya selain Among Rasa Kangen? Oke, sama njaluk sing kalem apa sing rancak?
2: Rancak gak apa-apa.
0: Kasih do turu Mak Ima, iku tak terus sing kewalem sing enak wis ya. Monggo salam-salam kagum sinten mawon iki.
2: Kak Rembo, Kak Dia di Ocak Adam ya.
0: Nggih.
2: Kak Satria Basuki dari Santurin dan semuanya berjaga. Mbak Naya, jaga kesehatan, jangan lupa minum air putih.
0: Siap.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun nggih kagem Mbak Ima, kawasan Ngesong Surabaya. Lagune sing enak sakarepe Mbak Naya. Oke deh. Tak kasih lagu sing pertengahan ya. Oh kiai, ya opo nek lagune cundamane tapi sing nyanyi Mbak Rani Larasati. Wuh. Mantap, sobat kota akan tergetar gitu ya dengan getaran vibrasi suara Kak Rani. Kita angkat lagi penelpon yang kelima. Wes luar biasa mantap ini. Sugeng Dalu, waduh tidak belum beruntung. 561 sobat kota, 567 naik kembali. Sama niki siaran Cak Neng ngompo komentator bola sih Mbak Naya. Oke, 567 sobat kota. Sugeng Dalu, Cak Neng.
3: Sugeng.
0: Cak Neng campur sari.
3: Sugeng Dalu campur sari kota FM.
0: Yeah.
3: Yo iki Mbak Naya kok tumben
0: siaran. Yo iki ono sing ngelelir dulur tak bengok iku mau Mbak Ela.
3: Iya ini pengen malam mingguan cekak kelabu iku mang arek-arek tak jak. Nangi kunang sego bebek iku mang Mbak Naya.
0: Ini iki yo nek kate ono Mas Rizal mlebu jangan lupa makan, awas sampeyan Mas Rizal wis dalu iki jangan lupa makan aja sampai ngono ya Mas Rizal yo.
3: Oh, udah kenyang banget.
0: Mesti kabeh kok jangan lupa makan Mas Rizal iki.
3: Lah iya. Lama kelamaan lah sak gagabu awak.
0: Engko sobat kote kok ono seksi konsumsi Mas Rizal, seksi opo? Ngono dhewe-dhewe kok akhire kok ya membentuk panitia. Nah.
3: Mbak Naya sehat nih Mbak Naya.
0: Alhamdulillah nih. Naya sehat istimewa nek Mbak Ela ya apa kabar dalu iki?
3: Alhamdulillah sehat perutnya Kak kenyang banget.
0: Alhamdulillah.
3: Andok nasi bebek.
0: Lah enak irek. Monggo-monggo sambil menikmati kenyangnya perut ini. Nah, duduk-duduk iya, manja lagunya. Dengar lagu apa? Iya.
3: Tresno Suci Mbak Naya.
0: Tresno Suci, oke. Naya siapkan dulu ya. Salam-salam kagem sinten mawon Mbak.
3: Ya salamnya yang barusan turun semuanya. Semoga selalu sehat. Termasuk Cak Adam juga, Mas Rizal dan juga ke semuanya aja ke
0: semuanya
3: Mbak Naya.
0: Nggih.
3: Buat Mbak Naya sehat selalu.
0: Amin Allahumma amin. Kalau
3: berbarokah rezeki selalu mengalir.
0: Masya Allah terima kasih Mbak Ela.
3: Terima kasih lagunya saya tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk Mbak Ela sama Mas Adam yang tadi kirim salam. Kita angkat teleponnya 561 suak norak 561 parak-parik ceplok iki loh. Langsung diangkat Mbak. Mbak. Oke Sugeng Dalu Cak Neng.
4: Sugeng Dalu, Cak Neng, Campur Sari, Koplo Genting, Kota FM, Yayo Iki,
0: Yayo Iki. Yayo Iki, oh Mas Olehan.
4: Iya, kemarin, metu bengi.
0: Iya, jadi Kak Tari ini memang ada kepentingan keluar kota. Hari ini Naya yang menggantikan gitu.
4: Keluar kota.
0: Kak Tari keluar kota. Ada acara keluarga gitu ya.
4: Oh iya. Tapi besok Mbak Naya besok ya?
0: Besok Naya off. Besok tidak. Jadi besok Naya libur. Kita ke jumpa kembali insya Allah hari Senin di program di Gio
4: dia. Oh iya.
0: Mangga Mas Solehin lagunya.
4: Aku pengen lagu itu Abayang Dika.
0: Abayang Dika, sabar ya. Naya cek tadi. Oh iya,
4: aku
0: ini yang kapan?
4: Lagu baru loh.
0: Sabar, bisa, ya? Sabar. Si. Abayang Dika, si.
4: Didi Mahesa.
0: Oh iya, nenek nama penyanyi ini gampang.
4: Ya kalau Didi Mahesa itu ada apa aja, Mbak?
0: Sabar. Naya cek terlebih dahulu ya. Sabar, Pol.
4: Ya salamnya ya, salam. Mbak Son ada Mbak Ella, juga ada Mas Ali, Tah Toto, sampai jumpa. Carohi, Mbak Jainan, Bunda Praha, Bunda Patonang, Bunda Wulan. Cak Wahi, Cak Samsul Hadi, Cak Gipi, Cak Rimbu, Cak Gianto, Cak Rusti, Cak Sugeng, Cak Selamat, dan kesemuanya dapat terkecuali.
0: Bapak Jandari. Iya. Lagunya Didi Mahesa, sementara Abayang Dika ini yang tersedia di kami.
4: Oh ya udah.
0: Oke. Terima kasih Mas Solihin.
4: Ya untuk Banayaku semoga selalu sehat, keluarga. Yo langsung pamit kelosor. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih luar biasa Sobat Kota, langsung 4 penelpon di segmen yang kedua. Wes iki jenenge anu ya, saling berlomba. 6 orang loh sudah di 2 segmen aja loh, luar biasa. Langsung mawon nggih. Nah, kita sama-sama mendengarkan sebuah lagu yang tadi direquest oleh Cak Satria Basuki dari kawasan Sidoarjo. Kunci sak gembok e kagem sedaya pamidanget Kota FM.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: loh, Rek.
1: Hari Kesehatan Mental Sedunia. Bukan hanya fisik, kesehatan mental sobat kota juga harus diperhatikan. PBB lewat WHO juga menyadari pentingnya pengetahuan tentang kesehatan mental bagi seluruh manusia. Oleh sebab itu, tanggal 10 Oktober kemudian ditetapkan sebagai Hari Kesehatan Mental Sedunia. Tujuan peringatan ini adalah untuk meningkatkan kesadaran tentang kesehatan mental serta pentingnya upaya mendukung kesehatan mental. Dengan menjadikan tanggal 10 Oktober sebagai Hari Kesehatan Mental Sedunia, WHO juga berharap para pemangku kebijakan di setiap negara menyadari pentingnya isu ini. Lantas, apa saja yang bisa dilakukan untuk merayakan Hari Kesehatan Mental Sedunia? Sobat Kota bisa merayakannya dengan banyak cara, seperti mengikuti kampanye kesehatan mental, ikut serta dalam acara yang berhubungan dengan kesehatan mental, atau bisa juga mengedukasi sekitarmu tentang masalah kesehatan mental. Tak kalah penting, dengan mengingat dan merayakan Hari Kesehatan Mental ini, kita juga bisa lebih aware atau peduli dengan kesehatan diri sendiri untuk menghindari resiko gangguan kesehatan mental lho, Rek.
2: Selamat memperingati Hari Kesehatan Mental!

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Tak bisa penuana koro
4: lagi pusing, lagi galau, lagi sakit kepala karena pikiran kacau, obatnya dengerin Kota FM Surabaya.

88,3 Radio Kota FM Dangdut Surabaya dulur. Masih di program Cak Ning nggih, campur sari koplo gending Kota FM. Iya iki dikancani Nayanika dulur hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Terima kasih bagi sobat Tete yang sudah stay tune di 88,1 Kota FM Surabaya. Luar biasa istimewa ya, dari buka tadi pasar kota hingga tutup di program Cak Ning. Istimewa semuanya. Sudah 4 lagu meluncur di ruang dengar Anda. Mari kita absen lagi ya, lagunya apa saja, jadi tidak di request dengan judul yang sama. Ono kunci sak gemboke Mbak Naya, Cundamani, Abayang Dika, dan ditutup sama lagu Tresno Suci yang tadi di request oleh Mbak Ella dari kawasan Prigen Pasuruan. Selamat malam juga kepada Mas Selamat Arianto. Yes, ini bestie aku ini ya. Baru pertama kali mendengarkan Kota FM, semoga kerasan. Mau request lagu apa? Karena selama 2 jam ya, dari pukul 21 hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat, setiap hari Kota FM memperdengarkan lagu-lagu campur sarian, koplo gending gitu ya, yang enak-enak, lagu etnik daerah-daerah seperti itu. Monggo bisa request langsung menggunakan telepon on air di 0315611416 atau 0315676923. WA nih mau diramaikan gedolo di 0817505881. Sementara sudah 6 penelpon untuk 2 segmen yang sangat luar biasa. Saatnya Naya merapa dulu lewat WA Radio Kota FM Surabaya. Konconi nokonos awe-awe loh dulur. Iya. Ada Mas Muhammad Yasin, selamat malam. Ya, sugeng dalu Mbak Naya, Pak Yasin dari Pager Tanjung Ploso Jombang, Derek Kabung, Cak Ning, Kota FM, dangdutnya Surabaya, matur suwun. Kemudian ada Pak Sugianto. Malam Mbak Naya, Mbak Tari kemana loh? Dari Pak Sugianto, warung nasi pecel Krian, pantau Cak Ning. Mau request lagu Gugur Gunung. Salami Bres, fans kota semuanya. Mbak Naya, matur nuwun. Kak Tari atau Ning Tari, hari ini memang berhalangan hadir Sobat Kota. Sedang ada keperluan keluar kota. Ada Mbak Ika Gresian, selamat malam. Mbak Ika, oh terima kasih atas doanya ya Mbak. Sehat selalu, bahagia selalu, rezekinya berlimpah. Pulangnya hati-hati di jalan, semoga sampai tujuan, amin. Cak Gianto, rembo, monggo mam tahu Mbak. Tahu tek, Mbak Naya ben gak ngantuk lo. Mam tahu tek warakan malah seliut ngono ya. Mbak Rika Herlina, selamat malam Mbak, selamat bergabung juga. Kemudian ada Mas Adam, Mas Yoko Sniper Tegal, Mas Aditya Mahesa dari kawasan Kedamaian. Tadi katanya Mbak Zainal, Mas Aditya yang selalu damai. Iya, Mas Aditya ini mau menang tapi sangat yakin ya dan percaya diri gabungan di Kota FM. Ini harus diteladani Sobat Kota ya. Jadi buat Sobat Kota yang suka pantau tapi kok isin-isin telepon Kota FM, lapo sih? Iki lo penyiar baik hati dan tidak sombong. Mbak Naya Kristalu, Mbak Naya kalem-kalem. Oh iya Sobat Kota. Baiklah, terima kasih. Ada Mas Aditya dari kawasan Kedamaian. Ini mau request lagu nama ini. Ojo Sembrono dari Adilaras. Salami Bres fans Kota FM, FKS tanpa terkecuali dari Mas Aditya kawasan Kedamaian. Yang di Facebook atau Facepage, fans page. Nah, meta ya. Sabar Sobat Kota. Naya juga mau melakukan

0: Komentarnya di like, di share juga boleh apabila perlu. Ada penelpon yang ketujuh. Boleh monggo yang mau gabungan lagi 5676923 atau 5611416 yang mau bergabung mau request lagu campur sarian ya koplo gending monggo. Silakan Sugeng Dalu Cak Ning.
1: Cak Ning campur sari asik. Koplo gending kota iya. FM yo iki. Assalamualaikum Ning Naya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku kok rodok anu ya. Sapa ya iki ya?
1: Menganti.
0: Bunda Mbak Yati Aprilia ta iki?
1: Nggih.
0: Alhamdulillah. Jenengan iki siuman apa sik dereng tilem?
1: Niki nembe wungu.
0: Oh, baru saja mau istirahat Mbak Naya.
1: Anu, nembe wungu niku nembe niku bangun tidur.
0: Oh, anu apa? Siuman. Ya apa sih Mbak Naya kira maksudnya ku ketangen ku niku lho lah iyo gara-gara Naya suaranya berok ayo bunda yo anjirnya kawanannya Naya ku nek gak pasar kota digoda di lepon Cak Ning
1: nge rame Ning Naya dan ya kulon niku ngelilir
0: beri bani wong turu eh cari mbak aku beri bani wong turu hewek mu hen nge emang gak bunda Yati mau request lagu apa?
1: Anu lagu ini niku neng napa niku kalung emas mawon neng.
0: Wah enak erek kalung emas itu yang kalung emas.
1: Nggih.
0: Waduh enak ya Allah romantis sekali loh. Monggo salam kagem sinten mawon iki.
1: Salame kagem Cak Gianto Rimbu terus napa niki Cak Boneng Cak Idu terus Cak Kasian terus dan iki nopo Cak Adam nggih. Cak terus Cak Sabtu Ladi, Pak Sugeng ingkang wonten Bali. Terus sinten malih niki Bu Farha, kali Bu Sutira, wau Mbak Ima nggih. Wonten Ning Ella. Terus sinten malih wau. Patange ning ingkang mlebet.
0: Oh, alhamdulillah 7 orang kali panjenengan Bunda Yati.
1: Oh,
0: iya, terus. Tadi ada Mas Adam, Mbak Zainal.
1: Nggih. Niku napa niku sedaya kemawon ngene.
0: Nggih, matur suwun.
1: Oh, nggih, anu Abanardi Sugeng Dalu.
0: Oh iya.
1: Niku napa Cak Gianto Rimbun niku nedo niku dar niku nggih tau tag.
0: Tau tag ya lu dipameri fotone aku.
1: Nggih, kula lak nggih pengen lho niku Cak Gianto.
0: Waduh bahaya iki. Wis ngelilir yo njaluk lagu mari nang njaluk maem nggih.
1: Lah nggih dipaki-paki napa didhar ki ambak.
0: Nggih.
1: Kula lak nggih pengin.
0: Siap, terima kasih.
1: Nggih, kagem Ning Naya mugi-mugi sehat nggih.
0: Amin Allahumma amin. Terima kasih. Kata
1: melimpah nggih.
0: Masyaallah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mbak Yati Aprilia dari kawasan Menganti Surabaya. Kita angkat penelpon yang ke-8 biar genap ya. Karena 8 itu kan infinity sobat kota, tidak terputus, semoga juga rezekinya tidak terputus, amal baik tidak terputus gitu ya. Teman-teman baik juga selalu berkumpul gitu. Monggo, ya, Mbak Naya tolong kuis dalu cek bengok-bengok Mbak Naya. Ya, satu penelpon lagi mengenapi 8 penelpon. Sugeng dalu Cak Ning.
2: Halo Cak Ning.
0: Nggih.
2: Campursari Koplo Gending Kota FM yoiki yoiki.
0: Ya Allah Pak Rusdi.
2: Ya Allah Rabi. Ya Rabi.
0: Luruskan lurus. Ya Allah, aku lama sekali enggak dengar suara panjenengan piripun Pak Martosipun.
2: Ya wis poe selalu always tidak pernah never.
0: Awak iku badan lho Pak Rusdi. Iya, ya Allah.
2: Mbak sapa?
0: Mbak
2: Naya,
0: kowe gak tau. Awak iku badan ngene.
2: Ya Naya, itu mau sing model mau sapa Mbak?
0: Mbak Yatri, Mbak Yati Aprilia.
2: Oh.
0: Dari kawasan
2: aku,
0: Menganti.
2: Aku kira Bunda kayak Bunda Mami.
0: Kayak Bunda Mami, Mbak Mami ya kayak
2: Bunda Mami ya. Aku
0: Bunda Fatona. Nggih, ternyata bukan.
2: Nah, Bunda Mami sih ninggal aku ngono. Okay. Nek tak singgol dhewe ngono.
0: Monggo Pak Rusdi dalu niki panjenengan perlu lagu nopo?
2: Aku panjalu lagu iku Mbak Depi. Mbak Depi sapa? Mana ya lagu iku apa? Apa ya?
0: Napa? Sak kersane panjenengan biasanya

0: karo kuncung, kuncung.
1: Oh, kuncung, potong kuncung niku nggih, nggih.
0: Kuncung nggih.
1: Heeh, cilianku.
0: Rambutku
1: dipotong kuncung.
0: Dicukur gundul.
1: Naya ini, Naya pas lagu ini rilis dulu Naya masih SD.
0: SD.
1: Masih SD.
0: Sama SD aku apa SMP kuncung lagu ya.
1: Baik.
0: Ke SMP aku SMA aku ndene iki. SMA. Mm. Aku SMA wis mlete aku tola se itu.
1: Oke. Naya sudah siapkan lagu kuncungnya. Tentunya ya. Yang ini ya dari versi original Didi Kempot. Salam-salam ke Gemsin ya. Termawan iki.
0: Salamnya yang barusan turun tadi Dayati Aprilia ya. Bunda Mami, Bunda Farha. Bunda Farha minta dulu rungono mesti nggo aku Farha, Bunda Farha.
1: Nggih.
0: Bunda Farhan apa Farha?
1: Bunda Farha. Kalau adiknya ya, itu Farhan. Farhan gitu.
0: Farhan.
1: Iya, betul.
0: Adiknya lagi Rehan
1: gitu. Nggih, monggo lanjut salami ke Gemsin Termawan.
0: Bunda Imang Song, sama dua-duanya ya, Mbak siapa lagi ya?
1: Iya.
0: Pak Zainal Vera, Pak Pogedang, Pak Sugeng Pasar, Pak Sedo, Ella, siapa lagi ya? Pak Lasian, siapa lagi ya? Ini lali Mbak, ini enggak, ini
1: ngusul kan.
0: Oh, Bunda Yanti, Bunda Sutira.
1: Niki wonten Mas Aditya, Mbok Menawi disenggol.
0: Oh ya Mas Aditya lali Mas Aditya. Sama-sama Mas apa Mas Herunya ya.
1: Mm-mm.
0: Ya, aku ini tinggal baru eling. Wis apa lagi ya?
1: Baru eling, nggih.
0: Ya, sapa ya, semuanya Mbak ya?
1: Siap.
0: Semuanya semoga terhibur.
1: Matur suwun Pak Rusdi.
0: Mbak Naya nanti kalau pulang hati-hati Mbak Naya ya.
1: Nggih, Pak.
0: Nanti pulang jam berapa? Jam 11 ya.
1: Pukul 23 betul.
0: Sampai rumah jam berapa? Jam 12 lebih yo.
1: Iya, hampir setengah satu biasanya, nggih.
0: Iya, terima kasih hati Mbak yo.
1: Iya, terima kasih.
0: Sampai nih saya golek bolong Mbak aja dhewean itu Mbak yo, mulai-mulai ini. Jangan lupa pakai masker loh Mbak yo.
1: Oh iya, betul
0: sekarang
1: Pak.
0: Karena utama physical distancing lho Mbak.
1: Oh iya, nggih.
0: Ya. Iya, saya iki hati-hati teman Mbak yo.
1: Iya Pak.
0: Gubul-gubul saya iki teman iki akeh influenza itu yang waduh, teman Mbak hati-hati Mbak yo.
1: Nggih Pak, terima kasih ya Pak.
0: Pakai masker Mbak yo. Gak kena belu, gak kena angin lah. Angin juga penting yo. Supaya gak kena angin duduk yo.
1: Nggih.
0: Nah, perut jangan sampai kosong.
1: Iya.
0: Harus disirah ya. Yang iya. Angkat-angkat ya.
1: Betul. Ya.
0: Terima kasih waktunya Mbak Naya ya. Waktunya. Sehat selalu, bahagia sehat selalu.
1: Amin Allahumma amin.
0: Terima kasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Kak Gempa Rusdi dari kawasan Ngagel Surabaya. Biasanya luluskan lurus Mbak Naya gitu ya. Oke Sobat Kota, ini di segmen yang ketiga ada dua lagu request dari On Air. Kemudian satu lagi request dari WhatsApp gitu. Kayaknya malam-malam cocok banget ya. Tadi ada Cak Gianto Rembo lagi makan. Ini menginspirasi koncone Naya juga request lagu sing tema-tema makan. Apa sih Mbak Naya? Mangan tempe rasane koyo, mangan lawo sate. Gila Sobat Kota.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Ocelali rek, follow TikTok Kota FM 881.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Wis isu rek. Wae resik-resik iki. Tapi ke afdol lek gak nyambidang dutan. Loh, iki premium. Iki season premium. Lah, gak mood.
4: Apa ae sih? Isu-isu rame ae.
3: Iki lho. Kate dangdutan ae premium kabeh.
4: Pengen dangdutan gratis tak? Rungokno radio ae.
3: Radio apa iku, Mbak? Peh, masalahnya aku ndak duwe radio, Mbak.
4: Mbak ayo, jaman saiki gak kabeh kudu duwe radio.
3: Loh, iya ta. Maksudnya iso streaming ngono, Mbak?
4: Iya, wis ndang setelan 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on air lho.
3: Wah, iya suun, Mbak.
2: Radio Dangdut nomor 1, ya Kota FM Surabaya.

88,7 Radio Kota FM Dangdut Surabaya Dulur. Kembali di pasar kota, kembali di Cakning ya, campur sari koplo gending Kota FM. Yoiki. Kelingan isuk mau lo dulur ya. Siaran pasar kota, dalune ditutup sama Cakning. Jadi Naya hari ini ada di dua program, pagi dan malam, pembuka dan penutup seperti itu. Lagu terakhir Kuncung, diguyu Mbak Serentel lo, sampai ketangis-tangis. Layang pasar kota, ngono ya digoda. Iki Cakning Mbak Naya. Lagu terakhir lagu Kuncung dibawakan oleh sang maestro almarhum Didi Kempot ya Sobat Kota. Betul sekali, pertama kali dirilis ini pada tahun 1993. No ya kan, Naya masih SD nih Sobat Kota. 1993 berarti Naya kalau nggak kelas 1 kelas 2. Jadi berbeda dengan mayoritas karya beliau yang bertemakan patah hati, sehingga membuat beliau dijuluki sebagai The Godfather of Broken Heart gitu ya. Lagu ini bernuansa jenaka, jadi menceritakan tentang nostalgia masa kecil masyarakat Jawa zaman dulu. Ngomong-ngomong masalah dicokor koncong, Naya juga dulu dikocor. Acok kepo tambak Naya, ya Allah ini kilo Sobat Kota telpon arepe pungkasan. Dulu Naya itu dicukur kuncung. Naya masih inget banget rambutnya sampai gondrong gitu ya. Kelas 1 SD, Naya itu duduk di atas tetel. Tetel itu loh yang makanan dari ketan itu loh Sobat Kota. Duduk di atas tetel. Kemudian rambut Naya diikat, terus digunting dikit. Doa, didoain banyak orang ya. Pengajian gitu loh, Naya masih inget pengajian. Digunting cekrik gitu ya, ditaruh di tempat ada bunga, ada airnya gitu. Terus yang gunting harus ngasih uang cemplung gitu ya, dicukur kuncung Naya. Iya. Ada tradisi Naya. Dulu berhenti cukur kuncungnya itu sampai ke sepupu Naya. Jadi adiknya ibu Naya ya, putranya adiknya ibu Naya. Boleh tak? Jadi yang Naya tahu 4 orang ini sepupu Naya sama Naya ya, yang sama-sama dicukur kuncung. Cukur kuncung Naya, dipanjangin gitu, panjang nyelirit gitu ya rambutnya Naya sampai ke ini belakang. Oke, izinkan Naya untuk nge-rap dulu ya Sobat Kota. Ya nge-rap, yang di Facebook ini belum tersapa sama sekali. Ya. Alhamdulillah ya, sampai menjelang pukul 21.23 ini Naya masih diberikan kemampuan untuk menemani Sobat Kota dengan semangat. Kira-kira gimana mau puai neng sampai. Terima kasih untuk Mas Hartono Tono. Kemudian Mas Amiruddin, Ripto Swasono dari kawasan Pakal Surabaya, Tumiar Idawati, Sang Tuketut Gianyar Bali, Reni Rentina dari kawasan Medan hadir, kemudian Yeni Kartika dari Medan Sumatera Utara. Lanjut lagi Mbak Naya, Mas Rohianto Sugeng Dalu Mbak Naya. Dan salamnya buat semua pamidanget Cakning Kota FM. Lanjut lagi Naya mau menyapa ada Bobo. Kemudian Bunda Fitri dari kawasan Sidoarjo, Bobo lagi dua kali, Britike kembaran dari Tamora Medan, Sumatera Utara. Bobo, Britike ini sepertinya hampir sama ya, sering nyepam apa itu kolom komentar nggak masalah, meramaikan Kota FM ya, asalkan kolom komentarnya ini diisi dengan kalimat-kalimat yang sopan. Lanjut lagi Mbak Naya, Bobo, Britike kembaran, Bahkung, waalaikumsalam Bahkung. Di sana sudah menandai teman-temannya para besti yang tercinta. Aditya Mahesa dari kawasan Kedamaian yang selalu damai. Cak Sugianto dari kawasan Bangkingan ya. Emrois Jombang dari kawasan Jombang. Dengan grup Bahagia Bersama, perkenalkan Naya dan penyiar kota grup Gemoy Bersama. Mbak Naya iki dalu sama Cok Guyon Naya, Mbak. Nggih, niki mbok menawa wonten sing baru siuman gitu loh. Jadi biar semangat untuk mencari jajan ya. Duriat Setiawan, Senario Randy, Bobo. Soca dari kawasan Banjarnegara Jawa Tengah. Ada Sokip Tahu Tek. Weh, Cak Sokip Tahu Tek, selamat malam. Nggih, matur suwun. Ada juga Bobo lagi, Hermanto Aris. Rahayu Wengi, Dolor, Campur Sari Koplo Gending dari Tulungagung, nitip lagu. Terima kasih. Ada Ibu Ningrum. Loh, kok tumben Mbak Yu siaran Wengi? Biasanya Bu Guru Tari. Nggih. Mbak Dumayanti gitu ya. Bukan Dumayanti, itu lagu Cuma Kamu Ning Naya. Oh iya. Nur Hayati, ada Mbak Mulyati dari kawasan Ngasinan, Ayi Munajat, Mas Cokro, Sagita Indra Kumara dari kawasan Pringsewu Lampung. Aries, oh ini Bu Aries selamat ya, nggih. Ada Budi Prasetyo Lampung,
Kelomang suci rahayu wengi Bunda Naya, semoga dijauhkan dari karakter stereotip perasaan galau. Aduh, ya Allah. Dari wajahku kelihatan galau ya Mas, ya Allah. Alvin ceria, ceria, ceria dari kawasan Sampang, Madura. Kemudian ada Mas Wid Harmoko. Lanjut ada Mbak Ayu, sabar ya. Ayu Iriani, dan terakhir ditutup sama Ida Bagus Tapo dari kawasan Bali. Luar biasa. Pendengar Kota FM ini dari kawasan Indonesia, dari ujung barat sampai ujung timur, selatan sampai utara, dan seluruh dunia. Ya, amin. Dilanjut, Mbak Serentel Singguyuai. Iya, kita slow down dulu ya Sobat Kota, slow down dulu habis diomongin sama Naya, mendengarkan suara Naya yang jedar-jedar seperti ini. Tadi ada request lagu dari Cak Sugianto, jadi bukan Cak Gianto Rembu, bukan ya. Ini Pak Sugianto, Pecel Krian. Ada yang masih ingat beliau request lagu apa? Gugur Gunung untuk Sobat Kota.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya, Sobat Kota. Loh, ini definisi pekerjaan yang sangat dinikmati ya Sobat Kota. Sehingga waktu tak terasa cepat berlalu, luar biasa. Terima kasih buat Mas Aditya Maesa yang selalu sudah stay tune di 88,1 Kota FM Dangdutnya Surabaya ya. Saja Naya Indika bersama dengan program Cak Ning, Campur Sari Koplo Gending Kota FM. Yoiki, pamit undur diri nge dari ruang dengar Panjenengan sedoyo. Insya Allah Cak Ning hadir setiap hari dari pukul 21 hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ya dadah, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you full Sobat Kota.

0: dikenal sebagai ideologi Indonesia.
1: Sejarah Hari Kesaktian Pancasila. Sobat Kota sudah tahu belum bahwa Hari Kesaktian Pancasila selalu diperingati setiap tanggal 1 Oktober untuk mengenang peristiwa G30S yang terjadi pada tahun 1965, di mana sekelompok anggota Partai Komunis Indonesia atau PKI melakukan upaya kudeta dengan menculik dan membunuh 7 perwira tinggi TNI Angkatan Darat. Peristiwa ini menyebabkan krisis politik yang berujung pada pembubaran PKI dan penumpasan unsur-unsur komunis di Indonesia. Tanggal 1 Oktober ditetapkan sebagai Hari Kesaktian Pancasila melalui Keputusan Presiden Nomor 153 tahun 1967 oleh Presiden Soeharto untuk menegaskan bahwa Pancasila tetap menjadi ideologi negara yang kuat dan tak tergantikan.
0: Mengenang sejarah bersama

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Wis isuk rek. Wayah resik-resik iki. Tapi ke afdol gak nyambi dangdutan. Loh, iki premium. Iki season premium. Lah, gak mood.
3: Apa sih? Isu-isu rame ae.
2: Iki lho. Kate dangdutan ae premium kabeh.
3: Pengen dangdutan gratis tak? Rungokno radio ae.
2: Radio apa iku, Mbak? Peh, masalahnya aku ndak duwe radio, Mbak.
3: Ba iyo, jaman saiki gak kabeh kudu duwe radio.
2: Loh. Iya ta. Maksudnya iso streaming ngono, Mbak?
3: Iyo, wes ndang setelan 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on airs lo.
2: Wah, iya suan, Mbak.
4: Radio dangdut nomor 1, ya Kota FM Surabaya.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Facebook, Ocholali, like dan follow fanpage atau halaman

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Kota Langgin. Follow Kota FM di aplikasi X, Kota FM 88.

0: sebagai ideologi Indonesia.
1: Sejarah Hari Kesaktian Pancasila. Tanggal 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila, sebuah momentum yang lahir dari peristiwa kelam di masa lalu. Peringatan ini tidak sekadar menghadirkan cerita sejarah, melainkan juga mengandung pesan yang mendalam mengenai betapa berharganya dasar negara. Akar dari Hari Kesaktian Pancasila berawal dari peristiwa gerakan 30 September 1965 atau dikenal sebagai G30S. Malam itu, sejumlah perwira tinggi Angkatan Darat menjadi korban penculikan dan pembunuhan. Jenazah mereka kemudian ditemukan di Lubang Buaya, Jakarta Timur. Para tokoh yang gugur seperti Jenderal Ahmad Yani, Mayjen R. Suprapto, Mayjen M.T. Haryono, Mayjen D.I. Pandjaitan, Mayjen Sutoyo Siswamiharjo, serta Kapten Pierre Tendean yang kemudian dikenang sebagai pahlawan revolusi.
0: Mengenang sejarah bersama Kop.

0: sebagai ideologi Indonesia.
1: Fakta tentang Hari Kesaktian Pancasila. Pasca tragedi 30 September, Angkatan Darat menetapkan sebuah peringatan khusus untuk mengenang para perwira yang gugur. Langkah itu kemudian diperluas menjadi kewajiban bagi seluruh angkatan bersenjata. Dilansir dari laman detik.com, akhirnya melalui keputusan Presiden nomor 153 tahun 1967, Soeharto menetapkan tanggal 1 Oktober sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Sejak saat itu, setiap elemen masyarakat diwajibkan untuk memperingatinya. Hari Kesaktian Pancasila berfungsi sebagai penghormatan kepada para perwira yang rela mengorbankan nyawa demi mempertahankan dasar negara. Tanpa pengorbanan mereka, jalannya sejarah mungkin akan berbeda. Hal ini juga menjadi pengingat bahwa Pancasila pernah berada dalam posisi genting. Ancaman ideologi yang mencoba menggantikannya bisa saja datang kembali dalam bentuk berbeda. Karena itu, kesadaran kolektif diperlukan agar Pancasila tetap kokoh sebagai pedoman hidup bangsa. Pancasila bukan hanya simbol, melainkan panduan moral dan etika kehidupan sehari-hari. Nilai-nilainya mulai dari ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, hingga keadilan sosial harus tercermin dalam sikap warga negara.
0: Mengenang sejarah bersama Koma FM.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Jelali Rek, follow TikTok Kota FM, Kota FM 881.

0: Dilanjut ya mas?
1: Dilanjut boleh.
2: Biar dek masuk kita. Dilanjut apa ora?
0: Dilanjut
1: lanjut,
0: mas.
1: Dong.
0: Aja sampe pedot dong kamu ya mas ya. Nah,
2: wila.
0: Ben awak dhewe jodoh tekan pati asik.
2: Asik. Cak Turiman.
1: Oke. Okay.
2: Mbak Seundi Renji.
1: Coba tangane.

0: sebagai ideologi Indonesia.
1: Fakta tentang Hari Kesaktian Pancasila. Pasca tragedi 30 September, Angkatan Darat menetapkan sebuah peringatan khusus untuk mengenang para perwira yang gugur. Langkah itu kemudian diperluas menjadi kewajiban bagi seluruh angkatan bersenjata. Dilansir dari laman detik.com, akhirnya melalui keputusan Presiden nomor 153 tahun 1967, Soeharto menetapkan tanggal 1 Oktober sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Sejak saat itu, setiap elemen masyarakat diwajibkan untuk memperingatinya. Hari Kesaktian Pancasila berfungsi sebagai penghormatan kepada para perwira yang rela mengorbankan nyawa demi mempertahankan dasar negara. Tanpa pengorbanan mereka, jalannya sejarah mungkin akan berbeda. Hal ini juga menjadi pengingat bahwa Pancasila pernah berada dalam posisi genting. Ancaman ideologi yang mencoba menggantikannya bisa saja datang kembali dalam bentuk berbeda. Karena itu, kesadaran kolektif diperlukan agar Pancasila tetap kokoh sebagai pedoman hidup bangsa. Pancasila bukan hanya simbol, melainkan panduan moral dan etika kehidupan sehari-hari. Nilai-nilainya mulai dari ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, hingga keadilan sosial harus tercermin dalam sikap warga negara.
0: Mengenang sejarah bersama Koma FM.

0: menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Duwe Facebook, ojo lali, like dan follow fanpage atau halo.

0: Hari Bubur Sedunia. Apakah Sobat Kota suka sarapan dengan bubur? Ya, bubur menjadi salah satu makanan yang mudah ditemukan di mana saja, di seluruh dunia. Bahan pembuatannya bisa bermacam-macam, seperti beras, umbi, maupun tepung. Namun, teksturnya serupa. Karena teksturnya serupa, ringan dan lembut, bubur juga digunakan sebagai makanan di kala sakit. Gak heran jika banyak orang menghargai keberadaan makanan khas dari Skotlandia ini. Tanggal 10 Oktober juga diperingati sebagai Hari Bubur Sedunia lho, Rek. Peringatan ini pertama kali dilakukan pada tahun 2009. Sejarah Hari Bubur Sedunia dipelopori oleh kerjasama Cambridge dan Mary's Mill untuk menyediakan bubur yang kaya nutrisi bagi anak-anak seluruh dunia. Program ini dilakukan di pelosok-pelosok dan memastikan setiap anak yang membutuhkan mendapatkan nutrisi yang baik. Nah, kalau Sobat Kota sukanya bubur apa nih dari Indonesia? Min Kota sih sukanya bubur ayam.
1: Selamat Hari Bubur Sedunia!

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Semakin lama, makin saling malu.
0: Jangan lupa follow Instagram @kotafm881.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Jelali Rek, follow TikTok Kota FM 881.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Kota Langgin. Follow Kota FM di aplikasi X, Kota FM 881.

0: selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Yeay, ayah pulang.
0: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
0: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
0: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
0: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
3: Lebih hemat.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
0: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
0: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
0: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
0: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
0: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum Ambesir.
6: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

0: loh, Rek.
1: Hari Kesehatan Mental Sedunia. Bukan hanya fisik, kesehatan mental sobat kota juga harus diperhatikan. PBB lewat WHO juga menyadari pentingnya pengetahuan tentang kesehatan mental bagi seluruh manusia. Oleh sebab itu, tanggal 10 Oktober kemudian ditetapkan sebagai Hari Kesehatan Mental Sedunia. Tujuan peringatan ini adalah untuk meningkatkan kesadaran tentang kesehatan mental serta pentingnya upaya mendukung kesehatan mental. Dengan menjadikan tanggal 10 Oktober sebagai Hari Kesehatan Mental Sedunia, WHO juga berharap para pemangku kebijakan di setiap negara menyadari pentingnya isu ini. Lantas, apa saja yang bisa dilakukan untuk merayakan Hari Kesehatan Mental Sedunia? Sobat Kota bisa merayakannya dengan banyak cara, seperti mengikuti kampanye kesehatan mental, ikut serta dalam acara yang berhubungan dengan kesehatan mental, atau bisa juga mengedukasi sekitarmu tentang masalah kesehatan mental. Tak kalah penting, dengan mengingat dan merayakan Hari Kesehatan Mental ini, kita juga bisa lebih aware atau peduli dengan kesehatan diri sendiri untuk menghindari resiko gangguan kesehatan mental lho, Rek.
2: Selamat memperingati Hari Kesehatan Mental!

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pak. Yeay!
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
2: Tapi jadi kotor, Pak.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wis isu rek, waya resik-resik iki. Tapi ke afdol kayaknya midang dutan. Loh, iki premium. Iki season premium. Lah, gak mood.
4: Apa sih, isu-isu rame ae.
3: Iki lho, kate dangdutan ae premium kabeh.
4: Pengen dangdutan gratis tak? Rungokno radio ae.
3: Radio apa iku mbak? Peh, masalahnya aku ndak duwe radio, Mbak.
4: Mbak ayo, jaman saiki gak kabeh kudu gawe radio.
3: Loh, iya ta. Maksudnya iso streaming ngono, Mbak?
4: Iya, wis ndang setelan 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on air lho.
3: Wah, iya suwun, Mbak.
5: Radio Dangdut nomor 1, ya Kota FM Surabaya.